0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, Lekang Laut Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthews Mambang.

0: 24 iti lagu ket dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Pemakai ti nyamai ngau asai pemakai asal kena meh produk babas.
3: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
2: Tepung kari manuk gau kari daging babas, kari daging gau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas gau tepung biryani campur babas.
3: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambek meh Hurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
5: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
6: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Ya, lagu Hari Natala Mimpi Gujuang ke jam kita pagi tu 10 minit lepas pukul 8 pagi.
1: Ya, harap ke Bandung kita have mimpi pukul 8 tu apa tu yang mata kita udah cina nang terang lah.
2: Udah start gawak retun.
1: Ya man. Tapi sekarang tadi lepas ya hati tadi itu buah gawak entah hati nanti dia habis ini kenya. Ya tu mimpi belum ada 3 hari tu.
2: Bisa ke tu lepas kita medak ni bisa sekedar orangnya baru berengkah gawak sehari tu udah ke pemisi panjai berserimbang ke pengeramai hari gawak itu kemarin. Jadi sekedar yang tadi madah tubuh bisa buat nu gawak tang runding nyage ba menua.
1: Ya semangatnya agak-agak liar. Tang lengkap cerita semangatnya kamai tadi lepas tu pan berengkah saya ku mari malam pergilah mayu anggap bala kita penyogi liar semangat bah pagi hari. Nama kebuah aku nyebut neca lapan malam pergilah. Bukan malam pergilah dini hari. Dua belas hari bulan. Yangnya tadi Mesia keterubah Pekiat World Cup dia ke diatur bah Amerika, Kanada, Meksiko ke tahun tu.
0: Dah berengkah namanya berbuat ke piala atau ke mangkuk ke pemaduk berprestij main bul tu.
1: Ya amatnya. Lalu Mesia ke terubah yang numungkal amat ke alai dari Meksiko dekat bertapat ngau South Africa cha. Dari berarti tu cerita main bul cha.
2: Aku diau jangan ingat dulu.
1: Lubah pick up kena kap cha.
0: Oh, bisa duit itu match kebenar ya. Namanya kena 11 hari bulan lah. Kita 12 hari bulan. Ya, 13 hari bulan kita.
1: Dan siapa dulu hari bulan cak? Tapi kita masih ya. Nanti nak salah aku. Engkanya kok aku tadi cak.
0: Oh.
1: Engka yang tiri jam kita dini hari itu lagi.
0: Ya, dini hari. Siti lagi. Pukul 9 pagi ini nak salah aku. Jam kita lah.
1: Jam kita. Hanya aku nangi-nangi pukul 9 pagi lah. Nanti aku sama makanya semua orang nunggu TV.
2: Anu nggak tiba mau UPS nang awak tu?
1: Ya, lapan tahun tu Siti ya ke mana he mega RTM dekat mansut ke semua mesh ya ke bisi ba pukiat ke sekali tu nak kira tadi live tau kunya tadi ngau cara tanduk baru.
2: Ya. Siti dah gitu ne ngau kenen kita berarti ke kita RTM tu ba RTM klik pun kita boleh meda ba handphone kita okey semenak kita boleh nunga duga-duga kita nunga TV ne. Dini-dini pun kita yang tadi agak boleh meda nya.
1: Ya, ama jadi orang ke kaki-kaki bual tu asai ko sebulan tu ja ma mata ke mata bengkang saya ko.
2: Sedoi de rindu ke medap main bola tu?
1: Nanti dia nanya aku, aku rindu medap main bola. Tahun-tahun tu tiap aku luang baru 3 kali turun edition dia nanti masuk ke World Cup.
0: Sigi pawal tim dia nya cak.
1: Aku nak nemu cak. Ketika aku tukar tim saya o kan tanya me ati tu agi rindu kan tanya me uluang 3 edition cak. 15 tahun. Nanti kalau medap sidak ya ba final World Cup. Oh, ini gagal tim ni kamu masuk. Oh, jadi disebut kawan ngau main bola tu tadi melatih ni. Bah kita induk pun keti persepsi kita muda laki lebih lagi muda live jauh-jauh malam tanya.
2: Ya namanya berpanggai bah siku-siku orang dia tuan. Dia pakai kumpul tu laki segi gila muda orang main bola. Sebedau ke niri ke ruang bilik sebab dia dah nemu ya begini ya siapa
1: ya si gila, segi
2: gila main bola. Maya ke agik munyi kurang nanggang pengerinduk sebab pas suai kan kau yang pansut muda orang ke main bolanya. Agik stadium kini tahu ke muda kadang sebab orang rinduk muda berkedai kupi lah tuan. Jadi utahnya nyo bakat lebak deh. Nyo dah beruang bilik dah bisa anak tu kurang ke ya pansut berumah je yang muda. Jadi pak aku nanya penanggul tu.
1: Oh, katanya nak dah nyak ini. Lepas kita nemu kita bukan kita laki muda main bola. Kita jarang muda bas silent mode.
0: Yeah.
1: Kita mesti ke pihak kita muda pihak mulut tu kutak kutak baik kerja tadi rindu gagal tak kerja tadi nyumpah player nyumpah lepri ngau nyumpah kos semua sumpah megang.
0: Yeah, mesti mesti feel bakal bas stadium gak ya?
2: Siapa? Yeah, yeah, okay, nanti berarti ke anakku duikut kelakinya sama bakal apa ya gila mendaknya. Yang lain punya stadiumnya tadi dari gol tak punya nyanyi sudah 3 kadang-kadang lebih kita kenyit jangan nuk ke kita itu ngingarnya tanya lebak tu lak ke jawab mai tidur aja kita. Hanya baku tu entang ku nak nemu ba orang ke bukai deh laban ba siko-siko orangnya nak sama ga jadi bangku tu labannya lebak ari suba. Ya, nak ada penanggul.
1: Dah habit nanya tadi. Ada pula ke habit. Tak bisa ke sekedar induk tu tadi. Ya, maka paling sida takutai kena tikrinduk sida inya maya datai World Cup tu nama ke bawah sida siti jam tinduk sida terkacau ketegal ke laki terindu dan bola ban bisik ke bola induk tu semana laki tu tadi ia babili babangkiang kita pintu terlengak
0: nama nama kagi World Cup 2026 tu ya dah tu di namanya benua Amerika dia. Ya,
1: ya, ya.
0: Di jam kita yang ngos dah segitu kali ya.
1: Kalau jauh kita.
2: Ya semua di ini hari ini ya.
1: Amat, lama dah last saya ko tidak salah kira ko World Cup di atur benua Amerika tu cak. Sudah jadi host tahun 1994 amanya final Itali bertemu dengan Brazil nya mek terubah aku nya bab dan membul cak.
2: Lama tu
1: Itali alah peniti. Dan tonton Itali confirm dah ada alah peniti lah banyak dan saya.
2: Kalau nak ngau sekali ni.
1: Okey, tahu tinggal ke komen kita ba Facebook kami ke pagi tu cak.
0: Ya.
1: Alah kita yang macaya tang sebenarnya.
0: Ingat ke lagu hari Eddie Dul tu sigat apa urang.
1: Terus sama dengan kita ba SSL semua salah lelaki.
0: Duo pagi, trio.
1: Trio.

0: Kaya tinyamay, ngaw asay pamakasal, kenap meh, produk babas.
1: Produk babas, digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk, ngaw kari daging babas, kari daging, ngaw kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit. Tepung cabai babas, ngaw tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Agi mendiang ke 2 pagi wai cerita ngenang ke mayam musim World Cup.
6: Trio.
5: Ah, trio salah.
7: Dia orang kaku ke? Oh, tu lebat nyebut dua dah.
5: Bukan nama, entah tu melati. Munyi kaku. Dia tahu hari pan menaungi ke hari berapa sehari tu.
6: Hari pun nak ingat nak.
7: Lagi liar semangat tu.
5: Liar, main semangat tu.
6: Semangat tu lagi berbirau pas bangki.
5: Jadi trio kita pagi tu ngenang Maya Museum World Cup. Lakinya menawa berbaliknya di Munsang malam. Okey, jadi sebab pagi ngagai peninggal kita Ana Peter. Jadi ko yang nasib gak laki itu nantu minat gak meda World Cup ke laban laki tu nanti meda main bola paya rindu lagi meda Liga M Liga Malaysia kelebih lagi nanti bisi Kuching City main live bak TV nanti balu luarnya jarang ya laban ngenang ke maya tahun tu tadi kelebih lagi live maya Kuching City main meda TV tak asai ke babangga ke meda semua manyong-manyong ke diri kadang-kadang kumbai gila laki mimik dah kenyong ke hospital ke.
6: Oh, nyanyi ya tuan so pagi ngagai eri Mary bisi gulai ngau kita megak pagi tu. Jadi ku ya nanti bakal ke udah-udah ku ya sikit aku maka mamai jadi munsang ku ya ia ke sebagai bini dia tu laban laki ya maya ke medak main bolnya nanti agak jam pukul 12 tengah malam bekenya agak ulih mata ya ku ya tanya jam 2 agak 3 paginya kira ke namanya sepak keterubah ya ke mamai daripada ya, laki ya ku ya tu
5: first half
6: betul bisik gol bol hari spiak-spiak timnya ya udah berkuruh tindu aku ke mamai pun tahu ku ya medak kijab TV-nya. Hanya Eri Mary, terima kasih ya.
5: Alamak nak berkenang ke liga atau ke main luar nanti dibanding ke lokal pun eh. Aku ukai gak madah kita itu kena nyimbol tu nak rindu menang main bola lokal bisi tentang nanti ku nanti kita berarti ke ba liga luar nama ku buah ngasuh kagi menang apa siti skill sila cak
7: ya.
5: Skill ngau cara main yang kita berarti ke ngau cara liga kita berjalan ya bakal langit ke tanah cak terlalu jauh pada aku ya kadang mesti orang kerindu buat pengawal main bol tadi sanggup dari ngemuntau ke diri muda anda lagi sebut ke World Cup tu cak tu segi serata dunia kegila main jam tu kan kita berserawak aja tanya ni orang kebala buan itu pun benung gila dan ngipau tu magang.
7: Ok kita mesti sis Lucy pagi tu mudah ke nasib laki okay, orang keminat main bol muda main bol maya final cak baru ya muda.
6: Bisa ke orang makanya token deh tang nanti kita nanti bakal kita kena segi rindu medaknya deh udah tentu kita akan medak hari puan ya
5: betul
6: ya final aja lain ke orang ya
7: buat nanti kita segi bisa tim di kerindunya kita akan nemu pejalai ya ke final
5: amat lepas selalu ya nanti bakal ya kan ada tim di kerindu masuk aja ya segi sampai ke tim ke ngalah tim di kerindu nyalah belum enak kaya ketika kita buat tu tadi unik yang main bola. Tiap ikut ya yang tang si fan, si tim yang pun tang tanya mah tim mana daya si nyumpah tim kalah timnya. Sak dia lah.
6: Pada saat ini lah pada lah ke orangnya semua. Maka kita ke main bolanya, mana tuan? Nanti kita berarti ke kene bakal namanya suah ukai ukai orang ke profesional main bola. Kita itu suka nikah ke bukannya ada tuan. Nanti kita benda orang ke main bola tu pan berterawah orang ke pemain nanti bakal orang Indo lah. Sehingga nyawa kita nyong ukai kaki.
7: Bolnya nomor dua bol. Nomor dua.
5: Ya kemudian kadang-kadang aku kalah berarti cawul cup orang Indo sampai aku belajar nyawanya besar gerik penonton cawulnya tinggal nyawa hidup apa dah. Okey, sama pagi mega peringat kita hari tutung Brunei ke pagi tu mat apa lekup. Jadi ko ya tajapan maya kita te kumbai orang tadi maya tabian main bol, makai main bol, tindua main bol, dani main bol tang maya tindua tadi ana enggak kelalu
7: kulawan.
5: Oh. Lawan ke laban. Ingat pagilah di sini ini menopan kita tetap tunggu dan kerja lama kita orang Asia mah. Jam kita nak sepakal ngejam berputih ya. Eh, bayi mereka di public holiday.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Terenggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu kali mesti tujuh hati cara terubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hingga hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita. Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Yang keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong eh? Ia ke guna belaranya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyikut tadi bak tempat masjid Jamik Betong eh? Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dadu pukul 14 hari bulan hari

0: program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya konsert layan ya. Kat lalu ke 14 bulannya enggak berengkah hari ke 8 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelonikan juga ya.
1: Yang berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak.
2: World Cup 2026 boleh dipedah kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta stream buat RTM Klik hari 5 12 bulan 6 2026 Mexico bersatu ngau South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari buat hari kesama South Korea berlawan ngau Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
3: Ya, anda ingat dini hari ya, tu lagi ngecah. Ba RTM, kalau bagi RTM, sukan go RTM Flick. Nopi yeah. Mengadik keluar ke bah, TV OK. Yeah.
4: Grandstand berengkah pukul 1 dini hari, lalu kick off pukul 3.
3: Ya, yeah, Mexico versus South Africa. Main pembuka ya, bah. World Cup 2026 target aku masih ko selalu jarang di mendak orang home tu tuan rumah tu lah.
4: Ih, mendak temu. Latih madah ya South Africa.
5: Suara itu. Tanya apa bagaimana ni? Apa gila anda lawan dah ni?
3: Ya betul. Kita
5: nak bini kita le.
3: Ya.
5: Kapan biar sekolah apa gila le?
3: Tentu kadang-kadang kita ngaso hidup mumut aja. Main World Cup tu. Nya kadang laki tu tegal buntau main buat bini jadi masalah.
4: Ya meh. Nyiar nak kerja kutai berarti anak nak dah jauang menya.
3: Lepas tu bisnes kena case tadi. Ia dah pun tahu cak tentang game tadi. Kami semua kerja kau datang buat extra time. Oh. Dilihat kaki anak patut ada sekolah menya. Eh nawai jadi kanyo dulu tu berdau tu.
5: Anya ke kasih carut nih.
3: Tanggung kawan diri jangan main ingat lebahnya.
5: Anda boleh asuh sudah itu nanti benda mentah main bol deh asuh deh tu lagi lo lalu berdaunya nanti punya kenuannya nyo bisa masa tambahnya lagi nyo kias kian jamnya
3: nanti
5: pengawaknya lu nak dikerja nyak ke ujung ke penyarut deh agak aku buat sedap buka pun sama agak bisa ngasai ke utai ke begini
3: rumah ke ilah berilah ke ilah berilah ketegal nanti ini main mesh penting di hari sekolah nah. Lepas sekolah nak pergi lah ya sekolah baru.
4: Mesh ni ni bisa nanya nak
5: ya bisa ulangan deh
3: ulangan bisa pilih lah sama
4: pilih lah sama
3: pilih sama oh. Kelab
5: tapi nyak mengasa carut tu deh
3: iya ok jadi ya sama pagi ngagai Andrew Michael peninggal kita jadi itu mesti pesan menuju balas sila Indo jimat nanti bakal laki kita tadi menda World Cup dua rumah anda ngano laban nanti kita ngasoi dan menda World Cup berluar nangi sida ya keluar lalu klien nak menda World Cup menda sida ya
5: iya agak rugi deh tu nanti bekerja iya agak rugi deh iya agak bula
3: laban tu ukai main World Cup tu pengalaman kerja mesti sekali aku tertama ngagai ketika itu rumah ke lapis mepat ngada dan mungkin kita tak aku amanya bala laki kemajerti tamanya tanya kai musim Euro jenis salah aku cak.
4: Oh.
3: Belaki Ahmad sila main nak main bola dalamnya. Belagu nak semua nak.
4: Nak main
3: bola. Semua nak main bola telefon megang. Ana no bayar siko tadi lagi telefon dah telefon pengen direk nyelak kian ka. Tang nama ku buat mesti ka mendak badan dulu semua pat ga.
5: Angka asai orangnya lain ke ditu ne. Lepas ni tiba bakal orang laki tu kedinga aku lah nanti hari cerita bala aku kepadah ke nanti pada ngau sama-sama sedak sekawan pada utai yang sama diminat sedaknya ya lain ke saya hari kepada baru rumah jadi nanti aku lah ya kak mendaknya berluar alai meh hijak ke baru rumah nak ingar
3: tak ya meh sih mendak mendor ya ke
4: betul
3: buka kena kopi selalu ni cak kadang-kadang selalu punya work up tu mesti lah agak screen giant screen ya agregasi nya logik lawannya sebelah manjuang belahnya ne entah pas mempat jaketin dan manjuang dia nyakuk nyawa dia pun boleh tinggal mai dalam sempat jadi perlu pas mempat
5: angka bisa pemerintah buka gini dia
3: hanya kena ngaku ne lawan munya ku nyakuk mata meda terjadi tu mai mak
5: we mak aku bisa pengalaman
3: banyak aku
4: bisa pengalaman. Okey kita bisa nis Indi Bujing ya madah ke kami sebilik atau selamat penuh ya laban ke nama laki nak minat main bol bala anak pun nak minat main bol
3: tu kira tadi family ya ke nade nade isu lah
4: nade isu
3: sepanjang bulan tu lagi ura manjung ni ko sida tiap tu menang ni ko sida lama sini mina main bola kali kau mungkin semua pagi ngagai sepagi pagi tu melatih kau sih ganjung komen
5: semua pagi ngagai ni tadi tuan dah lenyap ya James Nguyen. Jadi ko ya ente udah dikumai minat ukai seminat jadi munsang tang baka ukoi ko tuan. Bekerawah begau nyalak tengah malam dini hari ba seluruh dunia tu ko ya. Jadi pedelebak ke manis suah dikenang maya ke gawa ba section TB pendidikan jabatan pendidikan ba Seri Aman Subak ko ya tuan. Bertemu ngau bos PPD ke sama minat ba pengawal minat pejabat kami sebab mesti dipasang ke TV ku ya kena semua kami medak World Cup. Artinya bisa support dari bos ya amanya sama minatnya.
3: Sama bos sama kaki membol.
4: Sporting bos.
3: Nyaja?
5: Ya.
3: Lama nak aku kena kenyata dunia TV tu ya bisa beda mimin hari dunia kena tu cak. Sebab di TV nanti bisa TV delay na. Semua serta menggambungi na. Entah dah zaman kemarin gambar streaming tu. Orang berkah mena streaming apps. Nyaw nak tunggu na TV bisa muka case jadi dalam 2-3 tahun kuda gol kuda spiat cak lama nyaw berdua tadi ayah lekat. Biar lagi bila spiat dulu muda kuda ambil gol sapa dulu sapa dulu. Lama streamnya tadi agi lekat batakatnya lama tu pakai ba internet megang.
5: Ya nanti baru mah panjai tu tuan deh musim orang main bola kebetul okap kebetul deh. Pemandu erin dah tinggal deh lama nanti bakal kami kian kau deh berdua datai karan. Dini hari nya ka start ramai bos start mah punya jeneritanya lu berkumpul bas di tempat dan sida meda nya berkerawah dia jadi baka ni akik ku sebab lah basi minat meda tem ke tang tang tang bisa tang
3: ni tang ni
5: ni aja ya ngau de nya alu ngantuk ya tapi jari orang pada go go ku ya ke ngau orang gol ni gol tadi akik dan mau yang bagi tuan
3: menjung ngau gol aja. Antara kita tak confuse aku melatih kita kita dia. Apa kita kena jenis gerempuang? Siapa
5: main? Okay. Jenis kita gerempuang. Nak dari gerempuang ke masa yang kena ketiga.
3: Yang kau ketiga wakap gerempuang sanggup berkorban.
4: Sendiri tanggung.
5: Ya.
3: Sendiri tanggung ni. Yang kanya acara rumah ke mana hati cak nyumbak wakap tu arah kita.
5: Ya.
3: Nambah keminyak di sini. Kena jenis kita. Nah,
5: maka orang keminatnya dia tu dia bisa jenis kita, bisa tiba. Ya memasang ke sedak ya. Ya sponsor minyak jadi keliak subak maya zaman keminat bakal kami nak tu yang minat bakal mendak cerita indi subak nanti nama apa namanya Rino nak akan mendak ceritanya lah bana nemunya bisa ulau kan bakal zaman kita ke dia tu tuan ambil halu ambil dia deh sanggup namanya mai semangkuk minyak di sianya kuliah. Amai kan?
4: Sanggup lah.
5: Sanggup.
3: Berpupuk.
5: Minyak dieselnya kena masang generita. Lalu medak TV cerita kekak kita emeh. Berkenyak lah. Kisah sebab lah. Dia tu nya jauh gaya beda ya. Lama tanya oleh daripada kita dari telepon. Ini pun masangnya apa? Ipan oleh pada dari telepon apa dah bisa lain?
3: Ya. Entang nyamanya bah kita medak cerita. Entang nanti bah lumba kemain tahu ke spot tu tadi deh kalau bagi lagi lainnya main bola badminton orang mesti kemudian live lepas nanti dia mudah mainnya ya ke udah diatur punya kalau udah spoil mana spoiler lepas ni nemu ya udah menang dia cak
4: udah temu udah
3: trial dia mudah ya tidak sebab kau dia mudah ya benar live tak benar belapan nama yang tadi lepas tu city lagi bah tiap itu main nak kira main bola badminton semua ya ke nyadi utanya trialnya mulut kita mesti ayah ke mudah yang tadi
4: ya
3: kucah kucah ulah kita siku siku. Aku ingat mai aku kalau bagi dalam kandang 2-3 minggu ni kabar aku cak tu orang Arsenal tu cak
4: orang Arsenal
3: maya maya final Europa Cup arinya maya penetik tu aku cak kucak kabar dah kumpul menada dah sekali Allah penetik saya ke kau orang Arsenal sih ke cak
4: tapi uliah dia lah bagi tau
3: orang kemakai tim tak ada ke cak
5: bisa orang nyawat dia kebenar itu entah nak dengar ni
4: mayu akan nyawat
5: ya. Jadi sama pagi dengan Petrus Seremang bisa bergulai dengan kita pagi tu jadi ku ya ya udah diwarning bini ya ku ya tun angkat nak ngasuh mendak menyakini deh lagi dengan ke Buntau mendak main bol ke ya pukul 3 pagi dia ajak aku ku ya tang aku ngontu aku ku ya sama minat mendak ramai bol
3: Jadi mesti tip ngagai sampai terus tereca. Nanti kau menda, main menda tahu tentang tentu ke satu TV ada bunyi. Sebeli silent ni cak. Adanya tadi main menda TV tadi bungkuar ke puak. Bukan lagi mesti bawa lari apa ni? Ngagai ketemu orang menda TV bungkuar ke puak TV-nya. Dan yang menda kita janti tua kau menda baik tua sekali dalam puak.
5: Nah, yang berani ni kalau buka puaknya apa ya? Dalamnya berani lah
3: engano tu. Nah, engano. Eh, abah bisa ingat itu?
5: Nanti laki yang angkat pangkuang apa lah?
4: Kira dinding bulu lah.
3: Apa dinding bulu? Itu.
5: Oh, tu sah ne. Okay, sama pagi kagak Richa Unop, budak tu dia tu ne.
3: Ah, Richa Unop, ah, okay.
5: Aw, jadi ia mada ia minat mada okap tu kaya tang ia seminat ni tiah ke ni tiem ke di kerindau kaya angkat mada maya tiem ke di kerindau ianya maya maya nyajak kini mada kini tu.
3: Nah, sisi kedua orang tu yang kita tiap menjaca.
4: Ya, ya.
3: Entah induk tu kadang tidak hanya buat merasa membual tu terca. Sila terkumai dan latihan sipak gol aja. Tetikal dan terca. Sipak gol terus gol terus. Lepas ni sipak kemual, lepas ni jual apa berik pekang.
4: Nanti uliah serta ni pak lu tamak.
3: Lu tamak gol.
4: Lu tamak gol.
5: Lepas ni main kita kesukaan ikalnya tuan sipak lu tamak.
3: Kumai kami pimpong ni. Si ku nyipak ke si ku balas baru nyipak itu. Okay, kita belalak dulu nak lama ke sekali tu, Cak.
4: Ya, yeah, kemudian ke lagu dulu sebelum baca komen kita ya ke buka iba Facebook pagi tu. Lagu Rick Clement Man, Bungai Pengerindu.
3: Terus kemudian kita trio pagi semua salah lelaki.

0: Nemu no Mary, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kenalan dia nyumai.
0: Anaira, mai wah produk babas, kena ngulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pembisik.
1: Haram tu beli semua produk babasnya Indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai di pandu no Mary.
1: Pemakai di nyamai, ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
0: Produk babas, digagak dari rempah utai tumbuh asal.
1: Tepung kari manuk, ngau kari daging babas, kari daging, ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit. Tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
0: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.
3: Anak kita ya pagi tu tu si cerita tu hari peninggal kita aku rindu ni cerita ke dibai ajuni ke Juan tu
4: nama cerita ya cak.
3: Jadi yang mana ya siku orang ya ke boycott main bol
4: apa
3: nak rindu ke main bol
5: tentu biasa cerita ni ya.
3: Mendak bol pantu lihat dia si pak bolnya saja pembuat sikit si pak aja tak mesti ke buah
4: nama hal ya
3: ya boycott tadi jadi dalam tahun 1964 sejarah cak. Suba ya siki orang ya ke hatko orang bermain bol. Laban ke rindu main bol ya ke join ba club main bol sekolah atau ke mainnya kembali dah tadi club football. Wah, wow, football zamannya semua cak. Dan nak muka-muka lebo ya apply ke join clubnya dia yang pu peminta kena riji acak dia lebo.
4: Normal.
3: Laban syarat mainnya tadi mesti ka bisi kasut buat. Ya kasut buat dadai buat ya bisi ca. Jadi jangan mencari ke tungkah ya lu boikot pengawak main bual banyak yang dah diterima masuk klub ke Tegal ke dah ada kasut buat ada dah supaya tanya pun banyak harga RM7.50 tang nak minta beli ca.
4: Ya cerita ya nah.
5: Amat kan jadi kan te main bolnya tuan ada kasut buat nama tes kena ne.
3: Tak hati kena ke Subak. Subak tu ya mesti dua kategori Subak ca. Maka kami aku tu kalah dengan orang pemilihan saja pernah kalah kena pilih ya.
4: Nyamai kudah
3: nyamai kudah pemilihan tu mesti dua kategori kami semua teman kami mah hanya ke satu kategori miak mesti buat hanya kategori miak kaki ayam.
5: Oh begini kena leh
3: kemudian yang timnya dipilih lagi ya ke mesti buatnya jadi first eleven kaki ayam simpanan injet orang yang kena buat ya main.
5: Nanti saya sama saya kakinya sama nak kamu nantinya kaki orang ke tanya nyembiat orang kena besar kena kasut ten, sekali tendang lalu buat namanya kasutnya kemasut yang gua
4: best gak zaman kita aja
3: tahu zamannya cak ya size doesn't matter. Amat dia mesti buat dia ada bergaya
4: ni lemu kena main bola ni rasa
3: asam mesti buat ya. Ya memang yo ke semua. Tu buah men buat macam saya nama ke buah. Buat apa? Kenapa main?
4: Ni jabut senior gini nak. Kaki senior bapa besar.
3: Ya ke mana? Ya mana? Size does matter. Doesn't matter. Okey, ya tadi cerita kita ya pagi tu SSL bahas tentang empat orang ya ke laki tu jadi munsang belum bawa ya World Cup. Berkah hari malam tu lagi ni cak.
4: Ya. Ya, lagi kick off ya.
5: Siti jalan lau kita tun tahu medak nada salah laban kita nak boleh nyekat minat siko-siko orang baik kena bini kita ni nombor bisa berenok
3: minat
5: ada nya orang laki kita ke namanya gila medak ramai bulnya hari Siti tentu ketengok pengawaknya di kerja kita ngambil nak pulai ke penyarut
3: lalu Siti mengapa pesan tentu ke kita nanti medak di rumah baik panggal di mana kau buat
4: baik panggal
3: laban nanti maya gol jangan kenyawah dini hari kacau respi ya sempal mulut di panggal Rawam neta sempal ku panggil.
5: Banyak tips sana.
4: Okey, malam tu malam dini hari.
3: Dini hari lagi.
4: Pukul 3 dini hari kick off Mexico satu dengan South Korea.
3: South Africa.
4: South Korea.
3: Korea udahnya cak.
4: South Korea udahnya pukul 10 pagi. 9 pagi?
3: 9 tanya penyebutnya.
4: Grandstand.
3: Grandstand. 10 main.
4: 10 main. Okey, nya match ya ke terubah duit match ke terubah. Ya pagi lah nih 12 hari bulan.
3: Jadi pesan kami tiga ngi kita ya kemudian member pergi lah member tahu anda ngi MC.
5: Alung ngiga klinik ada MC ketika lawan Durwan.
4: Ujung minggu yang penekak lah.
3: Hanya kak kita nak tinduk ada kiru.
5: Ya.
3: Okey, bapa dulu kami tiga ya.
4: Pitbull ngau Jennifer Lopez tu team song World Cup 2014 coba. We are one. Bye-bye.
3: Bye-bye.

0: Seksa Jalan.
1: Datang dengan penerbangan biluan kami YFM 101.3 MHz. Terbaik, aku dia tuh terbaik. Penerbangan kami 18 jam sehari, bahas barang luar
2: kita 7.000 kaki di langit biru.
1: Menu kita ke sehari itu pagi, program ini ngelah tengah hari, tengah ngelah hari, sadar lemai, ngelah pemerintah malam. Pasuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, boleh ngelah kami, Bapak FM 101.3 FM.
3: Bisa ngenah mantua kita ujau.
4: Dek, kita banyak banget cinta, dek. Nak putih kerenah, nak putih pak kita. Nak hidup di luar, nak tahu ya, nak.
5: 9, 10, 11, 12 9, 10, 11, 12. Apu para ayah kula mamainya 9, 10, 11, 12.
6: Lepas di sangau nyau sam tambah ko mujab. Nama ke 9, 10, 11, 12 nya
5: kai minun. Tadi jam dia tu pukul 9. Senram ngamai aku ke pasar lagi. Pukul 12 nemu. Nak penglama tumbuh akar tumbuh aku di pasar tu lagi ngante senram.
6: Nama tu sah. Dinga aja radio YFMI ban rentak 9-12 kena berperindang. Ukainya aja mayo mega info dikunci ke DJ sangau.
5: Hai deh. Hau, datuk aku ninga radio YFM. Nak terima bincang aku tu.
7: Segmen Rentak 9-12 Merindang kita ngau lagu-lagu serta ngatai kemayu macam nemu Rentak 9-12 YFM.

Ya, 13 minit lepas pukul 9 pagi. Terima kasih ya, punya mujab ngemegak melatih badi. Kau dah bergelain kita bawa pengerak pagi. Ya, datang bawa aku pelingah. Dekat bergelain kita 3 jam megak. Bawa Y912 ke pagi tu. Yang nama berita kita pagi tu, Y. Harap ke bala pelingah kita. Di serata menua gerai-gerai magang. Udah gawai tu ya. Nama runi yang kita pagi tau, hai. Lepang gaya hari kami di Bandar Raya Kuching. Hujan di luar dia. Lalu pada pelabakku, sekedar hari kita benua berjalan ke pengawak. Bayaknya balada ladang. Selamat pagi, nacuan. Gawak di ladang, nacuan ya. Lalu pihak megak sekedarnya kebun-kebun kini. Nyangkanya dekat maja kebu, sayur kita. Pihak megak. Sekedaknya dekat bertanam kini cerita nanam sayur. Ya, selamat pagi megang ke bala pelingah kita ke Bendung Irup pagi jam ke dia tu. Lalu pihak megak ke Bendung ngintu anak ngintu bilik. Sambil kita mendiang ke YFM ya, terima kasih milik YFM station ke Melinang kita. Pihak megak kita ke gawak bawa upaya-upaya perintah jam ke dia tu. Ke upis ukai di kuasa perintah. Beri selamat hari pengadang. Agak kita kenyambut hari pengadang. Kelebih agak ngakai Ryan anak flakon ya. Selamat hari pengadang. Ya, 15 minit lepas pukul 9 pagi. Lagi aku dekat berkongsi sekedar info ngobala peningat kita. Atang, sebenarnya kita ingat ke lagu Rahsia Hati Ali Anderson ngalain.

0: berkongsi ke info berita Randau Ngau Temuai Pia Mega lagu-lagu ting rindu kati Diniagi Tiukai Y912 YFM Segulai Sejalai.
1: Ya, berkongsi berita ngau bala peningat kita. Kalai upis Menteri Pelajar Tinggi sudah lancar ke program My Siswa at Job on Campus atau ke My Siswa at GOC. Ngamik ke bala graduate tau muda lagi ngigap pengawak. Ianya ngenatur tinggi dia keperluan gawak. Flexible campus ya. Yeah. Pihak ko Menteri Pelajar Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir madah ke program tau dekat nentu ke balan bia. Yagi belajarnya uli ngigak belanja seraya ti nampung pelajar ya. Yeah. Tambah mega inisiatif strategiknya diperjalankan ngena sawup Ari Council marketability bala graduate pengawak kerja University Perintah Malaysia MyGrad ke dipasuak 20 bengkah University Perintah. Lalu programnya ditagak ke dipasuak kira 10,000 ikut nembiak University serta uliah muka ambil nadai ianya 10,000 peluang gawak dalam kampus lebuh datai bak tahun 2026 tu ilah ya. Ya tadi peningat ya. Berita ke Terubah ke dikunci ku bak Y912 ke pagi tu. Ya agak merindang kita ngau lagu-lagu ke pagi tu. Kena merindang hati bala peningat kita. Kelebih agak kita ke benua diran terjalai. Kanya dekat mindah kian kita ke pagi tu ya. Menjimak lebuh kita. Driva. Kita pihak megak selamat datang. Sangkai ngagai menua kami. Kita ke alih menua bukai. Bagi kita baru dah datang. Pak Padang biluan kami. Di Kuching kita ya. Ya, kepada minat lepas pukul 9 pagi.

Ianya tadi lagu ke dibai Eddie Queen Sayau Ari Intan. Ini tahu peningat mayuah kita dipinta berjimat.

singkinya. Lalu nak diputar ya. Jadi ya modus operandi makanya megak ditemu sama bisik nyadi di Sabah atau semenanjung Malaysia. Berindak ngenyak sidakkan nipunya diriput ke nekat mansa hari ke di telefon.

immigration, monthly identity, status, dokumen polisian dagang tidak kerja pengawalnya. Banyak tadi LCT berita kepatut diperhati ke bala peringat kita ya. Dekat ngasuh orang repair tau ke kadu ke tinggi tau ke nama-nama time ya naik ke berjimat kaya kita kena tipu ya kita lagi berperindang.

berkongsi ke info berita. Randau ngau temuai, biar mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi, diukai Y912. YFM, segulai sejalai.

Ya tu ngenang Sarawak International Choral Festival and Symposium atau ke SIC Fest and Sim 2026 dekat Datua di Kuching kena 18-21 hari bulan 6 tu ya. Pihak ko penerang ke depan Sub Menteri Dagang temuai industri kreatif ngau seni pemerintah Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengerami atik ke tiganya di sadang ulah mata lebih 2000 iko orang hari maiwa bengkah menua yang ambil ke bala peningan mua program tu dekat di pasuk orang hari menua mereka Thailand, Indonesia, Singapura serta sekedar negeri di Malaysia ya. Yang mana ke program tau ukai seminar jadi keplasan dua orang tau ngerapit ke kawal serta bersilih ke budaya barengan antara bangsa tang program tu mega oleh merik empas ke cukup mana kawal ngau industri dagang temuai di menua tau ianya hari penama pengawak berkawang ngau hotel pemakai ngau penemuai ya macam pengawak pemerintah ngau pekit dekat dia tu bak sekedak palan di Bandaraya Kuching bak pemanjai pengerami tu di atur nyak tadi semengka pengawak ke dekat di atur kena 18-21 hari bulan 6 tu ya.

0: Bro.
1: Aku dilengkah genuan piaja.
0: Tidak cukup rancak, haram minat lagu dangdut.
1: Kasih
0: Nurin dan Nati.

0: turunkan.
1: Nyangka tu me asai mabuat pengrindu, ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, penyorak pagi, Y 9-12. Nyala, tengah hari. Lentak, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam.
2: Y FM, segulan, kecala.

0: Bangka Gula buat pemakai.
1: Satu, hidup air aman.
2: Dua, ada nambah kelebih dari sesuduk teh gula dan ke susu pekan manis buat secangkir air hirup.
1: Tiga, minta kurang ke gula atau ke susu pekan manis mayan mudah air hirup pak kedai.
3: Empat, rasa dulu penyampau gula buat tanda TBC buat air hirup tin, kutak atau ke butul.
0: Kurang ke manis buat pemakai. Tambah ke pemanis buat tucu mendoan. Pesan tu, RY FM.
4: Ya, pendengar mayu kena nerus ke Y912 lagi menang kita ngau lagu-lagu ke sekali tu lagu ke di baik Enggong Ellie.

0: 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, Lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Netius.

Jelma. Okay, es gula sejalan yang kami bawa 9.12 ke pagi tu. Kita kebaru muka radio. Ya, terima kasih ya. Laban seruan nyukung kami di YFM. Jadi tu ngenang semenggah pengalami ke dekat dia tu tu. Kalau kita ke dia di Semarahan. Jadi kita di perancang ngau masuk. Mayu macam pekiat ke dia tu berserimai ngau Semarahan Food and Cultural Festival SFCF 2026. Ke dekat dia tu pengelamat 10 hari berunggu. Berengkah 26 hari bulan 6, yang tua 5 hari bulan 7 lah. Ianya bak tengah laman Majlis Pembenaran Kota Semarahan MPKS ya. Dan hari bulan ke penudin dua kita ngedigister diri. Ianya 15 hari bulan 6. Sekedar pekit ke tau di pasuak kita peningah. Ingat pekit berapi. Ingat berpanduak ke ikan bawal ngundang. Dekat dia tu 26 hari bulan 6 2026 ya. Hari 5 pukul 2 ngali hari. Pihak Megak bisik pekit SFCF Mobile Legend. Kedua tu 28 hari bulan 6. Hari 6 hari minggu. Pukul 2 ngalih hari ya. Pekit Kerem terbuka SFCF. Dekat dia tu kena 27 hari bulan 6. Ianya hari 6 pukul 8 pagi. Lalu pihak Megah pekit ngupas tau ke muka nanas. Setelah Megah ngias nanas tau-tau nganjung isi tau. Kau laki ya udah pas isi muka nanas ku ya. Jadi pekit tu dekat dia tu kena 28 hari bulan 6 2026 hari minggu pukul 2 ngalih hari. Pekit street soccer terbuka SFCF 2026 di atu 30 hari bulan 6 yang tuat 1 hari bulan 7 lah. Pekit slingshot SFCF 2026 kena 4 hari bulan 7 2026. Ianya hari 6 pukul 8 pagi nyentuk ngai 4 ngalih hari. Pekit silat tari Liga SFCF 2026 dia tu 4 hari bulan 7 2026. Ianya hari 6 8 pagi nyentuk ngai pukul 12 tengah hari. Pekit Nyura SFCF 2026 dia tu kena 4 hari bulan 7 2026 pukul 12 tengah hari nyentuk buka ngagai 2 ngali hari hari 6. Lalu pihak mereka bisa paket Nyura SFCF 2026 kena 4 hari bulan 7 2026 hari 6 pukul 12 tengah hari nyentuk ngagai pukul 2 ngali hari. Autoshow ianya Autoshow Competition SFCF 2006 5 hari bulan 7 2006 hari minggu pukul 2 ngali hari nyentuk ngagai 10 malam ya. Lalu pihak Megah SFCF Night Run
2036 2007 2006 hari Minggu 8 malam nyentuk dengan kailat 10 malam hanya sekedar hari paket ke dekat diatur ya. Jadi ngarap ke Bala Peningah lebih agak kita ke Diau dan pihak Semarahan tahu datai bermula mayu lah. Kalau masuk paket tau kena ngelicah kaki pengerami Semarahan Food and Cultural Festival tau ke SFCF 2026. Ya, kita lagi sekolah sejalan ba Y912 ke pagi tau.

0: susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan aja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Ya, lagu rancak Kedi Baik Winnie Albert ke pagi tu ya. Jadi kita ngenang semua pengawak ke dekat di atur bulan tujuh lah. Kalau program Safari Berakit Baliah Kapit 2026 ke 29 dekat di atur kena 17 untuk 19 hari bulan tujuh lah. Kalai mungkul lumba rakit penyawah 42 kilometer dari rumah Jonas Pak Sungai Bali ya. Tapi aku penang ke depan suat apa gawai peliliah Bukit Mabuang Jabang Juntan madah ke program kediatuan Incen Tawan tau dan nyedia ke peraya juga cukup mana ya. Jadi kita ke dekat ngau masuk pengawak tu. Kita tahu telefon ngagai komiti pengatur ngagai Jos Jandua nak lumul 019-227-4428 tau ke ngagai Tony Ranggi nak lumul 017-807-0164 ya. Jadi paket tu dibuka ngagai kategori terbuka lelaki ngau terbuka inau. Lalu ega kita ke dekat ngau masuk tu ya. Kanang lepas ke peluang tu eh. Dan ingat 17 ngagai 19 hari bulan 7 lah. Program Bali Kapit Safari Rafa Safari

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, Piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

yang ambil ke nyadi ke penemu kita peningat mayu atau berkawan dengan minyak. Kalau perintah besar sudah diasuh Brunei Katul berjalan ke kota kena beli subsidi diesel di Sarawak ya. Pihak kuasa pihak premier atau amal awang tengah Ali Hassan pada ketuk nang udah ngira pema ketega rampak menua kelimpai hari utai ke diguna rakyat ke di menua pesisir ngau sidak ke dia jauh hari menua ulu berindak ngenyak penyampau minyak di saya ke wilayah dia beli jam ke dia tu patut dipelundiang ke baru jadi habis madah ke sekedar orang di menua ulu ngeluar ke belanja ke cukup besar lebuah ke minah beli minyak. Dan seminak dikenal ke meli nakak 100 liter ajak minyak diesel ke sekali meli ya. Jadi yang harap ke perintah dekat berundian ke perkara tau kena ngurang ke tatiang ke diasai ke rakyat. Datuk Amar Awang Tengah masuk kerja kota udah ke ya ke nyari cerman awang gerempuang pengguna menua Sarawak di Kuching Palamak Tukuda. Kita lagi berperindang peningan Twitter lagu ke lebih lagi ngagai kita pelawaku ke Benun jadi ke direk dekat berapi balai induk kita di dapur yang kan bisa nebah radio pada dapur kini ya selalu nebah radio pada dapur balai peningan induk kita laban kena merinang hati tidak ke dekat berapi lagi ya. Okey, peringat terus berperinang.

Ia tu berkawal dengan pemansang peningan maya lah, kelebih lagi pemansang infrastructure. Kalau perintah Sarawak dekat berbenar tentu ke pemansang infrastructure datai genap menua di Sarawak ya, kelebih lagi di menua pesisir. Lalu tu yang kaum tiap jalan ke projek ngangkat ke pemanah pemanah jalai balak pihak kuasa pit premier Dato' Amar Douglas Ugah Mas Pak Jaku pesan gawai Dayak 2026 Palamak Tekudah ia kebisik ke madah ke nakak kreatau 5,977 kilometer bekau jalai balak benuang diadu manah kaki ya. Hanya dituk sebagian dari pengawak di nak ngetu kena ngangkat ke pemanah jalan luan accessibility serta main-main lagi peluang pemansang agai rakyat. Lalu tu megak ngayan ke komitmen perintah Sarawak di dekat nentu ke semua pengentap pendiau ngau komuniti di sambung ngau jalan aluan. Jalan luan tip manah megak dekat numbuh kemayu lagi peluang ekonomi ngangkat ke akses ngangkat servis pengerai ngau pelajar serta ngangkat ke pemanah penghidup rakyat.

hari 6, 13 hari bulan 6, 2026. Main dalam grup B, Kanada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam grup D, Amerika berlabang dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu boleh dipenda kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus. Serta oleh stream buat RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Ya, lagu Gwen Sanggup Aku. Kada pinta ina peng ngau mega pita hong ke pagi tu ya. Harap ke udah terpantup. Jadi tu pelinga mayu berita ke sekali tu kayaknya

berkawan ngau projek tu ya. Kalai projek tender baru di Kanang Menua Daro Mukah Sarawak ditetapkan dekat di Kemanah Kagin ngena projek ngagak klinik pengerai jenis empat fasa dua dia tu penuan di pejalai lalu tu kena nyedia ke servis pengerai ke lebih mana lagi modern cerita efisien ngagak rakyat ke dia Kanang Menuanya nitiah ke penerang upih ke jaraya JKR Sarawak dekat negap KG SS perubat setelah angkat ke kualiti ngelatai ke servis ngagai rakyat Daro Kandang Menua ke ngelingi ya, ya. Jadi skop projeknya yang kau ngagak stay beluak klinik pengerai jenis empat tiga beluak quarters flat kelas G titik beluak kuartal setengah kelas D dua ringkat titik beluak kena ngengkah ke ambulan ngau dua beluak rumah PAM serta megak perengkah guna kebukai ya. Lalu projek tu Pelingan Mayu berengkah di kagak kena 4,200 tadi lalu di Sadang Temu kena 3,008 tahun 2028 tu ilah. Ya kita terus berperinang.

0: Info Aktiviti Y. Tabung darah spital besar Kuching ngereh mensia mayuah tulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah spital besar Kuching maya jang upis terbuka yang nyari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuk ngagi pukul 12 setengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2 15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah spital besar Kuching tu nadai dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh kesemina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Penerangka silik berkawan ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Tau megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeru hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Aktiviti Y.
1: Ya, peringat mayu jam kita 17 minit lepas pukul 11 pagi nyari pukul 11 pukul 11.30 kita dekat Mendiang ke arah Mansang ya. Lebih lagi ngagai bala kita di menua pesisir. Yang mana benarlah program tu di dinga kita laban perkawa dengan perkawak bertanam bertupai. Tentu ke kita di TC Radio ya. Nanti ke kita nemu kau silik lagi perkawa kau info tanam bertupai ya. Program tu dah disedia ke Dennis Stephen. Ya, nak kata aja aku bergulang kita bak Y912. Jadi pukul 3 ngagi pukul 6 lagi kita dekat bergulang aku baru bak rentak ngali hari. Ya, terima kasih hingga semua bala peningat. Kau dah bergulang sejalan dengan kami kenyau tumu pagi tadi ya. Itu ke dia tu. Pukul 12 tengah hari tu lagi kita dekat ninga ke berita hari YFM. Ya, ninga ke kita ngadu IT lagu dan ninga ke Ramansang ya.

0: Selamat bertemu baru ngaku bala peninga ba program Arah Mansang. Site program ya ke dikeluarkan hari Indopis bertanam Sarawak. Jadi ba program Arah Mansang ke sekali itu, kita bergulai ngaku Lee Hendrik ke alai minggu itu, aku dikamai kita ninga ke randau aku ngau siko usahawan ke bisik ngadu projek nanam sayur ngena cara hidroponik. Dikena nambah ke penatai pemisik, ianya Encik Richard anak nyangau. Hari Rian Batang Betuang. Ngau tau aku ngalu kenuan Encik Richard ngagi randau program Arah Mansang. Selamat bertemu Encik Richard.
1: Selamat bertemu Encik Lee. Terima kasih Hal.
0: Sama-sama. Kulian nuan pengungsi engau bala peningat kita dalam program Arah Mansang ke sekali tau. Bekini nuan tau berpun bertanam sayur alu keterubah ya nanam sayur kena cara hidroponik kena dijadi ke penatai pemisik. Maka ke dia tau Encik Richard.
1: Terima kasih Encik Lee. Jadi beketuk aku nusui mimin tentang cerita aku ke tanam sayur tu keterubah aku tanam sayur tu start tahun 2018 yang kena cara petigasi ya. Jadi udahnya mendak gaya tanam kena petigasi dan aku lalu rindu mendak cara tanam hidroponik udahnya aku pun lalu start tahun 2023. Ngau kerja mega aku ngasai ke diri medak bala dor aku ke berjalai dor aku ke melawat medak rindu amat aku medak sistem hidroponik tu ba tempat orang bukai. Jadi budanya aku pada lalu start nombuah ke hidroponik tahun dalam tahun 2023 nya kemarin.
0: Oh, jadi tadi tahun 2023 dia tu dah tahun 2026 kira ketiga tahun lah dah kerja ke ngadu ke pengawal projek tanaman hidroponik tu ya tuan.
1: Ya, terima kasih. Ya.
0: Jadi tuan nak ke dia tu agi mayu bala petani tau ke orang ke nanam sayur agi empai nemu cara-cara tau ke penemu siliat nanam sayur kena cara hidroponik. Jadi tadi ulian nuan cerita ngaji bala peningat kita berkini nuan tau bisa jual hati engkau tau bisa terbuka rundiang nanam sayur kena cara hidroponik tu
1: berkata ya tuan. Jadi asal SP aku berluadin bisa orang mayuah bala ke Kak Muji bertanam sayur kena cara hidroponik tapi engkau tidak ya berdau berdau motor sapti lebah utai ngena cara tu kau sida ya ngumbai nanam hidroponik tu ngena kos kebesai segi amat ya segi amat ngena kos kebesai tapi ngena cara kumpul jadi aku madah kebala peninggal kita ngena cara tu aku berpun hari dulu subak ngadu kutu ngena cara kemit dulu kena aku berpun aku ngepun ke ngena cara ngena 60 lubang. Budanya baru aku mesti nambah baru okay. Aku besar lagi hanya tahun 2023 aku mesti ngadu ke kira ke ngadu ke besar lagi lah hanya 20 kaki 45 kaki untuk besar rumah sayur aku kumpul sayur indoor tempat aku nanam hidroponiknya. Jadi aku nyerita ke Mimit udahnya ngau bakal ke nyap mega aku saya ku ndak cukup sayur.

0: akan jual akunya 80 minta AGBC yang dia aku lung agak besar lagi hanya kena cara 90 kaki 20 kaki jadi semua 9 semua pot aku dah dekat akunya semua dia mesti kurang lebih 4,000 lah 4,000 pot
1: 4,000 potnya tadi mengenakan apa itu rumah hidroponik bisa di ada kenal ke dia tu dah
0: jadi ke dia tu ia ke dengan lah rumah hidroponiknya tak termasuk mini hidroponik hanya bisa 2 itik lah
1: rumah hidroponik dan seluruhan pot yang tadi ianya menyampau 4,000
0: lebih lah
1: 4,000 lebih jadi maksud dia sitik potnya tadi sitik pun sayur dia tu
0: sitik pun sayur kenapa ya kira ngagai sitik lubangnya sitik pun sayur
1: cara nuan terus ke tanaman sayur hidroponik tu dari tuan maka bisa beza ya kini nanti dibanding ke ngau tanaman ngau cara konvensionalnya dari segi maka contoh rutin cara penyelenggaraan ya semuanya
0: bisa leban ke batang dia cara nama tu kira ke takut kita kumbai kita ngeripe ya nyak bisa latih payupnya bucur kita mesti ke tutup dulu sistemnya lo gam kita lah
1: okay.
0: Takut ke ngai kia bucur lagi jadi baju kita rugi kita nama baju mayuh pansur ya ya nyu nyu nyau deh ndak dapat sayur jadi utai ke bekerja sikit ndak boleh hadi klari ke cuma ke deto orang ke nanam hidroponik aja paham utainya jadi ndak ada salah tika bertanya terus bertanya okay. Aku pun pun ada salah utai bekerja boleh berkongsi utai bekerja deh
1: bagira hidroponik tu tadi senang gitu lah dengan ngau ya jam 4
0: cukup senang lah ya jam 4 keluar kasir jadi uliah nitiah ke target hari bulannya tiba-tiba kita kena sistem ndak untuk masa sayur ya uliah ngagai nama tu ya uliah ngagai 28 hari ya uliah habis dalam sepun sayurnya tadi lah pulang ngagai ni maya kita nanam 28 hari sikit ya uliah dia bos ya ya
1: hari penyampau kos dikena ngepun ke bertanam sayur kena cara hidroponik to berapa ungkos kos ke udah diperbelanjakan wan
0: jadi kos sistem hidroponik to ya ba aku cukup besar ya mat leban ya ke semua dikira hari nyentuh hari ya kemit sampai ke besai sampai ke tu lah sampai ke 4,000 potnya aku mesti ngeluar ke kurang lebih 40,000 kos lah ya ngau rumah ngau payip ngau semua lah semua utai kena material ke dia ada lah banyak besi semua utai nyak mahal magang-magang jadi utai nyak tak boleh dielakkan lah lama kita ngadu tapi anak takut ke kosnya laban kosnya boleh dicegah kita hari pun kita berindik kita berubah-ubah aku rasa aku nyebut cuba aku ngadu lah hari start hari projek hari pokok ngena 500 dulu aku ngadu ke 60 pot udahnya mujur udahnya baru aku ngadu ke 1,800 pot udahnya baru aku ngadu ke nambah lagi ngagai 2,400 pot kenyap ya tuan.
1: Kalau nak ke dia tu lah tuan harus anggai 4,000 pot ya.
0: Ke dia tu dalam masa 2 tahun aku boleh ngadu ke pokok punya pusin baru ngagai 4,000 pot. Berkenyap ya tuan.
1: Jadi jurai ke kos nama kos kena nuan ngadu ponik tadi tuan. Muka contoh tadi paipan ke pot nyempu ke.
0: Mana nak tanyanya. Jadi laban kosnya asal supaya aku ya ndak sekali non jadi sekali aja non ngagak ya kira ke dalam masa 3 atau 4 tahun baru ya bisik de repair non lah asal supaya aku lah aku dah tu lah laban nadain tu cuma kos non ke terubah aja ya bisik ke nanggul mimit utainya mayu ada sebut tapi pupuk lah aku akhirnya ke ngajar bala kita ke di luar din akhirnya ke pupuk anang takut ke reganya jadi ti ia mujur bisi market utainya uliah de perundiang ke uliah utainya nambi kita baru ya ya
1: terubah nuan udah nanam sayur kena cara hidroponik to nama utai ke tampak nas baka atau ke beda maya nanam sayur kena dua cara to tadi serta berkeni nuan ngatur ke projek nuan to tuan
0: Jadi beda ni nak main lah. Laban kena cara lama kena aja ya kena tanah jadi tu ya tucing kena air nak baca AB nya aja nya aja apa beda ya mesti nyelai lagi jadi sistem ya pun ya kena sistem bakar reti elektrik ngau kena air lah kena air lah kalau kita ingat jauh anda beda ya tapi sayur ya tetap kurang lebih lah bakar kita kena nak kena tanahnya tadi tapi pembersih ya, ya mesti bersih lagi lah. Tak ada peda aku lah banyak. Oh, tanya tak ada cek. Kita kualiti ya, tapi saya sepi aku mesti 95% dan bersih lah sayurnya. Pihak ya.
1: Kena cara
0: ya, kena tanah.
1: Tidak memang yang beza ni tadi tuan. Tiba ke dibanding ke amanya nanam sayur kena cara konvensional ngau dibanding nak cara hidroponik tuan. Nama antara jenis sayur-sayur ke bisa ditanam nuan kena cara hidroponik nakak ke dia tau?
0: Jadi aku nanam dia tahu bisa dua titik bangsa dia tahu aku nanam sawi manis ngau sawi kerinting kita ini deh ya ke tebal lagi orang nyebut ya sayur QQ ke bala ke meli jadi bak penemu kami ke belajar sebab saya sayur kerinting lah tak bergelung-gelung daun jadi keutamaannya ke dia tahu nang ya sayur ke kerintingnya lah lebatnya ke dimana lagi dia menua kita dia betong dia tahu deh jadi aku nanamnya dulu laban dulu subak aku bisa nanam 4 jenis jadi aku meta ia ke dimana lagi ke laju lagi bisa lagi market sayur kerinting kita nya udahnya kedua sayur sawi manis kita ketinggi deh hijau nya
1: ya. Jadi tadi bukan nuan nana mengenai cara hidroponik itu tadi tuan sama 28 harinya kak setuai ya uliah di abas ke bisa beza laban sayurnya nak sabaka
0: sama. Sayur daun tu cuma salad aja ya bisa kira kurang lebih sama lah tak mentu jauh beda ya ripangan asal aku keudah tanam aku dia tu nanggai aku madah kita lebih hendang amat 28 hari ya aku dah jawapan mun ikut kita lepas kita sama belajar bertanam tu baru bertanam tapi aku madah nada itu lebih hari 28 hari nama ya bisik ngagai ngelui ngagai 40 hari sayur banyak pun aku nak manah gamal lagi jadi ke selalu nada 28 hari lah
1: Reti tadi tuan te baka contoh nuan habas hari tu dah hari ke 28 nak. Reti ya ke kebila di habas nuan ya sari tu hari ke 27 ya. Sebab bila elu manggai 28. Alo bekenya me kira ke beka kitaran yang tadi tuan dah manggai 28 alo di habas kenya tuan.
0: Jadi aku dapat nyawat nuan ya tadi ke 28 nya kira ke lagi bisik lah delay sampai di sayurnya tenda habis dia jual. Ngagai 35 hari agi lah agi mana tapi ya selalu ada kalau lebih harinya lah laban siti tablenya siti pam siti jalai aku kira ke merik kira 300 batang sayur dalam deh jadi indah estimate endang segi uliah di harvest dalam masa 4 hari saya segi habis lah pihak ya
1: apa ngau nulung nuan dalam ngadu ke projek tanaman hidroponik nuan tuan-tuan
0: jadi ke dia tau ngintu 4,000 nya dan aku kediri lebih berdau oleh mai orang dengan saya speku jadi ia akan main harvest ya aku bisa Allah mimit jadi ya bala aku mau indai ku ngau menyadi ku lah bisa nolong main harvest lebih utainya masa singkat pandak lebih yang berguna kelemai dan yang pagi pan dianjung kita jadi utainya saya speku nyo lama akhirnya tip main hodah lah ni tiah ke peminta dari orang ke beli ni maka anjung pagi lah kenyak-kenyak lah banyak ngai ke masa ni tak cukup jadi ke pasal ngintu tentang kediri lah uleh itu 4,000 ni uleh itu akan susah
1: berapa anggaran uli hasil berat sayur ke ditanam nuan kena cara hidroponik dalam kandang sebulan serta berapa anggaran uli hasil untung nuan dalam kandang sebulan gak tuan
0: berat sayur laban dalam rekod ia kudah tu bisi 14 city table aku dia ti semuanya pusing habis city kumai kita city city sekali lah ya sekali dalam sebulan 28 hari laban yang tak sama no maya nanam laban tanya tak boleh diserta ya habis pusingannya ya bisi ngeluar ke urung ya 700 kilo berkenyak lah 700 kilo dalam city pusingan jadi pusingannya nitih gaya ti nitih ndak gaya ti sebut kita sebulan nitih gaya peminta ti pemintanya laju tapi maksimum sikit 700 kilo lah dalam sebulan. Jadi laban anggaran ya ti ngagai tahun kira lah reti tolak muni kurang tolak tambah kira berilah dalam sebulannya 500 kilo lah nah beri 700 lebihnya kadang-kadang ya bisik kusuang enggak nitih-nitih gaya peminta deh itu dua jenis sayur ditanam tadi
1: sebulan tadi 500 kilo anggaran
0: 500 kilo anggaran anggaran sebulan jadi aku nyebut leban rega sayurnya enggak untuk sama kadang-kadang ya bisik niki ya nurun jadi anggaran setahun lah leban record dalam setahun udah kira maksimum record ya kau udah tadi tahun 2004 dalam record aku bisi keuntungan bersih dia aku bisi 15,000 pialah jadi untuk ketika kita nyebut tahun 2025 tu tadi aku bisi peningkatan laban sayur aku nya operasi ke city table nya baru ke city greenhouse nya baru aku bisi ngagai 27,000 dalam anggaran setahun. Teh ya, udah tolak minyak, udah tolak semualah. Beseh martinya. Lamanya ke udahnya senang gi ku ngirai dalam setahun-setahun. Ya. Okay, sebulan setahun tau.
1: Setahun.
0: Oh, enggak salah diingat.
1: Ataupun setahun tadi ba tahun 2025 anggaran untuk bersih tuan tadi mangkai 27,000 tadi tuan.
0: Ya, 27,000.
1: Ngau tadi namanya hasil berat ke uliah di Harvest Noir dalam masa sebulan tadi dalam 500 kilo ya tuan untuk kedua-dua jenis sayurnya ya. Mana nyata. Ngenang ke nyata tadi kita bercakap pasal pemerat ngau untung mesti hari nuan nanam sayur dengan cara hidroponik tau. Uliah nuan madang ke balap tinggal kita sayurnya sama dan nuan nganjong sayurnya udah dibungkus ke atau ke anjong ngau alo fresh bercara sayurnya sudah di Harvest ke atau ke kini tuan.
0: Jadi nganjong sayur nang dirimpu nganjong lah ban selalu ya orang order kita aku lalu anjong lagi kedai sekali tu area ni tiak apa minta tiak bisik area betong tapi tebal lagi area betong lah
1: okay.
0: Jadi aku nganjongnya tiak bakar tiak orang bukainya ngambil aku nak jual aku RM10 dalam siti bungkusnya RM10 jadi tiak ya bisik supermarket bisa ngoda sida ya selalu ya ngambil sampai ti ya estimate 30 kilo ndak semestinya 30 kilo mungkin lebih mungkin kurang anjong meh 30 kilo ku agak-agak lah banyak disimpan dalam bakul deh da bakul da nyak din sida empu mengadu nimbang utainya ya ya
1: nanti ya ke dibungkus kena plastik entri tuan berapa nyak sebungkusnya berapa pemberat tadi tuan
0: ski nitiah ke rega ya leban sayur bisi kadang jual ku nitiah ke rega lah RM8 nah RM8 jadi sekilo lebih lah sekilo 200 makanya lah ya RM10 lebih sekilo lebih dalam leban dalang-alang ke ti beri kita RM8 jadi aku nanya customer aku sidak setuju ke jadi si di agih kaku RM10 seti bungkus ya ya
1: kira okay, tetap dari RM10
0: seti bungkus ti modal setengah yang ngambil 5 kenyarti tapi yang bisa 600 gram ya lah
1: minyak pemerat ke ya ke RM10 ya tadi dalam 1 kilo lebih ya
0: satu kilo 200 ya lah 1 kilo 200 lebih gram lah lebihnya kadang-kadang bisa tang lebih lah kayaknya dikurang harinya lebihnya sayur tu ngai nyadi dia patah kenuan dalam sepun dan yang ngai nyadi lebih gram tu cun-cun gram tu susah kita ika ado ke deh dia bisa lebih ya. Lebih untungnya banyak, kenyang arti ya. Tapi ya mati RM10, kenyang ya.
1: Tapi sayur kerjong ditimbang ada bako dari tuan John, nuan lagi supermarket ya tuan. Di area di betul tuan. Tapi ya kenyataan ya tuan. Tapi ke buka ya ke dibungkus nuan nak plastiknya, anjong lagi jual lagi siapa?
0: Jual lagi bisik kedai kan, nang kedai lebih lagi ketebal lagi lagi kedai mie lah, kedai mie kita di betul itu sudah mayuah nemu, dah ya. Mayuah lagi ngambil lagi aku, ya. Ya. Jadi sidak pun ngoda. Bisa enggak ngoda setengah ni tak gaya kedai ni tak gaya customer sida empo jadi utanya dia anjong ku magam utai bekenya ya ya mau pagi anjong ya bis lawan pun kurang lebih lah ku 7 7.5 habis ngadong sayurnya. Aku aversnya labanya ngainya dia avers maya bisi mata panas ko kita nya agi terang mata panas ndak boleh avers. Ya cuma yang nanti udah lindap mat baru sayurnya ke mana de pedak de laban ete dambik non kalanya gamal ya de basuk non ya kan nama tu kalayuk gaya ya. Hai sampai pukul 8 ke 9 malam lah habis packing ya.
1: Oh. Kenyak
0: ko ya.
1: Nama antara bantu yang ke bisa dipinta engkau yang ke udah diboleh nuan sekumpulan udah jadi usahawan tani dalam pak nanam sayur dengan cara hidroponik.
0: Nyak mana matanya ni neh. Jadi ke terubah tu aku meri besar terima kasih ngagai Jabatan Pertanian Betuang Ketai dan nyak lo meri terima kasih amaga ngagai Jabatan Risda Risda Bagian. Mayu lah mantu aku dalam pengawal bertanam sayur tu benar tinggal aku mega ngagai Aida Serato. Terima kasih ngagai Jabatan kita di tu mayu lah bala tu kak mantu jadi menyiku aku nya tadi lepas ke dia tu sidak tu serampur aku magang lepas nandang nadai doku magim mana magang-magang lepas sidak tu datak nyuka tiap minggu sidak tu monitor aku deh. Jadi sida yang medak gaya baka tu sida merik khusus baka Jabatan Risda ya bisi merik khusus. Jadi aku ngarap keti Jabatan baka reti pertanian bisi ngadu ke utai bekenya nanti salah lah utai nya bapa nemu aku mana hamatnya labanya udah merik bantu ngagai aku lu ari segi penemu ari segi geran-geran ke udah diberi kita nya jadi utainya udah cukup manah nabak aku jadi udah tahu Arab ke kita udah lejuk lah mantau aku pihak ya jadi ia ke terubah hari pertanian ke terubah bantau sidak subak sidak agi hari petigasi sidak visi mantau aku hari segi baja kira geran 5,000 mayanya visi mantau aku lalu meri aku petigasi 500 polybag. Jadi aku merik saya terima kasih lah ngagai bala pertanian betong udah mantau aku tipe kenyak lah. Ya si dadak lejuk meh ngemata ke aku maka tadi manandar ke bisi bala si dadak rip tanian datai nyuka tapak. Jadi aku ndak nemu laban utainya ndak di bukai de pinta aku lah artinya tapi aku kira ke bersyukur nar si dadak tak datai lu nyukat bertapak bandar aku ditu. Jadi asal sepi aku engkau tak bisa aura-aura kau datai mah hari pertanian pihak ya tentang hidroponik tu deh.
1: Ya kiranya mata deh sidak kena tai tolong nyukat nguji kesuaian alai tempat nonuan ke mesai ke manzang ngage projek tanaman hidroponik saya nuan boleh nuan berkongsi mega ngau bala peningkat kita kursus atau ke latihan ke bisa dipelajari nuan ya ke amat merek nuan penemu dalam ngatua ke projek tanaman hidroponik nuan tau
0: hanya pat manah mat soalannya Tuan Li aku merek besar terima kasih ngagai Semtek Betong laban aku tahun 2023 aku bisi belajar dia lah masuk ngagai Semtek selama khusus ngambil selama 6 bulan udahnya aku lalu ngambil penemu dia lah dalam masa 6 bulannya asal SP aku ukai setakat belajar aja laku lalu numbuh ke hidroponik tu laban senang muniku aku senang doraku bertanya ngagai bala cigo bala lecturer ke ngajar ngau berkongsi ngau bala kita mayuh lah ngau bala ke sama belajar dia pasal hidroponik tu. Jadi kenyap juga ngagai tujuh ku ngagai bala Risda dan bado-bado nah kira ke nandai sanggup nulung aku nganjung aku khusus habis tak saya ke spek aku dah habis menua kita di Sarawak di tu nur aku khusus dan juang sida pasal hidroponik tu. Jadi tu ilak pun aku bisik dan juang sida baru dalam bulan 2 tu bisik dan juang sida ngagai serikai untuk khusus hidroponik tu mega. Jadi harap ke pertanian kita ada betuang di tu elak bisik ngadu ke khusus nambah ke penemu kita okay hari jembatan siti aja lah wak ke sama besawat ingat penemu pia jadi utainya bak sepi aku mana hamat utainya bak ati bisi belajar bisi khusus ngagai tempat lah banyak mana kadang-kadang kita khusus pun bisi lawatan ngagai farm ngagai dini-dini tempat lah eka udah di lawak aku khusus dengan bakal ngelamat tu eka upis bertanam tu mayuh laban aku selalu berkongsi penemu ke sidak ya, ya akan merilah utai bekerti ambil kebanding laban aku ndak nemu tu tadi bisi danjuang ke Bintulu tapi nyak pada aku bisi engkau tak anjuran jabatan-jabatan mayuah labannya bisi berkongsi engkau bala sida UPM ke baru-baru tu lah kami tu bisi bekerti bengkel di UPM sama bergulai dengan sida UPM mayuah utai ke dikunci ke kami hanya bagian maka tanaman ternakan gau aqua aqua kultur kurang lebih kenyak lah nyari utai ke bengkel kami nyak nyari mana naga penemunya nyak pun mayu antara jabatan ambil ambil bagian banyak bah jadi nyak utai ke mana lah utai ke baru dia tu nyak ke baru amat di kerja baru dua kurang lebih dua minggu aku dah lah utainya jadi baru dia aku udah tahu ilah harap ke mayu lagi utai kenya wakangan nambah ke penemu ngagai bala petani atau ke bala ke betupi ngau bala ke berikan utai ke kenya jadi ba cadangan aku nya cukup mana amannya
1: minta nuan mereka Jakob Ransang menuju bala peningan kita yang ke Bendong atau ke Bisik Juluati dekat Berengkah atau ke Ngepuan diri jadi usahawan tani ke bakal nuan datuk tuan
0: jadi Jakob Ransang aku ngai bala nemia mau bara ke luar din kita tani tu ndak bakal kita ke gawak bak company ndak bakal gawak berperintah jadi baru dia aku pertanian tu nadai pincin ya sentiasa sagi-agi kita dapat bakal reti kita sehat jadi kita agi uliah ngerja pertanian tu. Jadi aku ngajar bala nemiak ke din kita kelepasan bedau bisi pengawak alang takut kita laban ilmu asai ku ilmu ke kita nya cuma kita nambah kerja agi penemu pertanian tu laban tu uliah menatai uliah nambah ke penatai pemisik ngagai bala kita ke dulu artin ne laban aku ngasai kumpu dulu subak aku gawak pun bisi income kelebih jadi ndak megak tak bakal ke tu laban aku dia tau aku nyung kerja full time ba tau jadi mayu hagi megak ke uliah ke dia tau hari ke dulu subak laban jalan dulu subak masa nuan terhad ndak cukup jadi dia tau aku jadi pertanian sepenuh masa jadi aku ngarap ke kita di luar din mayu lah ke berdaun tu nemu pasal tu eh ke lebih penting sebenarnya kita kerja ilmu pertanian tu ndak tau ndak digi ke dulu ndak tahu ndak dipelajar ke dulu baru kita ngadu ke ya tas pihak pan penemu aku kita ngadu ku tanya dulu numbuh ke diri belajar mega jadi baru dia aku sampai dia tu pun aku sentiasa lagi belajar ke pasal pertanian tu leban kadang-kadang ada kumai kita bersitik-sitik menua cabaran kita pasal mayuah lah utai kena kul dalam dalam pertanian tu deh jadi asai ko nyamah mari perancang agai bala di luar din utai tu manah magang uliah uliah kerja uliah ke penatai pemisi tu
1: ya mana mai nyako perancang ke di kunci kenuan deh cerita tadi ngarap ke belah tinggal kita tadi kira ke bisi uliah mari sedaya perancang dalam kerja ke nama sembatan pengawal ini ketoma ke utama agai ke bak pertanian tu lah tadi tuan rundi yang kita itu tadi kanya di usahawan tani buka kerumah dia tu ngicak ke ngarap ke tadi jago peran saya tadi anak asuh sida pet nanti ke saya ke bisnisnya peluang tadi sida uliah go ambil peluangnya lah yeah, belajar tadi yeah. Ya tuan
0: ilmu natau nadai lah
1: ya ilmu natau lah. Kami hari unit radio Indo UPS Petanam Sarawak mari besar terima kasih ngagi nuan Encik Richard anak nyangau laban mari awak atau kang ngelup meluangkan masa berkunci ke penemu ngau bala peninggal kita bak program Aramansang kita dekat bertemu baru bak program minggu kebukai Aku dekat mai bala peningan, ningga karandau, ia kebukai, kena kitab kunci ke penemu, ngambai ke tau muka ke penatai pemisik, warna bertanam, bertupik, enggak bumai. Terima kasih ya.
2: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut mo jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

Selama tengah hari dia tu kami nak borak berita tengah hari WiFi ban RTM Kuching tengah hari 4/11/6/2026. Perintah dekat berbenar lagi ngangkat ke pengelikun pengawak cara online, ngangkat ke pengelandiak digital serta nyungkat penau pemintar tiru AI, kena nentu ke pengelantang menua tu semampai dijaga. Sapit Menteri Communication Tony Ching madah ke perkara tu, kena dikemujur ke? Dekat dikemujur kari pengawak tinegap ke tabir urus digital accountability platform ngak pengelikun pengawak online. Lebuh tengah hari ke Menteri Communication Dato' Fahmi Fazil ba'awam terbangsa Public Communication Kuala Lumpur ke-8 yang madah ke pemujur atur digital benua Malaysia ke jemahilak patut berpelasar ke pengarap hati orang ngagai perkara pemadah platform ngau teknologi. Pemansang teknologi pintar tiru tau ke AI dekat berguna ke tabir urus di tegap atur pengurus ngau garis lalau dikena nyaga bala pengguna kelebagi bala nembiak ngau orang mayuah. Inisiatif kelas pengiring ngenak sawup ari bala paindai orang mayuah ngau company luar PIBKS udah mujur bendar ngangkat ke pemanah pemutus persapum 5 tau ke SPM tahun 2025 di Dalat. Menteri Pemansang Induk Nembiak Mid ngau pengelantang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke pemujur nyak mega ngayan ke penegap kawal kerjasama keditanggam antara sekolah apa indai ngau orang periman ngau kompli luar tulik nyangkat ke pemujur pelajar pala nembia. Ia mansut ke jakutu ba pengerami apresiasi kelas pengiring PIBKS supis pelajar pelilih menua Dalat ke diatur ba kompleks pengintu pengelantang pendiau Dalat. Programnya dipasuk 115 ikut nembia, 38 ikut pengajar ngau bala tutor ba 12 bengkah palan pelajar. Berpuan harinya 108 ikut nembiak udah boleh stipikit serta merimpas di mana ngagai rekod nembiak ke boleh stipikit bak pilih menua Dalat ke bisi 98.43%. Kaban Kursi Negeri Sita Lingga Dayang Nur Razah Awang Sohor udah dipadu kenyadi kaban induk ke baru dalam Lembaga Amanah Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas. Chairman Tegas Dato' Len Talib Saleh madah ke perkara tu diasai kuleh nyawup ngelatih ke agenda pemansang modal mensia ngau transformation digital di menua tu. Yang madah ke Dayang Nur Razah uleh nulung Tegas ngeluar ke mayu hagi orang ke landik serta uleh bersemekih setipak ngau tinjau pemansang menua. Pengawak tim madu ke Dayang Nur Razah udah dipadah ke Ba'um ke-14 Lembaga Amanah Tegas. Semua kaban lembaga amanah kebukai megak sama sudah dipadu ke Nampung Kuang Sida ke tempoh tahun 2026 ngagai tahun 2029. Mayu macam program ti tahu narit hati dekat diatur nyerombak pengerami Mal Hijrah 2026 tika diatur bak Balai Serbaguna Taman Sukma di Kuching belabuh hari pagilah nyentuh ke 21 hari bulan tu. Ketua Bagian Pengurusan Masjid Upis Pengintu Pengelantang Masjid Penua Sarawak, Abang Biku Sari Kadir, madah ke pengawak tika diatur mayanya ialah mungkur pengawak jalai pengarap, lumbak ngomayan serta pengerami berjual. Tunyeng kaum, malam cinta rasul, berjalai ngena bersikal, pelanda nyaga pengerai, e-sport, bansal untuk berjual ngga program berjual rahmah. Yang madah ke pengerami itu ialah ditagak kedekat dipasuk Raban demi Amit dan biak Balai Indu Orang Bersetuai serta Institution Masjid Ngau Surau di Bandarai Kuching. Berbangunnya macam prais ke program nyabut tiket bertuah dekat disedia ke yang kaum package umrah ngau dua buah motosikal. Yang maksud ke jakutu bak program randau begulai ngau Sarawak FM RTM Kuching pagi tadi. Yang dekat berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Sharifah Ajawiyah, Wan Abdul Rahman, lalu disalin Jonathan Giri
Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: sejalai.
1: Terus ke awak ngelat ngari gulainggau YFM Miri.
2: Ari radio analog ngaga digital dunia penyiaran dato nyau maja canggih. Aku Vanessa Sarawak, kuma Miri ngakuman Sarawak 2026. Mari kita ninga ke geng 2B ba YFM Miri ba RTM Click TikTok FB Miri FM YFM segala sejalan.

0: Ya, selamat tengah hari gagai balap linga kelbagai Sarito kena 11 hari bulan 6 2006. Jadi selamat ngalai hari sekali dak agaknya di sitik lagu hari Anderson ngalai gagai berumpan-umpan. Jadi terima kasih balap linga udah mengulai kami berawak ngelah tengah hari. Jadi Sarito bakal selama dekat pengula begulai ngau kami pengelola program hari YFM Miri. Jadi Sarito semina sikup B aja alaban sikup B nya tadi DJ Pana kita bisik penanggul hanya di nak ulih buku lain ngau kita sari itu berawak ngelata hari hari YFM Miri tangga sebenarnya asai ku mayuh bala peninga kita bisik dinga berita Miri itu bisik penanggul nadai airnya berengkah hari lemai kemarik ketegal paip besar bisik pecah basekedak nur hanya di pengawal ngemanah ke paip tu di sadang tembuk pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi sama-sama kita bersamping ambil ke semua bala kontraktor ke benung gawak dia tu diberi pengerian dengan pengelingkuan ngambil ke pengawak ngemanah ke pipenya lancar serta jambat tembok nyo capuah kita di Miri kemarin ni aku pun dengan orang nama tu tadi nyo dengan orang cacuah ke berbeli ke air mineral tu tadi. Jadi harap ke sama bersabar me kita nanti air pulai bakal selama ya. Jadi lekat ke dulu randau kita nya tadi balap ringa udah tu lagi kami dekat pengungsi ke report gaya hari kita di Peliliah Menua Sarawak atau ke di Miri.
1: Report gaya hari Pak YFM Miri.
0: Jadi pagi ngali hari itu lagi balap ringa hari di pedak padas ngau bisik panas angat hari ulih manggai 31 sentimeter ngagai 32 sentimeter tang maya aku ke konti tu tadi balap ringa Miri bisik mambam bakal ke tengah hari itu hanya di lemai ngagai malam hari bisik pelabak ke hujan ngenyit bersekedak nur di Miri. Jadi pengguna jalai alun dilalau berjaga-jaga laban jalai atau licin kelebih lagi di Miri tu tibenung ngamanah ke pipe di sekedak nua ke bisik diatur atau ke di mana kaki bala-bala kontraktor kita. Jadi sekali lagi merik besar terima kasih ngagai bala-bala kontraktor hati bertungkus selumus ngamana ke pipe di Miri laban namunyi ko sekedak bala peringa di pedak kudi mendia ramau tu tadi ni bala peringa pedih lagi nadai air hari pedih nadai nuan ko ya. Okey jadi lekak dua ranau kita serito. Jadi pakai selama kita pukul 12 tengah tu lagi kita akan baca pesan ke bisik dikirim di ngagai YFM Miri tengah hari tu udahnya ditangkan ke program temuai minggu tu lagi. Okey jadi sebenarnya kita berperindang dulu siti lagu hari Betty Bau yang diberi nama Bergetir. Jadi mulai kami di YFM Miri.
2: Anang buah mindah ke Bukai, dito aja mi kitai bugulai ngau geng dobi, dini age, bawa YFM Miri mewai.

0: Medan wan. Penuh uras bati si jalai.
1: Akai, malu medak. Palan piten ti maneh nyonya di palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam cerita dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ka ba tung uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak ba bilik de rempau.
4: Muai uras ba sebarang alai, nyak siti penyalah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai 1000 ringgit. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tangguam pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM Miri.
5: Jadi terus ke pesan berat ke bisik di kirum ngagai kami di YFM Miri bakal ke ngalih itu. Jadi pesan ke Trubah tu ianya pesan ngetas ulit ngau ngupas entah balu ngenak jalai semiang. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kemembelayan ianya ngelala niang Richard Gindang tok ke Ngindang anak manca. Jadi pengwaktu dekat diatur hari 5/19 hari bulan 6 ianya nguan ulit lalu ngetas ulit ngau ngupas entah balu kena 20 hari bulan 6 ianya hari 6 pukul 8 pagi. Jadi pengwaktu dekat diatur di rumah Gindang anak manca di Bekenu Sibuti. Jadi penerang tit siliak kita tahu terus bertanya Caroline anak Gindang berkusung 14-883-2045 tau ke Berdeni anak Gindang di 010-706-8383. Jadi nyak pesan ke cubah ke bisit cuma kami di YFM Miri bakal ke ngalih hari tu. Jadi pesan kedua tu pesan ngetas ulit megak datai hari tuai rumah Francis jua anak Giri hari kaung sekarang madah ke pesan ngetas ulit ni yang kedua anak Embuyang tau ke Apairos dekat dintu pagi hari 6 kena 13 hari bulan 6 2026 lalu pengawak nyuak ke Entebalu megah hari tik sama pukul 8 pagi nengah jalai semiang di rumah Francis jua kaung sekarang. Jadi pesan tu dituju ngagai kepembelayan ke ngelala ianya di Berangan 2 buah rumah, Nangas Sekerang 2 buah rumah, Teluk Sebuyau, Langkung 3 buah rumah, Tisak 2 buah rumah, Rembai, Lidung 4 buah rumah, di Tekalung 2 buah rumah, Pemegak di Lipat 3 buah, Kejemun, Tembung 2 buah rumah, Tabut 2 buah rumah, Kubal 6 buah rumah, Sepemanjai Jalai Lidung, Buyung 3 buah rumah, Tanjung Sekerang, Skim Sekerang, Isu Bangat, Pemegak di Tebarung, Bintulu, Sungai Segan, Skim B Meradung, Bukit Sangau, Rirang, Seri Aman, Putat, Kucing, Sibu, Kenawit, Miri, Ngau di Johor, serta kemelayan kebukai kengelalan yang kedua anak Embuyang, dipinta datai, ngagai rumah Francis jua kaung sekarang, lalu nguan ulit malam hari 5 hari bulan 12, 12 hari bulan 6, 2006 lalu diulit pagi 13 hari bulan 6 lalu pengawak nyua antar balu. Jadi penerang tik silia tau terus bertelepon ngagai Ros anak kedua berkusung 19-877-5201. Jadinya pesan kedua bala peninga. Jadi ke pesan ketiga tu jakup pesan rabat datai Ari Catherine Pura anak Ani madah ke Indaya Rebecca Ingkit anak Lasu tau ke Indai Siman Udan Adai kena 9 hari bulan 6 tu tadi. Jadi niang dekat dintu berumah anak ya berumah Not 6 Lot 63 Kusung Taman Tungku Miri. Jadi pesan tu dituju ngagai kepembelayan di Sungai Sekabang 2 buah rumah, Melasoi 2 buah rumah, Melikat 2 buah rumah, Sungai Babi 2 buah rumah, Setapang 5 buah rumah, Puyut 2 buah rumah, Pemegak di Brit 2 buah rumah, Buam 2 buah rumah, Ridan 2 buah rumah, Sungai Pasir 2 buah rumah, Sungai Selejau 3 buah rumah, Ulu Linai 2 buah rumah, Sungai Bain 2 buah rumah, Rumah Panjai Gudang 2 buah rumah, Rumah Panjai Dabai, Rumah Ibi Nang Aridan, ngau kabel mayan di Miri, Neraja Brunei, Seria, Brunei, Bintulu, Macan ngau di Kuching ke Ngelala. Niang Rebecca ikin anak lasu tau ke Indai Siman dekat Anjung kena 11 hari bulan 6 2006 berpenam Roman Catholic Lambil Miri. Jadi penanti silia kita tahu telefon ngagai Catherine Pura di 019-489-94344. Jadi sebenarnya kami nampung baru pesan ke bukai kita berperinang lagu ke sekali tu.
6: Hai.

Jadi nampung baru pesan ke bisik terima kami di YFM Miri. Jadi pesan tu, pesan ngetas ulit lalu ngambil entah balu hari Puan Ida anak Jais hari rumah Rawing Nanga Kelanggas Sungai Merurun Jolau. Jadi pesan tu, dipinta semua kemelayan hari Jawah tak kesemak, dipinta datai kena malam 12 hari bulan 6 nguan ulit. Lalu kena hari 5 pagi hari 6 kena 13 hari bulan 6 madah ke penguak ngetas ulit. Megi anak latoi, Megi anak latoi tok ke laki Puan Ida anak Jais, tok ke laki Puan Ida anak Jais. Jadi tembuk pesan tu, tembuk ngetas ulit lalu disambung ngau penguak ngambil entah balu. Jadi penerang ti sili kita tau terus.

bagi kat ke Puan Ida, anak Jais di rumah Rawing Nanga Gelanggas, Sungai Merurun di Julau. Jadi pesan ke Siti tu, pesan ngintu 100 hari dituju ngagai kemembayan, ngagai ngintu 100 hari niang labani anak janting. Ianya niang labani anak janting kena 13 hari bulan 6 2026 hari 6 berumah Endawi Nangga Jela Lubu Antu. Jadi pesan tu dituju ngagai kemembayan di rumah Birai Nangga Menggiling, rumah Braun Nangga Stapang, rumah Sambau Nangga Mengka, rumah Simun Tutung Ulu, rumah Guyu Nangga Ukum, rumah Joni Nangga Stapang, rumah Ngidang Rantau Kemayau Manis, rumah Tinggal Lubuk Pantuk, rumah Bada Nangga Talung, rumah Kayu Keranji, rumah Nyambar Kajung Serubah Ulu Ngau Ilik, Bila Antu Lemana Nangga Menyebat, rumah Ulin Sekunyit, rumah Jawa Nangga Kapu Ulu, rumah Kandang Kambu Ilik, rumah Lingga Lepung Mawang. Skim penamatan semula Batang Air Fas 1, Fas 2 ngau semua kemembayan kena alah dirintai itu. Pemega dituju di Limbang inyak simai anak sunu ngau lambil miri Rukiah anak Lampun. Jadi penerang ti sili kita tau terus bagi gak tau ke betelipun ngagai durian anak Cemari ianya berkusung 13410-7914 inya bekau ngau pengawak ngintu 100 hari niang lebani anak janting. Jadi pesan ke sekali tu, pesan tu datai Ari Robert anak Small madah ke pemati Kathleen Desi tau ke Ichi anak Small udah nadai kena 8 hari bulan 6 tu. Lalu niang tu dekat di Sengai berbalamayu kena ke malam hari 3 10 hari bulan 6. Ianya lalu dekat dikubur kena ke pagi hari 4 11 hari bulan 6 berpenam Christian Sungai Tandua. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kemelayan ke Ngelala Kathleen and Daisy tau ke Ichi anak Small tu kelebihan gi bersekayuk batu linta untuk datai ngesah penusah rabat tu di rumah Sidak Yampu ke di pegai tuai rumah Bala Buntuk Kampung Sungai Tanduk Ulu Batu Lintang ngau undup di Sri Aman. Jadi pesan ke Siti tu, pesan datai hari Atin anak Embuyang madah ke Entuaya binya anak Ijoy tau ke Indai Liang udah nadai kena 7 hari bulan 6 tu tadi. Lemai hari Minggu berumah Muluk keluar Krian Seratu. Lalu dekat Din tu tak kena di Sengai Bermalamayu kena 9 hari bulan 6. Jadi lalu niang dekat Anjung pagi hari 3 tu tadi berpenam Christian keluar. Pesan tu dituju ngagai YB Friday anak beli pihak megak senator pilih Peter Tinggum. Lalu dituju ngagai rumah panjai di Sepemakai ianya rumah panjai Bruis Sungai Antu, rumah panjai Spencer Mulyang Temuduk, rumah panjai Ipo Kerangku, rumah panjai Majid Keluar Baru, rumah panjai Yang Tinggi Kerangan, rumah panjai Simun Tabau, rumah panjai Tama Nangga Melupa, rumah panjai Daniel Kawit Bunsi, rumah panjai Minggu Geranggu Baru. Pemegat tuju ngagai kemembayan empayung kabung dua buah rumah, Pelasu Rabun Ulu Sebetan empat buah rumah, Meratung dua buah rumah, Supok tiga buah rumah, Sungai Nabau Lubuk Nibung kabung empat buah rumah, Mutun dua buah rumah, Sungai Adan Semetan, Peligung dua buah rumah, Engkudu dua buah rumah, Kerubuk Serudit Empelai dua buah rumah, Bajau Kambing Bengang rumah Tayai Tintin Kelampai, rumah Mergang Pusa Lubuk Lernit lima rumah-rumah, Kawang rumah Tabur, rumah Anthony Melak, rumah Spencer Gon Mapar, Mabang empat rumah, rumah Dumang Sungai Kara, rumah Abing Krikap,
pantau lapan pusa ngau di rumah Jimmy umbo lubu lindu. Jadi penerang ti silia kita tak terus bagi gak ke atin anak empuyang bekaul ngau pesan ke di kirum atau tadi inya niang indai liang tau ke binya anak ijoy udah nadai kena tujuh hari bulan 6 2026 tu tadi. Jadi sebedau kami di WiFi Miri nampun baru pesan ke bisi di kirum hari WiFi kita berinang lagu ke sekali tau.

0: Jadi terus nampung pesan ke bisik di cimak kami baka ke ngalir itu. Jadi pesan rabat tu datai hari lemah anak dana. Madah ke lemah anak dana. Udah nadai kena 11 hari bulan 6 jam 8 pagi tu tadi. Lalu niang lemah anak dana tu dekat di sungai berlot 2697 di Country Height pergila. Ianya hari 5 ngau hari 6, 12 ngagai 13 hari bulan 6. Lalu dikubur kena hari Minggu 14 hari bulan 6 di Methodist Memorial Park Kapit. Jadi minta semua kepembelian ke ngelalan yang datai ngesah penusah tau. Kelebih lagi dituju ngagai Sungai Majau, Sungai Mujung, Sungai Pakuk, Rantau Enseriban, Nangga Baki, Pulau Pisang, Nangga Antawau, Sungai Mujung, Sungai Balih, Ngau Pasar Kapit. Jadi penerang tik silit tau bertanya ngagai Sylvester anak kana di 013-841-0893 tau ke di Wilhelmina anak kana 012-823-1773. Jadi pesan ke sekali tu, pesan rabat megak, madah ke umban anak jagai, ianya umban anak jagai, udah nadai kena 7 hari bulan 6 tu, ianya hari Minggu, jam 8.45 lemai. Jadi pengawak, palang dekat diatur di rumah satu Malaysia Kapit, lalu dintu kena 11 hari bulan 6, 2006, ianya sarito, nyentuk ke 12 hari bulan 6, ianya pergila. Lalu dikubur, kena 13 hari bulan 6, ianya pagi, lalu penam di SNDU Kapit. Jadi, pesan tu dituju ngagai kepembelian di Aik Puro, Aik Gaat, Aik Setapang, Aik Balih, Aik Bangkit, ngau Pasar Kapit. Jadi penerang ti silia, kita tahu terus bergiga ke tahu ke ngelawak ngagai rumah satu Malaysia Kapit berkawal ngau pengawak niang umban anak jagai. Jadi pesan ke penudi tu, balap ringan nyanyi pesan ngetas ulit dituju ngagai kepembelian di Diau Rumah ID Pengansah, Rumah Grayen Sang Mukur, Rumah Meludo, Kampung Ibul, Bermung di Merio, Rumah Tinggau Lubuk Pantuk Engkari, Rumah Badananga Talung Ulu Engkari, ngau kepembelian di Ensurai Abau, Basi, Geligau Engkelili, serta semua rumah panjai sepemakai ngau kepembelian tik ngelala niang Mia anak unggi tau ke umak. Jadi pesan ngetas ulit niang Mia anak unggi tau ke umak, tau ke bini matu anak uban, dekat diatur kena pagi 13 hari bulan 6 2006, ianya hari 6 tu pukul 10 pagi ngena jalai semiang. Jadi semua kepembelian tik dipesan tu tadi dipinta datai ngagai tuai rumah ring anak labang di Sungai Keroh Engkelili ngau sama ngulu pengawak tu tadi. Yang dipesan tu tau ke penerang tik silia, kita tau terus bergigak ke matu anak ubam di rumah ring anak labang di Sungai Keroh Engkelili. Jadi pesan ke Siti tu bala peninga, kira nyak pesan ke penudi ke bisik di kirom kami hari YFM Miri. Jadi udah tu lagi kita dekat bergulai ngau siko temuai kita balap ringa berawak program temuai minggu tu. Ianya Puan Sherla Sungau anak ajan ya udah di luar kontinen laban tu lagi dekat berkongsi ke Siti topik ianya berkawal ngau kempen derma. Kempen derma darah tu lagi semina di YFM Miri.
1: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu mirau kati, 30.7% nembiak megak napi penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: YFM Miri berengkeh hari jam 12 nyentuh ke ngagai pukul 3 ngali hari. Tusun program bakas lama berita gaya hari Jakob pemesai.
3: Punya megak jalai hari Miri kemerudi.
2: Jakob pesan program temuai minggu tu. Laban ia uli ngerusak serta merit penanggung motivasi. Ngau interaktif Y seminaba YFM Miri.

0: Ya, jadi mulai baru berawak ngelah tengah hari sarito balap ninga, munyi kaku berpun program tadi kita bisa temuai minggu tu berawai family. Nyanya kita bisa ngemai temuai puan Shirley Sungai ya, Sungau Ajan. Nyanya cikup penyelia jururawat U7 ne. Okay, minta nuan hello dulu. Salah ruai tu tadi ne. Okay, tak nguji baru.
1: Hello.
0: Salah ruai baru. Nguji baru.
1: Hello.
0: Okay, nya ya. Nama berita puan Sarito.
1: Gerai, pakai ke Sarito.
0: Gerai ne. Yeah. Oh, anak kesal lah puan. kita
1: yang
0: nguji. Nguji ne. Yeah. Okay, terima kasih puan. Laban studi nata kediri berkonti FM Sarito. Nya hari ni setuai datai tadi hari opis.
1: Kami dua tu datang dari UPS Pengerai, nya Hospital Miri.
0: Oh, Hospital Miri ne. Jadi bekeni gawak sarito apuan tentu yang mai orang di Hospital Miri sedun ne.
1: Jadi tabuan darah dia ya laban bise namanya orang kemerik darah ya ke selalu kedatainya aja lah.
0: Selalu kedatainya. Ya. Okay, jadi puan kita ngai masuk jam nih. Laban kita seminat bisi. Bapa setengah jam aja kena kita randau ke program atau ke info kat dikongsi puan Sarito. Okay, jadi ulih puan nerang ke nama utai dikumai pengawak merik darah Sarito tu tadi.
1: Okay, sebenarnya aku merik selamat ngali hari ngai guys semua. Tabik bahasa ngagai DJ radio ngau terima kasih ngagai DJ radio RTM laban udah ngangau ke kami ari tabon darah hospital miri merik sama-sama ngau ngemujo ke program baka ke lemai baka ke Sarito lah. Ya, jadi aku tau baka ke depadan DJ tadi Shelly Sungai Wajan aku gawak bah hospital miri Sarito aku ka berkunci ngau kita pasar hari pemerik darah sedunia. Sarito aku bisik mai staff aku kaban aku Josephine Chua sama-sama gawak ba unit transfusi darah ba hospital Miri Mega.
0: Jadi atuk tadi bekaul ngau dikumai pengawak merik darah tadi ulih nun nerang ke nama utai program-program tu tadi atau ke ulih kunci ngai balap ninga kita nerang ke nama pengawak ke kad diatur seduai tu apuan.
1: Okey, pengawak merik darah tu ianya secara sukarela. Maksudnya ianya mesti atai dari hati diri empu, nak dipaksa. Jadi, pengawak merik darah tu kena nulung orang ke berguna ke darah masa sidak ya perlu. Jadi, pengawak merik darah tu bisik dipejalai ke hospital miri dia, bak tabung darah ngau nengah kimpin-kimpin ke udah ditetap ke hospital Miri. Ianya kadang-kadang dia bisik ngagak ba Boulevard, ba Bintang Mall, ngau sekedar nua bukai. Jadi sebedau kita mendek darah kita, kita mesti ga kesatu, kita mesti ngeregister diri jadi pemerik darah. Kedua, kita mesti merasa penyampau darah dalam tubuh kita, sama ada kita layak kena kita merik darah. Ketiga, kita mesti ngeciak peningik darah kita. Laban nanti ya kelalu tinggi, kita nak boleh merik. Nanti ya kelalu, ya. Nanti kelalu baruh pun kita nak boleh merik darah. Laban nanti kelalu tinggi, ngau kelalu baruh, ya boleh merik penanggul ngagai orang kemerik darahnya. So, jadi ya keempat, nanti semua tok mujur darah yang mana, nama Siti G, peningik darah yang mana, jadi kita akan nangkan ke, namanya akan ditangkan ke ngau pengawak ngambil darah tu lah. Darah ke udah diambil tu perlu disaring, diuji, disimpan ngau likun, akan dikena oleh orang keberguna ke darah hilang.
0: Jadi tu tadi misi. Jadi bagi bakar ni penemu Mensia Mayuh di negeri Sarawak senentang pengawak merik darah tu misi.
1: Peranak Sarawak bak menua miri tu nang cukup siro serta sedar pemesai guna pemerik darah ngagai orang keberguna ke darahnya. Jadi sidak tu megak nemu semina hari merik darah aja sidak ya orang kenerima darahnya ulih nerima darah. Nadai cara bukai deh.
0: Ya betul.
1: Jadi dito aku kak berkongsi dengan kita data-data bak Sepitan Miri bak tahun 2025. Jadi penyampau pemerik darah ianya 9,557 iko. Hari penyampau nyak tadi 1,605 nyak hari orang ke baru lah. Jadi orang ketetapnya, orang ke regular, ke selalu datanya kita bisa 6,711 iko. Bak tahun 2026 tu hari bulan 1 sampai bulan 5 kita bisa 3,879 iko udah nerima darah.
0: Oh, mayon eh.
1: Ya.
0: Kira ke murah hati orang merik darah tu eh.
1: Ya. Danya 616 ikonya orang baru. Jadi 2,771 nya orang lama lah.
0: Oh, orang lama. Jadi itu darah tu tadi bisik kategori kini darah A ke B ke paling mayo ni bagi yang tadi misi.
1: Kita bisik kategori darah kita. Kita darah kita dibahagi kepada empat kategori ya. Ya bisik empat kategori, ya bisik A. Bisa empat bangsa kumpulan darah, ianya kumpulan darah A, kumpulan darah B, O ngau AB.
0: O ngau AB.
1: Ya, kita bisa empat kumpulan darah lah.
0: Bak penemu aku tadi di misi ni, darah O tu tentu ya oleh semua orang boleh nerima ni. Betul?
1: Ya.
0: Darah O tu aja ni.
1: Ya. Sidak ya ke O tu penderma yang ikhlas korang.
0: Ikhlas.
1: Ya.
0: Oh.
1: Sidak ya oleh menderma ngagai A, B, AB.
0: Okay. Kira ke mana sidak ke bisi darah kategori O pun eh? Aw jadi tu jadi misi tanya ke tiga tu. Jadi nak kan ketuk kita dekat berkongsi ke pasal hari pemerik darah sedunia. Jadi nama Rambai Jakob kau tau ke tema buat tahun 2006 serta aktiviti ke dekat diperjalai ke oleh tabung darah Sepitan Miri tu tadi misi.
1: Okey, hari pemerik darah sedunia sudah dikebenar ke sida gerempong pengerai sedunia ianya WHO. Kenyau hari tahun 2005. Lalu sudah ditetap ke 14 hari bulan 6 nintiang tahun. Kita akan nyambut hari derma darah sedunia. Tahun tu hari derma darah sedunia diberi Ramai Jakob tau ke tema ianya One Drop Humanity Give Blood Save Life. Ia ke dikumai sitik titik darah laban pengasih mensia, merik darah nyelamat ke mensia, nyamat ke nyawa. So tujuh pengerami tu digagak kita laban kita kat merik basa ngagai sidak ya ke merik darah tau ngau sidak ya ke ngatur kimpian darah tau. So darah ke deberik tau ukai semina oleh nyelamat nyawa sidak ya aja, tapi oleh meningkatkan kualiti hidup orang ke contohlah orang ke bisik sakit kanser, orang ke bisik talasemia, orang ke mayuh pansut darah maya berputung, ngau orang ke beranak. Sidak ya oleh nerima darah orang tau lah. Jadi berserimai ngau hari pemerik darah sedunia tu kena 14 hari bulan Jun tu nyalai minggu hari Minggu. Hari Minggu tu 14 hari bulan 6 kami bisa ngatur pengerami tu bak tingkat 3 Boulevard Shopping Mall Miri hari pukul 9 pagi ngagai 1 lemai. Jadi kami minta bala-bala ya ke kalak merik darah, ya ke bedau kalak merik darah, kak nguji merik darah tau datai mayanya. Kami sikit ngalu penatai ngalu kita penatai lah.
0: Ya. Jadi ngarap ke pesan ke info hari induk misi tu ya ke terlebak merik darah tu tadi kita tahu menatai di Boulevard Shopping Mall ni. Awalnya di tu keempat so tanya keempat tu misi uliah misi nerang ke nama kriteria tau ke syarat dikena nentu ke siko-sikonya uliah tau ke layak merik darah tu.
1: Jadi syarat tu memang sudah ditetapkan, sikit sudah ditetapkan eh. Syarat tu digagak ngambil ke darah ke diterimanya selamat diguna oleh penerima darah ngau orang ke nerima orang ke merik darahnya pun selamat
0: ya,
1: bila
0: betul.
1: Yang merik darah.
0: Jadi
1: antara syarat merik darah ianya okey kita merik ya dari segi satu dari segi pengerai. Bila kita kat merik darah kita mesti gerai, kita ente uliah kita nak tau tabian mayanya, nak tau batu, nak tau rengak, semua tai lah ya kesakitnya. Nombor dua berat badan kita, berat tubuh kita Mesti lebih daripada 45 kilo.
0: Oh, mesti lebih ne?
1: Ya, antek baru hanya kita nak layak nak untuk merek darah ngagai orang. Jadi umur yang umur kita layak merek darah 18 tahun ke atas sampai 60 tahun. Nanti umur yang kurang daripada 17 tahun ia boleh merek dengan syarat ia mesti bisik pemenar hari, betulis hari apa yang ngau inai ngau penjaga sidak ya. So ya ke dari segi ubatnya, so pemerik darah mesti lurus hati ngagai dutur maya ke meresanya nanti bisik penyakit ke tau ke makai ubat ke nak tau maya kita kak merik darah laban sekedar ubatnya kita maya kita merik darah kita nak tau makai ubatnya. Jadi si tek dage pemerik darah mega nak tau bisik kawal ngau gaya penghidup ta bisik resiko tinggi bakal kawal sek sesama penempak. Tau ke sek rambang tau ke ngenak dadah. So enti bisik kita dipinta anang merik darah lah. Okay. So orang tu memang sigit nak tau merik darah lah. So maya hemoglobin sidak ya pun mesti hemoglobin maksudnya darah sidak ya mesti cukup masa sidak ya kak merek darah ngagai orang ianya 13 untuk laki 13.5 untuk induk 12.5.
0: Okey, hanya dinyak meh kriteria kriteria atau syarat kena nentu kesiko-sikonya layak kena merek darah ne misi atau sengapa ngnya tadi ngai ke ngejuang diri pu orang bukai ke sakit entah ne. Oh, jadi ke lima tu misi jadi pemerik darah hendang diberi pengerja atau ke keistimewaan bakal boleh nerima rawatan nak berbayar untuk orang sakit luar. Jadi serta rawatan pengerai kelas ke cubah. Jadi boleh misi nerang ke tok ke bisik kebaikan ke bukai maya merik darah tok.
1: Kebaikan ya kita jadi penderma darah tok. Kesatu kita boleh nak berbayar bila kita ngagai poliklinik ne. Kita nak berbayar and then kita boleh nanti kita masuk hospital, kita boleh masuk first class atau second class. Berpangai berapa kali udah nuan merik darah. Ya bisik kriteria yang pun eh. Jadi kedua pemanah ya pemerik darah tu, pemerik darah tu ulih nemu nama grouping ya, nama grup darah yang pun maya ya kak merik darahnya. Pertama kali ya derma darah, jadi ya ulih nemu mayanya bila kita ngeciknya dan ya sidak ya penemu berapa peningit darah sidak ya maya sidak ya datang ngecik darahnya. So dari segi pengerai pemerik darahnya, so bila kita sudah merik darah ngagai orang, jadi tubuh kita akan bisa sel-sel hidup baru. So bila sel-sel hidup baru tu ia makin aktif deh. Jadi ia cukup oksigen buat tubuh kita. Nya alai bila orang ke merik darah tu sidak ya akan ngasai bisik ya akan ngasai lempuang asai nak berat lagi tubuh deh sepengudah sidak yang merik darah.
0: Merik darah nah, ya. Oh, jadi sebenarnya kita nampu baru untuk misi laban tu dari bar meninga aku bisi nanya Puan Shelly tu tadi nama lagu Kak Nuan ku nak nemu je lah baik kesal. Oh, jadi yang minta lagu dah yang bintang ku ya nama ku wah misi minat lagu tu ne.
1: Alaman ya berkonsepkan ketika kita nyebutnya
0: Kita Iban.
1: Kita ya. Iban.
0: Ah, ya. Okay. Jadi kira ke tiap hari misi dengan lagu tu ne?
1: Ya.
0: Tiap hari.
1: Ya.
0: Misi ngajak kini maya gawai dengan lagu tu bola nak ne?
1: Bola nak. Ngendit-ngendit ke kaki.
0: Ngendit-ngendit ke kaki ne. Ya. Ah, okay. Jadi kita beri nanti lagu hari Mawat diberi nama ada yang bintang. Boleh kami di YFM Miri.

0: Ya, nampung baru Ranau cerita kita baru dah meminang lagu ke diminta Puan Shelly tu tadi ne, isi Shelly tadi minta lagu dari Bintang Ari Mawat tu tadi. Aw jadi nampung baru tu misi, jadi bekau ngau kempen merik darah tu tadi. Jadi kita nemu bangsa darah kesuah di dinga, baka kita tua tu tadi ne bersebut ke kategori darah tu tadi BC A B O ngau AB. Jadi bangsa darah ni ke pemandu diguna tu tadi misi.
1: Okey, jadi bakal ke kita nemu tadi, aku bisik madah, kita bisik empat bangsa kumpulan darah, ianya bisik A, B, O, ngau AB. So, mayuh kita ngemuan darah O, ditangkan ngau A, denya B, denya AB. Bakal nyak gak orang kesakit, orang ke mayuh masuk hospital, ianya orang ke darah O. Jadi nya alai pemayuh darah ke diguna tu adalah belak, belak sama.
0: Belak sama ne.
1: Ya, orang kemerik darah O mayuh, jadi orang ke masuk ba hospital perlu ke darah O mayuh ka. Jadi nya alai ketegalnya kita berguna ke bekal darah fleksibel sama magang deh.
0: Sama magang.
1: Ya.
0: Oh, jadi tu tadi misi ni pengelama darah ulih disimpan tu tadi.
1: Jadi darah tu ya sitek bag bila ya udah dalam satu bagnya ya ulih dikomponenkan kita digagak ke sida orang kerja bermamalnya tiga komponen.
0: Tiga komponen.
1: Ya, satu ya ya ulih jadi sel darah merah. Okey. Kedua ya ulih jadi plasma. Ketiga ya ulih jadi platelet. Sitek biak darahnya kita ulih gagak ya jadi tiga. Jadi darah merah tu ia boleh disimpan dalam 35 hari. Ya dalam peti air siampu lah makmal dia. Jadi plasma tu ia disejuk beku kan, ia boleh disimpan dalam masa 2 tahun.
0: 2 tahun ya.
1: Udahnya platelet tu adalah ia ke tinyak lah, ia ke pemaduk pandak lah penghidup ya. Ia cuma boleh hidup dalam masa 5 hari aja. Tapi ia tu memang seruran diguna belama lah.
0: Ya. Oh, jadi ia tu tadi nyemak mendak ngagai peminta darah ke dia tu. Ni penyuah sikut-sikut mensia oleh tampil merik darah tu tadi.
1: Orang ke oleh merik darah tu sidak ya ke regular donor ya ke selalu derma darah tu sidak ya oleh merik darah. 3 bulan sekali.
0: 3 tau, bulan sekali.
1: Ya, tau ke 8 minggu sekali. Jadi darah tu dibagi kepada dua. Satu ianya darah penuh maksud ya whole blood, darah penuh. Jadi kedua tu ianya apheresis. So jadi ya kedua tu tadi tu kita ngambil darah sidak ya ngena mesin. Tu semina uliah digagak ba hospital aja ngena mesin. So mesin tu akan ngambil darah sidak ya keluar. Magi ke darahnya ngagai plasma ngau platelet. Jadi plasma ngau plateletnya diguna kita darah merah dipulai ngagai tubuh sidak ya baru. Jadi proses tu sidak itu uliah merek darah ngau suah hage lah daripada ya ke darah merah tadi.
0: Jadi itu berkeni cara pihak luar tak kerapan bangsa gerumpung perintah atau ke company private tu tadi dekat bekerjasama ngau tabung darah hospital miri ngau dini alai mensia mayuh oleh merik darah tu tadi misi.
1: Okey, kelebih lagi kami cukup temukan hati serta ngelalu ke kerjasama dari pihak bukai dikena nulung ngulih ke darah tu. Sidak ya, sidak ya, ulahnya di pengatur kempen merik darah, bak palan tau ke komuniti di Rempo. Ngagai sidak ke dekat ngatur aktiviti merik darah tau, sidak ya tau bertelepon, bak nomor 085-460-600, sambung ngagai 532 tau ke 536, bergigak ke pegawai perhubungan kami yang Cik Noliza. Tau bertanya ngagai ya lah berkeni sidak ya ke deal ngau sidak ya ke buat transfusi darahnya. So bagi siapa kekak dekat merik darah sidak ya tau ngagai hospital miri buat tabung darah hospital miri. Jadi kami dia bisa buka hari 1 sampai hari 4, jam buka pukul 8 pagi sampai 12 tengah hari. Lemai hari jam 2 ngagai 4:15. Hari 5 pun kami bisa buka hari pada jam 8 pagi ngagai 11:15 pagi. So lemai ya pukul 2:15 ngagai pukul 4:15 lemai. Hari besar tau ke public holiday tabung darah nadai dibuka oh. Tapi kadang-kadang sidak ya tok bisa ngagak kempen bak luar. Kita hari 6 hari Minggu nitih ke jadual ke udah ditetapkan lah bakal kepada aku tadi kita boleh medak bala ataupun follow ba laman rasmi FB yangnya tabung darah hospital Miri. Dia kita boleh medak kini-kini pejalai kami lah nama-nama aktiviti kami ba laman FB nya
0: ba Facebooknya pun
1: ya. Jadi sidak ya ke dia ba luar Miri peranak bermiri tu tapi dia berluar miri sidak ya penulia contohnya sidak ya berkucing ka bersibuk ka sidak ya sudah cukup tempoh untuk derma darah sidak ya tahu ngagai hospital perintah ulih madah ke diri empu penderma bermiri tapi nak pula kin ka menderma dia sidak ya ka pen diterima ulih. Orang ulih ya jadi ngagai sidak kena ulih merik darah tu pen sidak ya ulih menyebarkan madah pemesai guna darah tu ngagai orang ke amat-amat memerlukan darah tu lah. Awak ke semua kita yang nemu, awak ke semua kita yang mantuk orang ke berguna ke darah tu. So nah. Jadi aku minta lah kita buka laman FB ianya laman FB Tabung Darah Hospital Miri. Awak ke kita nemu dini no alai kami maya kami ngagak kempen merik darah.
0: Jadi ke penudi ya tu misi nama utai ke diharap ke tak ke pesan doktor untuk mensia mayuh di luar din kelebih lagi ngagai sidak ke dekatnya di pemerik darah ke Terubahaya.
1: Okey, sekali lagi aku dekat merik besar terima kasih ngagai semua pemerik darah serta pengatur kempen merik darah ketegal komitmen serta sukuang ke diberi sidak ya. Kami minta mensia mayuh kelebih lagi sidak kebebiak ngambil ke sidak ya uliah ngagai palan kami ngagak kempen tau ke hospital merik darah secara sukarela. Okey, sekali aja tang secara berterusan lah 3 bulan sekali nanti sidak ya layak nanti sidak ya pas ne. So ngagai pemerik darah ke dekat merik darah ke Terubahaya anang irau anang takut nguji pasti ke nitih ke kriteria pemerik darah kami ndang sigit nganti kita yang penting kita uliah nitiah kriteria yang kena break tadinya.
0: Iya. Oh, jadi terima kasih Missy Shelly ngau pepega Missy Josephine cua laban udah kena tagih diri kira ke cukup mana program tu beri darah tu jujur aku marah ngenuan ini Missy aku sampai kalah tu
1: tahun-tahun tu
0: ya nanti nanti penanggung kau tahun tu kau nguji ke derma darah ni laban aku tu darah oh gak
1: ya mana
0: Oh, jadi nanti nanti penanggung mana meninggal angai janji dulu tang nanti tahun tu bisi bisi manis-manis ya. Okey, tak nguji ni derma darah ni misi. Oh. Yeah. Okey, jadi misi Josephine bisi jakut lalau kini ngagai balap peringa kita kelebih lagi sidak ekak meri darah tu.
1: Sidak
0: jakut okay. Lalau.
2: Okey, yang penting
0: Uleh.
2: Yang penting hari 6 ngah hari Minggu tu kami bisi kempen derma darah ba Boulevard third floor ba stage area. So kami akan bermula pukul 9 sampai pukul 1. So tulah datanglah ramai-ramai. Sokong kami campaign and then yang yang penting ingat mesti makai. Makai mesti and then cukup tidur, cukup rehat.
0: Nya pentena lah kita menun cuak nyu luput nyu begau ke kita. Okey, terima kasih sekali lagi guys duai. Ngarap ke penguat kita kita hari Minggu tu mujur ne. Jadi kelebih lagi orang biri sama-sama datai ke diri derma meh darah kelebih lagi kita ke darah O A B ngau AB yang tadi. Jadi laban bunyi ko misi tu tadi sidak ya agi meluk ke darah laban dia, kita boleh peda hospital Miri tu tentu mayu bala nganju diri pu ke hospital. Okey okay. Jadi anguju ko program, terima kasih ngai STY. Jadi kita udah tu lagi kita dekat mulai kami di WFM Miri tang sebenarnya kita dekat perinang lagu Ari Wat Rock diberi nama Kaban Sampai Mati.
3: Aku Tobos Lobo, dia kutuk mengurusi Satuan Terbaik Manual seluruh Malaysia. Ikan Meri, selamat gawai ngagai kita semua.

0: Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, nguan menua, ari aku, DJ Faz, Miria FM.
1: Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, ngagai semua peninga YFM, ari aku, Arina.
2: Hai, aku Ilma, aku kemeri selamat ngintu hari gawai, ngagai semua peninga YFM Miri, gayu guru gerai nyamai. Oh ha!
3: Apu!

kena 11 hari bulan 6 2006. Sigi apakah selama dekat bergulai dengan pengeluar program hari Y Family Sarito Balap Ringa. Cuma kasih sekali lagi udah bergulai kami Y Family pukul 12 nyentuh ke dia tu. Jadi jam dia tu 33 minit, udah limpas satu kali hari ya Balap Ringa. Ngau kelebih lagi Balap Ringa di titi ngau Facebook rasmi kami di Miri FM. Laban udah tinggal ke pesan, bisik udah tinggal ke pesan kat nebah lagu tu DJ. Okey, jadi nyat lagi kita dekat nebah lagu peminta tu lagi berjam 2. Kira ke 2 setengah atau ketemu lagi alaban Sarito Balap Ringa kita di Wifi Miri nadai bisik program atau ketemuai ruai kita Sarito. Alaban temuai agi begawai ne agi berami sini di rumah panjai. Kelebih lagi Balap Ringa ti benuang pulai ke sarang jam ke dia tu tentu ya bisik sekedar tu tadi panjai cuti sidak ya laban peluang tu dekat berami ngau bala-bala diri diri sebilian eh tu peluangnya kita mulai ngau bala kaban bala pangan semua maya rigawai hanya di inti kita mulai tu tadi berjimat di rantau jalai anang kelalu laju pejalai kita dituju kita.

0: sehari tu lagi ya. Jadi lekat kedua topik yang tadi malam dengar, aku dah berfungsi ke program ke dekat diatur di Miri, ianya program festival WAK Miri tau ke Wak 2006 ngericah ke Bandaraya Miri berengkah hari 19-21 hari bulan 6 di Palan Asia Pengelandik Jari Miri Ngau Sekedak Nua Kelingik Mengeri tu adakannya di fokus mayuh macam aktiviti bakal seni budaya, muzik gaya penghidup dengan kreativiti komuniti antara batang pengerami ti tau mata penatai temuannya festival Gendang Sarawak pemegang pemerintang ari artis asal Miri ianya Naki pemegang bisik festival budaya Tatu Ingzon pemegang pasar seni dengan pengumpul vintage pemegang bisik pickleball challenge dengan pengawak pemandang seni dengan fotografi berambai jaku ari komuniti ungkup komuniti pengerami itu ngempuruk ke artis ngau seni kreatif ari Sarawak Malaysia ngau rantau Borneo berkongsi ke penau penemu ngau inspiration. Jadi anak mahu peluang ngasai ke pengericah Pesta WAK atau ke Pesta Wak Miri 2006 hari 19-21 hari bulan 6 tu ila seni budaya ngau komuniti semuanya bisi berpengerami Festival Wak 2026. Kelebih lagi kita di Miri sama-sama ngericah ke pengerami festival tu ya tentu yang mayuh macam utai tau ke budaya ngau seni dekat di pantai ke program tu ya. Jadi tu udah tu lagi kita dekat ninga ke motivasi hari Tuan Henry Bomba berkau ngau penglikun rumah panjang tu lagi. Jadi terus boleh kami di YFM Miri.
1: Tapi bahasa yang gaya semua bala peninga lebih hage yang gaya bala kediau bak rumah panjai musim kemarau tu apinya musuh ke nadai milia sapa bak statistik dalam tahun 2025 Sarawak udah ngerikut ke lebih 12 itik kes berusaha hangus bak rumah panjai ti mai pengerugi berjuta-juta ringgit lalu lenyau rumah alain dua diau. Anda ngeliat ke reta tegira ngau sejarah kita nya diabu dalam sekelip mata. Tentu ke tali karan tak ke waya kita maruan mana. Biar mega anda ninggal ke utai ke depan luak badapur. Sekali kita ilap, belamaya kita nesang. Padam ke api, sebedau api madam ke penghidup kita. Pesan siruk tu, hari aku pegawai boma tinggi dua Henry ada juga. Hari upis pengarah api ngau-ngau penusah Malaysia begulai ngau YM Miri.
0: Jadi utah tu lagi kita dekat berindang sitik lagu Ari Heli ayahnya pelakon dipinta ayahnya cikgu peringat kita Nilan Yan tu Ari terkena berindang arti diri ngau sapa-sapa kenglala Nilan Yan. Kita terus begulai kami di YFM Miri.

Pesan ngaya kita ke deriba, ana main telepon, minciang maya deriba. Ingat pesan aku awal, pesan penyiruk tu ariaku Marilyn Dina, anak Lesius. Pesan up Miss Petit Continental Malaysia 2024.

0: Ya, nyak Siti lagu Ari Heli tadi diberi nama pelakon lagu peminta kita di Titi tu tadi ni. Jadi udah tu lagi balap pinga sebenarnya kita dekat meniang ke Jakob Pembesar atau ke Sarawak Mansang tu lagi dekat nebah ke Siti promo berkawal ngau main World Cup dekat inya berengkah hari sari tu lagi tentu ya orang benung capuh ha inya FIFA World Cup berengkah hari sari tu. Jadi sama-sama kita kita yang ke promo tu.
1: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: Aku Puan Pauline, anak jagan. Aku salah satu Voice of Impact Ambassador dari Mr. La Queen International. Cakap lalau aku, sama-sama meh kita bergumpung serta bersatu hati, ngemaju serta bertolong pangan diri, anang ira bangsa, agama atau ke penatai diri. Sama-sama meh kita mendeng ke YFM Miri.
1: Nyingkang jauh ngermai mansang, Sarawak dia tu bak tikas dunia. Ari mengeri nyentuk ke menua pesisir, kita sejalan. Nyapa expression bumi kenyalang. Aku Sylvia Banyi, dinga ke Sarawak mansang, seminat bak YFM Miri.
2: Bulan baru, egonyo start terubah. Walaupun make popela dulu, bulan tujuh, we will start jet operation. Sejak ni cari kedai ni pakaian kru ya. Kita nak melawan Asia juga. Tapi sih macam berdedah-dedah lah. Kita dah culture kita pun. Bulan tujuh kita yang guna jet operation. Hari mari saya sempat juga Melaka dengan Perdana Menteri Singapura. Tidak yang kata, is it true that you are going to have new airline? Jadi saya yes, starting next month. Menteri Lok ada siya, Menteri Transport. And then they have agreed for us to have jet operation and we want to fly to Singapore. Jawab Perdana Menterinya, yes, we want you to come to Singapore. Tapi kita asyik pergi Singapura aja, kita mau pergi Korea juga yuk. Especially, apa nama pulau ya? Jeju Island. Jeju Island is a geopark. And kita akan menjadi UNESCO geopark. Connect kan geopark dengan geopark. Kalau Korea geopark datang situ, terus nyapaking situ. Main golf, Disney, Dharma. Mudah-mudahan ia menjadi realiti.
1: Nyingkang jauh ngermai mansang, Sarawak dia tu bak tikas dunia. Ari mengeri nyentuk ke menua pesisir, kita sejalan. Nyapa expression bumi kenyalang. Aku Sylvia Banyi, dinga ke Sarawak mansang, seminat bak YFM Miri.
3: Aku Jolene Ing, winner Miss Petit Continental Malaysia 2024. Tiga perkara nama kebuah kita patut ningal ke YFM Miri. Keterubah selection lagu tik maneh. Yang kedua, muntang didingal bak RTM Click. Yang ketiga, berita lokal tik pemaduk baru bak menua kita. YFM, segulai sejalan.

0: Ya, nyanyi Siti lagu hari Gina Regina featuring Ferni Menia. Anda kini ngai ke Pune ne munyi ko leka lagu yang tadi enti urang dah ngai kira ke Pune aja malam ninga. Okey, jadi terus ke berkongsi ke program tu malam ninga sebadau kami di Wife Emily dekat baca pesan rindu hati atau ke agi bisi orang tinggal ke pesan dari gawai ne be Titi atau ke be Facebook rasmi kami di Miri FM. Jadi tu Siti program bekau ngau program Rioh Oha 2006 hanya di pengerami kreatif pemerbesai di menua tu dekat diatur kena 24 hari bulan ngagai 26 hari bulan 7 di koridor koridor musical di Eastwood Valley Golf Country Club di Miri. Hanya di pengerami tu di pelabak dekat mata penatai lebih 30,000 ikut temuai dari serta Malaysia ngau Brunei Darussalam. Hanya di moyang macam aktiviti tikerinduk kati ngantik bala temuai nyengkau lebih 20 pengawak pemerinang berpengau api megap bisik 60 ikut vendor menua tu 20 bengkel kreatif pemandang seni ngau penelebar kulinari ngau konsert artis menua tu ngau semenanjung Malaysia. Jadi kelimpah hari ngangkat ke bakat ngau industri kreatif Rio Oha megade karap ke uliah nyuka sektor dagang temuai ngau ekonomi menua tu. Nyalai anang mui peluang tu tanda hari bulan 24 ngagi 26 hari bulan 7 lalu ngau kami angin tu Rio Oha 2026 dekat diatur di Miri. Jadi nak berasai kita udah bulan 6 tu bala peringa gawai ke udah jadi nak berasai kita nyu bakal ke baru begawai kita ni jadi nyu nak berasai dah seminggu lebih kita dah begawai jadi sari tu nyu udah 11 hari bulan 6 kira ke dah 10 hari kita udah limpas pengerami gawai daya bertahun 2026. Jadi terus mulai kami berawak ngelatari di Wife Emiri. Jadi sekali lagi gagal balap ninga di Miri ngarap ke air kami di Miri tu jambat manah ne ngalaban tentunya lebih kelebih lagi sidak ke buka nama tu berdagang tu tadi nadai bisi air jadi aku tu tadi bisi ngelimpas sekedak nua di pasar tu tadi bisi sekedak nua sekedak kedai tu nama tu paksa tutup laban empai bisi air laban di Miri tu bisi penanggul nadai air tang nang acau harap ke sarito aja laban berengkah hari kemari nyentuk ke 12 tengah malam tu lagi Miri pelabak ke nadai BC airnya. Aw jadi lekat dulu berita atau ke topik tu tadi balap ringan. Jadi pukul 2 kira ke 2 udah tu lagi aku dekat baca pesan rindu hati ke bisik di kirum di Facebook rasmi Miri FM ngau di Titi aku empu tu lagi ya. Jadi kita terus berinang lagu lama tu. Nak ke lagu lama datang lagu di kerindu hati yang balap ringa kira ke lagu 2000-an lah, okay, 20-an lah, 2000-an dianya ditangkan ke ngau promo tu lagi jadi boleh kami di YFM Miri.
1: Kemaya Rito Mayu Ahmad kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar dan ingat disiplin berengkah ari rumah munyi ko sempama Melayu entik deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyadi tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh balane kitai nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tip muli ane urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Netlian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke balanek kitai. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

Ya, Siti lagu Wari Nur, Hidup Berambun Air Mata. Adik, jam ketuknya sino leka lagu sida ne. Okey, jadi tu Siti berita berkau ngau Miri nama tu tadi. Bisik penanggung dan air ne. Hanya di kulkap unsi ke mimit info-info ke bisik diterima dari Sarawak Water tu ya. Jadi kerja Miki Pipe Besai batu tujuh jalan Miri ke Bintulu dekat Belabuh kena kemari berengkah hari pukul 5 lemai dikena mutar ke penanggul air pantis Pipe Besai anggi Sarawak Water. Jadi Menteri Perengkah Guna ngau telekom Communication Sarawak Datuk Seri Julaihi Narawi madah ke gereja Miki Pipe-nya di Pelabak berguna ke tempoh 24 jam lalu ditambah ngau 12 jam lagi dikena mulai ke penguat air ngau cara berengat-rengat. Hanya dia ngelalau ke Mensia Mayu anang teguran laban pengawak tu udah di Brambu tumu lalu cara mutar megak udah di pejalai ke. Hanya dia sepenyampau 18 buah lori tangki air dekat Danjung lalu penyampaunya boleh ditambahnya makna cukup. Jadi anang irau balap ringa laban udah disedia ke tangki air diperhati ke media ramah tu tadi sekedak nu udah disedia bakal di Permai Jaya bisi nyedia ke 4 itik tangki air semak ngau Shell McDonald tu tadi. Jadi sekedap balan dua nyadung air megah udah ditakak ke nyengkawam berloji bersih air lambil ngau dua bukai. Jadi peneranti silia berkau ngau palan ke terjanggal ngau dua nyadung air tau dipedak ber Facebook rasmi www.sarawakwater.com di Facebook ngau Instagram Sarawak Water. Kelimpah harinya kita tahu megak telefon ngagai hotline 085 429 222. Jadi Mensia Mayu diperansang ke

nimbun tau ke ngalau ai cukup serta anang ruak ngena ai. Ah tentu ya laban kita itu munyi kaku bapun tadi pedih hagi nada ai pedih hagi pedih ngena ada ai ari nada nuana. Okey jadi terus dekat baca pesan ke bisi dikirum ari balap ringa kita baka kesari tu. Jadi aku baca pesan di Facebook rasmi kecubah tu ari Ellie Spencer koya selamat ngari DJ Brenda koya selamat berjalan ke pengawal harap keseruan gerai hujan bak pakut sebawah ditu DJ minta tebah ke lagu ari Betty Bergetil hanya udah ditebah tadi ne Ellie Spencer dikena merindang semua ke bisik ni ngah ke lebih lagi nuju kami serumah berumah Edmund Sujang gerabai pakut sebawah harap kata perindang rindu-rindu meh selalu koya jadi tu hari Ellie Spencer terima kasih Ellie Spencer. Jadi tadi Juni band selamat ngari DJ selamat berjalan ke pengawak mamba mari kami di desa Pujut itu minta DJ masang lagu Ari Itamadian saya semaya balang kedah merinang dirimpu ngau semua bala peringa Mi FM kaban Facebook bakal sesama anda Zilhani Banggi Mandu Doria Glonia biar mereka jantung jina ngau kaban belayan ke ngelala anuju nuan ke DJ. Okey terima kasih Juni band. Jadi ke sekali tu Ari Hillary Jones kuya selamat ngelari Ari pelata minyak di Labuan tu kuya panas hari kami di tu minta nebah lagu Ricky Anderson Bungai Pinang tip bisik lagi kuya kena melindang dirimpu dituju kami serumah di Jaka Sarikai Arab sidap sini ngah kuya jadi tu pesan dari Hillary Jones ya kuya minta lagu hari tu lagu baru Ricky Anderson tu Bungai Pinang ne tang minta ampun Hillary laban lagunya empai bisik tang dengar cau nanti nyemak bisik lagu Ricky kebukai lagi ku tebah tuju ngagai bala anuan di Sarikai ne. Okey jadi tu di titi hari Margaret Sani lagu kuya minta pasang lagu ngarap kenuan gerai mujub lama amin kuya terima kasih Margaret, Margaret Seni Tok Ari Jeng kuya selamat ngelari DJ lalu murid selamat hari gawai ke berapa hari ke udah minta mutar ke lagu Utai Urang hari edi ne out jadi pemaga kita bisi peningat tu Boniface selamat ngelari DJ Tok Ari Robert G selamat ngelari kuya selamat berjalan ke mengawak ngale hari tu kuya. Okey jadi kita terus sebenarnya nampung baru pesan ke Bukai kita dekat berperinang siti lagu hari ini diberi nama Utai Urang. Okey jadi terus pula kami di YFM Biring.

0: Idi utai orang dituju ngegesa apa na sikop peninga kita di titine. Ya antinya utai orangnya tadi balap ringa anangnya kita nyu nama tu tadi nyuka nguleh-nguleh kutai orang malai bekenyau. Oh, okay, semina betuni bagagai ber radio aja balam ringa. Okay, jadi ku terus baca pesan di Facebook rasmi Mirai FM tu. Ari Uka Batch ku yang selamat ngintu. Ari gawai ku ya minta lagu, minta lagu nama tu. Ini minta lagu makai Ari Kasmi ku ya. Kena merindang semua kami serumah. Nak pulai ngintu gawai. Auk ku ya. Selamat hari habis gawai. Lalu suah kami serumah rumah unja besh. Malangan lalu pada suah Felixson Megun. Ngau Louis ngalai ku ya. Pesan harap ke seduai belajar ngau mana. Selamat. Dah habis gawai. Auk tu hari uka besh. Tu ke situ tu hari Alex Datamina hari rumah join yang selajar pentik barung ke Lili. Selamat ngelari DJ celap lindap udah mempuput ribut nadai hujan nadai panas minta tebah ke lagu udah kalak sangkai bati hari sandai kena merindang ini mid di selulap betung bulan pengrinduk di batunia ripin nyadang ngau Alexis debit biju ngau kebukai ke bisik diri intai itu. Lalu pesan ke penudi ya, pesan salam rindu, salam sayang selalu serta salam Malaysia Madani. Jadinya pesan dari Alex Delta Bina. Tu hari Boniface EP hari Selipin bakal tengah hari itu minta mutar ke lagu gawai hari Achan ngau swelin sakit gawai ya. Sikit udah sedia ke kami lagu dari Boniface EP. Hanya di sebelah nampun baru pesan kita terus berinang lagu hari Achan ngau swelin diberi nama sakit gawai.
1: Peninga YFM, bisik berita mana? Dia tu, nuan boleh mending ke radio atau mudah TV titik rindut nuan sebarang maya dini-dinindur. Dia tu, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ari perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik megak bisiknya dia ke channel TV RTM Baka TV 1, TV 2, TV OK, Sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru bak on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu, hari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.

Siti Langgu hari acan ngoswelin diberi nama sakit gawai. Ya tentu ya kita ada pulai gawai. Nanti diperhati kemudian ramah tu mayu orang badah sakit kuang. Apa dia kuang ni? Bagang ni. Tentu ya pengrami gawai kira ke mayu mai kenangan-kenangan ti cukup mana cukup manis sebaik pulai ke sarang tu tadi. Tentu ya harap ke gawai tahun tu tadi uliah ngemai. Mayuh kenangan manis kurang tu tadi ni kelebih lagi kita ke dah pulai gawai tentu ya pengraminya tentu ya nama tu tadi dekat ingat ke seumur hidup. Okey, jadi sebentar aku baca pesan hari bisik di kirim tu balap ninga dekat baca ke sitik berita pengrami ngiliang tikai tu nya gerumpung induk rumah kujat lepung ajai dekat ngatur pengrami ngiliang tikai kena 13 hari bulan 6 tu pukul 6 lemai bak sebengkah hotel terbilang di Bandaraya Miri. Hanya di pemesai ke di Kangau Datai berjadi pengraminya ianya yang berhormat Dato Doktor Penguang Anak Manggil Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayu pengawak berumah ngau perintah lokal kelalunya di aduan N76 di Marudik. Hanya di malamnya megap kita bisi artis ke di Kangau ianya Angela Lata Jua. Jadi garap ke bala-bala di Miri nak ngira di Miri tau ke di Bintulu di Sibu sama-sama ngelicah ke pengrami ngiling tikai ya. Ya ke diatur tau ke di diatur hari gerumpung induk rumah kujat lepung ajai. Jadi penanti sili kita tau terus gigap begigak ke api berkusung 19673-3063 tau ke Florence berkusung 13-805-7374. Jadi kedua tu mega program ngiling tikai mega balap ringa ianya di dekat tu PIPG SK Lepung Ajai dekat tu pengrami ngiling tikai kena 27 hari bulan 6 2006 pukul 6 lemai bak sebengkah hotel terbilang di Bandaraya Miri. Pengraminya mega dekat di penjadi yang berhormat Datuk Sri John Siki Anak Tayai ianya menteri di Jabatan Premier kelalunya di Adun N60 Kakus. Jadi artis jemputan malamnya ianya kita bisik penyanyi Sima Tawil lah tentu yang mayuh bala peminat ni kerindu ninga lagu Sima Tawil jadi sama-sama bela ngeratai ke pengawak ngiling tikai anjuran hari PIPG SK Lepung Ajai 2026. Jadi penerang tik sili ya ngiling pitikai tu kita tahu terus bertelepon ngagai Puan Lydia berkusung 19802-9408 tau ke Puan Nanti berkusung 14-687-2029. Oh, jadi terus baca nampung baru pesan tu hari Mary Nanta selamat ngalai hari DJ selamat berjalan ke pengawal hari kapit tu panas ke hari kami minta DJ nebah ke lagu hari Linda kemain pengrindu kena merindang semua orang ke ngala kaban Facebook WhatsApp sebarang alain dua dia ngau di kesayau. Oh, jadi tu pesan dari Mary Nanta. Jadi tu hari Lina Bugis selamat hari selamat tengah hari kau ya. Selamat berjalan ke pengawak Nuan di Konti minta Nuan nebah ke lagu Riusan Maca Nuan lesap bakal mimpi kena aku melindang kami serumah di Nanga Ulin A Ulin B Ulin C di Sungai Poi Kenawit ngau kaban Facebook WhatsApp ngau ke ngelala aku kau ya. Zila Hani Mary Ubu Martin Dawa Tenggulin Sinon Edi menantu ngocok aku di Sibu Jaya kami sebilik di Johor agak hanya ajak Arab ke semua kita sama gerai. Terima kasih DJ sama-sama Lina Bugis. Pesan tu hari Jeffrey Jeff hari Batu Kawal hari Camp PGA Kucing selamat hari DJ minta DJ nebah ke lagu aku tetap sayang hari Duna ditujuan guys semua kaman Facebook kenglala dengan semua kemeningan radio Mira FM kengalih hari itu. Okey, terima kasih Jeffrey Jeff. Oh, jadi tu hari Mary Jalo selamat ngalih hari
Selamat berkonti gaya kami di Song Ditok Panas. Minta nombor bain ke lagu Bujang Kalimantan Ari Marina Jara ditujung ngagi semua balap ringa. Bakal sida Adam Holyfield, Riva Davia Grace, Arlene Aras di UPSI, Pera, Josephine Jambu, Mary Ubun, Indai Lin, Indai Lia Isan ngau ke Bukai. Selamat ngiliang bidai. Okey, jadi itu pesan dari Mary Ajalo tu tadi out. Jadi seraya nganti lagu ke dipinta balap dengan kita, minta ampun antinya mak nak sempat dibaca tu lagi out balap ringan laban nak ulih di tebah magang lagu peminta tu tadi petang nak ngacau tetap laban YFM.

0: Ya, kita baru dah merindang dua etik lagu tu tadi ni. Lagu kepenudi tu tadi Ari Josie Menti Berlaki Tumu. Nada ko ngau ni bala peringa. Enti ati udah keran berlaki tumu mi kita. Laban munyi kurang kita dah keran, kita dah seati segulai sejalai tadi alu berlaki tumu ni. Oh jadi ya, aja ku tu ni bergagai aja ni. Okey, jadi terus pesan, baca pesan ke bisik dikirim kami di Wife Emery. Jadi ku terus ngagai di titi tu balap ringa. Pesan nuju kami serumah berumah jirum nanga ko ya merit sangan tak tahu ngarap ke gerai belama tu Ari Andrew Ibi. Udah tu Ari Frankie G, selamat lemai DJ. Minta DJ muta ke lagu Patah Tiang Sukung. Tuju ngai siapa nya Frankie? Jadi tu Ari Madam Scarlet. Selamat ngelih hari, selamat ngelebus hari gawat DJ Baji. Apo pama midi buji orang tengah hari tu. Assalam Ari Sibu. Nama berita orang Sibu. Baru dah ngenatai ngemulai ke diri Ari Sibu ga aku tu tadi ne. Okey, jadi tu Ari Tyrant, selamat lemai. Udahnya tu hari Queen's Helen boleh minta no masang ke lagu Bujang Kundasang. Pelabak aku hari Phoebe Chloe lagu Tempai Bisik. Tang nak ngacau lagi ku nebah ke setiap lagu hari Phoebe Chloe tu lagi ne. Okey, jadi tu hari Jelani, selamat tengah hari DJ, baru pulai tembuk ngajar, minta DJ masang sebarang lagu. Biar maga kita bisik hari Janang. Tu Ari Lukas, selamat ngali hari DJ, minta tebah lagu Paul Erika Buyak Berpangan Ajak. Udahnya tu Ari Misha, selamat ngali hari DJ, minta tebah ke lagu Meligai Pengrindu kena merindang kaban titi engau kaban FB. Jadi ke Siti tu, ke Siti tu hari Semakau Semun. Minta nuan masang lagu ngenang nuan berai hari nai. Udahnya tu hari kebisinya pari tu Josek Janting, biar enggak bisi Elta Victor. Koyak hello DJ, hello mengganggu-ganuan Elta Victor. Kita bisi DJ Shen. Udah meri gift tadi. Terima kasih DJ Shen. Jadi ku nguyeng ber Facebook MFM. Ari Mary Jalo Ujo, selamat ngari DJ, selamat berjalan ke pengawal. Ari Suang di Tok Panas koyak. Minta nuan bermain ke lagu Bujang Kalimantan. Ari Marina Jara dituju ngaji semua balap ringa. Tu udah dibaca aku tadi ni. Minta ampun Mary Jalo. Tu hari Roy Kwan, selamat ngelari DJ serta semua pendengar YFM Iban Miri, selamat berjalan ke pengawak Mayuh Muari. Kami buat Seri Aman jam ke dia tu. Jadi tu hari Elin Ampanit, selamat tengah hari DJ, selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih Elin Ampanit. Tu hari Bulan Pegari, selamat tengah hari serta selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih Bulan Pegari. Tu hari Nor Igat, selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawal. Bakal ke tengah hari tu minta DJ mutar ke lagu Aku di Tempayan hari Richard Lee, dikena merindang semua peningan wife Emiri. Bakal ke tengah hari tu harap ke semua terperindang serta tucum-tucum yang selalu hari SK Ulu Durian akibat sibu. Jadi terus berperindang lagu peminta tu tadi ni. Jadi top Siti lagu hari Linda. Siti lagu hari Linda ngau ditangkan ke ngau lagu Siku finalis SJSJ semifinal ianya Winnie Albert dekat merindang ngau lagu ya Aku Ukai Lulung. Jadi terus mula kami di YFM Miri.
1: Apo si kara main uman ambo. Aku Melissa Francis, dengar kami YFM, Bak Frequency 95.7 FM, segulai sejalan.

Ya, Sinilang Guari Winnie Albert siko semi-finalist kena SJJ tahun tu ilan eh yanya lagu aku ukai lulung ngau ke anda berasai jam kita nyu dah setekat tu balap ninga. Jadi ku baca siti pesan ke penudi tu hari Bungai Cempaka, selamat ngelari ko ya, selamat berjalan ke pengawak nuju nuan di konti tengah hari tu. Salam hari sepital Limbang di Tuk Benung medak DJ like berhappy YFM Miri minta nuan DJ mutar ke lagu hari Maxwell Franklin Asan celak jari tua kena merindang kami benung gawak di Tuk DJ nak ku tinggal madikku Edwin Win ber negeri Sembilan Din kelebih lagi ngagai makku Ngau Jang ber Sabah Din, Stanley Anthony ber Thailand, Marina ber Sepital Kedah, nak ku tinggal Mega, Peter ber Squaw lalu ngagai bala nak madik ya di Miri pihak Mega tuai rumah Clarence Miran ber pakan ibu ayah ber wal bak lawas nama berita kita ko ya ngau jaku pesan ngarap ke kita gerai belama serta ngarap ke terperindang semua ke ngali hari tu nuju nuan DJ terima kasih Bungai Cempaka jadi udah tu lagi kita dekat perindang siti lagu ke minta lagu peminta di Bungai Cempaka ainya lagu celak jari tua. Jadi ke penuh itu udah tuk lagi kita ada bergulai ke bergulai ngau kaban kita di YFM Iban di Kuching ngau bergulai ngau DJ Annie Bugan yenya DJ hari pengelola program bangsa Kenyah tuk lagi okey. Jadi terima kasih malam ringa lama udah mulai kami di YFM Miri jam 12 nyentuk ke jam ke dia tuk. Jadi nanti nyema pesan kita nak sempat dibaca nak tuk ke lagu nak sempat ditebah harap ke bultang dulu meh ala bana udah tu lagi DJ kita ke bukai dekat merina kita ngau lagu ke pinta kita tu lagi. Jadi terus mulai kami mulai baru berawak minggu baru hari aku DJ B Brenda yo mulai kami baru berawak minggu baru bye bye mumpu aku.

0: sejalan.
1: Katanya di penerbangan biluan kami YFM 101.3 MHz. Terbaik kami 18 jam sehari, bahas barang luar di 7.000. Kita ke sari itu ngalah pagi program ini ngalah tengah hari rencang ngalah hari sada lemai ngalah pemerintah malah masuk ke tali belulang pengelikuan kita selamat terbaik bukulah ngalah kami Bapak FM 101.3 FM
2: bisa ngenah mandoa kita ujau
3: dia kita wanya mas pinta dia nak putih kerenah nak mutin pakitai. Nah, ini lebih luar dan nak tahu ya, anak.

ngalehari, lama ngalehari ngagai bala peninga. Terima kasih ngagai DJ B hari Miri FM. Udah mulai kita 3 jam ba awak ngelah tengah hari. Jadi dah tai ba awak aku sekali lagi mulai ngau kita. Dan sekali tu ba rentak ngalehari. Ya aku dekat berkongsi sekedar info, namanya info pemansang tau kata pengawak lagi ya. Kelimpah harinya program-program kebukai ke udah disedia ke pengelola program kami. Yang agak bala peningat ke agak mendiang ke YFM ya, terima kasih ya. Lalu pihak megak ngagak kita ke benua di rantau jalan yang kanya dekat Mindah Sari tau. Mana benar kelebih agik di Bandar Raya Kuching. Ya gaya hari kami udah mana ya. Tadi bisik hujan. Muak ke pagi. Lalu nyangkung benar muak ke lemai tu. Dia teduh ya. Lalu pihak megak ngegai bala peningat kita di Strata Menua. Ke benua nengik ninga ke radio baiknya kita. Benuang gawak jam ke dia tu. Kita bah sebelah tamu-tamu di menua Sarawak. Break cucum ke manis. Ngagai orang ke berbeli ke sayur kita atau ke barang kita ya. Ya selama ngalih hari ngagai. Ini Sofiaren. Abad tamu permai Jaya Sibu ya. Lebih megah ngegai bala peningat kebukai. Ya kita dulu berperinang sebenarnya aku berengkah ngau berita-berita atau info. Kedekat dikongsi lagi.

Ya, berita ke Terubah Tau, Atua Pengawak. Kalai semengkah pengawak berserimai ngau pengerami makai lemai Apostolet Iban 2006 atau ungkup Roman Katolik ya di Bandar Raya Kuching di mana-mana kita ambil pin ngau kertas ya kena kita nulis nombor telefon. Jadi pengerami tu dekat di Atau kena 15 hari bulan 8 2006 sejak pen tumu di padah kaku tang tau kena nyedia ke kita ya lebih lagi kita ke dekat meli mija lebih lagi jamnya pukul 6:30 lemai lalu pengawak tu dekat dia tu bak sebuah dul makai ke terbilang di Kuching. Jadi ngagai bala peningah. Ngagai kita ke dekat ngau. Pengawak tau ya, tau ke makai lemai Apostolat Iban 2026. Nanti sebab dekat Melimija, kita tau bertanya ngagai Lydia ya. Jadi tau lumua telefon Lydia, tulis ke dia. 017-743-6602 017-743-6602 Kau ke ngagai Viviana ngena lumur 012-808-5192 012-808-5192 Kau ke kepedulian ngagai Eric 014-783-0928 014-783-0928 Hanya tadi sebengkah pengalami ke dekat Datua bulan 8 sidak hari Roman Katolik lebih lagi di perancang kenang ya di bisik di kangau pengrami tu ya.

0: Pamakai ti nyamai ngau asai pamakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.

Ya, kita baru ingat lagu hari Linda. Kita lagu ke berentak sentimental. Bakal ke ngalih hari tau ya.

Ya berito pemancang. Palama tu ke udah peringat mayu bersama pai ngau program Sarawak ku sayang bagi menua bintu lau. Dia premier Sarawak bisa nemuai sama gawak ngakai dua bengkah projek pemansang strategik yang nyak projek ngakak jalai bergemal hari jematan tum taip ngakai pada bilun bintu lau ke berungkus 69.9 juta ringgit. Jalan luang tip panjang 4.1 kilometer. Tempoh pejalan dekat Panai Agik yang kelimpah hari ngurang ke penyekut bak kandang pasar Bintu Lau. Nakak bulan 4 tu tadi, dia projeknya udah manggai 15.34%. Serta di adang temau kena bulan 10 tahun 2027 ialah. Datuk Pertinggi Tan Sri Abang Johari megak bisik nemuai ngabah projek skim pengentap pendiau khas jelutuang di Jepak ke mungkul pengawak ngagak 111 buah rumah tak boleh ada beli ya. Projek hari baru opis pemangsa Bintu Lau BDA-nya sudah tembuk digagak serta sudah disikap ngau perengkah guna mensiam mayu. Ya, 29 minit lepas pukul 3 ngalih hari kita yang agik berperinah dengan lagu-lagu kau udah disediakan aku buat playlist.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Dan itu lalau hari Menteri Pelajar Fadilina Isidik. Kalau ada ke Upin Menteri Pelajar, dekat nentu katua ngelima belanja perintah. Kami kena ngeruga pengawak berjalan ke co-curriculum baru tahun baru. Ngatu tik ni mak nembiak tahun satu. Jadi tu kebenaya berindi hari perintah tik madah ke Pramu Bajet 2027. Ngau berjimat agi ketegal pedanggu ekonomi dunia. Ngau geopolitik tik nak tentu menuku ya. Lalu tu yang kaum jakut tangkan akan dikeluarkan Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim. Di mana kata lima belanjanya adakah sama nyerangkum upis Menteri Pelajar dengan upis Menteri Pelajar Tinggi.

Ya, Siti, lagu joget kena menendang peninga kita ya. Kagi mendiang ke YFM bakal ke ngali hari itu.

0: Y aquí también hay capítulo, ¿eh? Projek ngaga jalai sumiem kebun ko 200 ribu ringgit. Bak rumah wen nanga sempurau mujung kapit. Dekat ngangkat ke pemanah jalai serta akses rakyat ngagain duel bukai ya. Tapi aku sapit Menteri Digital Datuk Wilson ugak kumbang pada ke projeknya. Mana ke komitmen perintah Sarawak bak pengawak nyedia ke perengka guna ke mana hagi ngagai rakyat di menua pesisir ngau menua ulu. Lalu perintah dekat majak berjalan ke projek pemansang dikena nentu ke infrastruktur ngau perengka guna ulu diasai ke semua rakyat. Yang 46 minit lepas pukul 3 ngali hari kita ke baru muka radio jam ke dia tu. Terima kasih yang milih YFM station ke merinang kita. Baiknya kita mendiaga kami dengan radio atau ke RTM Click. Lalu pihak menggak ngai kita ke benua ngirup kini ya. Ngirup kopi, ngirup teh. Benua ngulam kini balai induk kita. Sambil mendiang ke YFM ya, kita ningah ke lagu tau.
1: 2 Mei 24 itu lagu yang dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

Ya, berubah berarti orang. Tujuh ke jam kita 3 minit lepas pukul 4 lemai. Yang akan kita ke benuang belelak jam ke dia tu. Selamat belelak. Tentu ke bala peningat kita. Kita bisa awak ke berketuk. Kemudian agak kita ke bisa temu janji dengan bala lutua ya. Bersama mekat kita ya. Kalau kita sudah ngelebus hari ya. Nak ingat kemaya kita ambil darah. Tahu ke bertemu dengan lutul. Ke lebih agak ya kita ke bertemu dengan lutul. 3 atau 4 bulan ya. Udahnya kita nak ingat berapa ribu bulan lagi temu janji kita dengan lutul. Tentu ke bala peringat kita perasaan dulu kat kita wai. Ni kita bala ucu-ucu anak-anak perasaan kapal inai kita bala ini kita ya. Sampai 4 ubat. Jaga pengerai kita ya. Mana dia tu maya mak ulang batu wak usah gawai tau. Tau ke sakit. Mana benar lah bala peningat kita jaga pengerai. Ya kita lagi berperenang bakal ke ngali hari tu. Sudah kita ingat ke berita pukul 5 lemah itu lagi.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama gak ada belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama pengawal dek. Nama deka pindah. Pih ambil megang tedang kuat itu.
0: Ih, nak benda aku yang kuat teh itu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ni ngajak aku lala orang beredio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelelek ke diri yang kau kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyintu akari namnya gawak jaja. Nadep hari dia di rumah.
0: Alamu nyinya, nu anak kia. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemetnya oleh ngebedah kita.
2: Nindiang tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Perkara tu, balat nar ngenatai ke pengirawati ngagai perintah suta megak balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, perkara tu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita dengar curak celum ngau burak, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tahu ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebandur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentuluh keniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

berita kedungkup ngagai bala pinai. Kalai bala pinai kita diperansang ambil ke berjalan ke pengawal pengawak dia ke pematut. Berindi hari pengawak nerit kata tagang umur berkena ke media rama di Malaysia berengkah bulan tu tadi ya. Tapi aku Presiden Mimbal Pemufakatan Pinai Malaysia MAP MAPIM MAPIN Sarawak Datuk Rosali Edi Wahab ada ke enti nadai suku engau kemata Pinai undang-undang engau tagangnya nadai meri empas ya. Jadi lebuah di ranau RTM Palama Tokuda mada ke internet tu bisa guna ke tujuh pelajar serta berguna ngagai bala nambiak kemayari tu dan nadai peminta ngau guna nguliah ke penerang serta penemu hari pengawak berkongsi ke berita atau ke cerita bak media ramah. Perindik menyak perintah undang-undang Dato' Shankel PS Asnani. Mada ke tangga umur jen ngena media ramah berguna benar dikena jaga runding lembih hari elemen ti nak patut diguna maya umur KGB. Malaysia dekat letak ke umur pengguna baru hari 16 tahun register ngau muka akau baru media ramah hari baru atas penglikun online. Nyak tadi berita kepatut diperhati ke bala apa inai ke benua mendiang ke wifi bakal kelemai tau.

Nyeri aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peningan YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tu nya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai, orang kepandai dia karang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelijen pu. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang main dia polis report ngagai polis anti dia mat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Okey okey.

Para mo ang ramay karantayan nga katapi ngagay kucing bapangay ba ato jalan nasional kagi benua di Pansia ya. Primer datu apa tinggi country Abang Juari tu nopeng bisa madahkan sebarang pemutus atau nak berarti ke pramu rentayan kereta api ba renggat nasional ya bisa madahkan setanrang ke pramu jalai kereta api Bintulu sama laju di pejalai ketegal guna logistik ke macam nama antara palan penyangkai kapal Bintulu dengan palan penyangkai kapal Semalaju. Kelimpah hari nyukung pemansang kluster industri kurang karbon bak kanang menuanya. Jadi kenapa pasal pengawak ngena teknologi hidrogen dalam sistem kereta api jemaah elok? Ia mesti nerangka randau berkawa ngaunya agik barenggat tumuh ya. Sejak pihak ku ya, pemansang ke dia tu mandang ke ungkus ngasih ke hidrogen majak kompetitif. Nanti dimandang ke ngau minyak fosil.

anda kena tali kledal atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke taunya di Bak Semarang Maya. Kaya semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kledal temeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kledal tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tisama balan depan nenuan dilalau ngena tali kledal ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

jadi tu jaku gerah peringat mi mayu ya lebih lagi kita ari Roman Katolik. Kita ke dekat masuk bertetap kini. Semuanya kita dekat nitiah laki tau ke bini kita masuk ke telik. Tinggal mana-mana gerah tau ambil pin ya, ngau kata. Pihak megak kita ke bisa hati dekat Batisa. Ini kelas RCIA. Kak dibuka. Jadi ngaga kita ke dekat register masuk. Kita tahu ngambil form dah tahu ya, tahu ke bertanya silik lagi. Nanti kita dekat belajar semayang Iban dalam ngelak jakut Iban. Kita tahu bertanya ngagai anti Catherine ya, tahu ke ngelak lumur 013-355-0437. Kali lagi aku Nando 013-355-0437. Ya, siapa siapa kita ke ngasai ngelamak tu nak nemu kena cara ini aku tarik kau tanya Catherine ya. Kali lagi aku nanuk nombor ya. 013-355-0437. Jadi ngagai kita bangsa bukai ke dekat belajar dalam jakuk Melayu ya. Ke bahasa Malaysia. Dekat kita dekat bertetap kau tau ke Batisa ya. Baik bala mayu bala ke Adelik Swili ya. Tau ke bala bakiah kita. Kita tahu ngiga Cikgu Selimun ya. Pak Saint Joseph. Jadi kelas tu dekat dibuka juang minggu aja. Kena irau kan tiap hari ya. Ambil peluang tu bala peringat. Ambil ke kita sebilik oleh segulai sejalai. Ya, 43 minit lepas pukul 4 malam mai kita lagi berperinan dengan lagu-lagu.

2026. Boleh dipedah kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 hari bulan 6, 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Ya, lagu ke di baik Richard Lee. Tinggal 7 minit lagi nyokap pukul 5 alai pukul 5 tu lagi kita dekat mendiang ke berita ke ditabur terus dari bilik berita Kuala Lumpur ya. Lalu nangkan kenyak lagi peningan dekat pengelang aku baru. Lalu pukul 5.25 kita dekat Ninga ke Plaza Jurai. Dekat udah disediakan penyiribut ya.

Ngagai bala peninga ke agik mendia kami bisa sekedak jam ada ke hujan. Bak selulap hujan. Ko inapeng. Makasih info nya inapeng tiap mega di julau. Mega hujan banget ko pita hong ya. Lebih lagi jalai-jalai ke Squad harap ke Bersabar Siti ya Atua Jalalun ya. Bayari hujan tu lebih lagi jalai kita nak tentu mana licau. Ya sudah kita ingat ke berita kita lagu ke di break nama Bujang Kenawin. Ya mereka selamat lemai ngagai Bujang Kenawin. Ah. Ya megak kita ke dia di Kenawin.

Ya, kita lagi berpinang lagu-lagu. Ya, mereka sama lemai ngagai bala peningah kita. Ke bisa nyapa.

dan Persatuan Industri OJSE termasuk MOCSI bagi mengenal pasti, meneroka dan merealisasikan peluang pasaran luar negara untuk syarikat OJSE Malaysia secara lebih tersusun dan berkesan. Selain itu, MPRC memainkan peranan yang dinyatakan tadi. Jadi dalam suasana global yang tidak menentu, kerajaan akan terus memberi keutamaan kepada kesejahteraan rakyat dan daya tahan ekonomi negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

Ya, Peningan Mayu 46 minit lepas pukul 5 lemai. Suspek ku nak tu aja aku bergelai ngau kita bawa rentak ngalih hari. Lepas pukul 6 tu lagi kita dekat bergelai ngau pengulah program kami Ali Limbang FM. Terima kasih semua laman ke udah bergulai dengan kami. Kelebih lagi kita ke bergulai kami kenyal tumu pagi tadi untuk ke diato. Harap ke sekedar info atau ke berita ke dikunci kami hari YFM mulai ke penemu rama kita ya. Tau mereka nampu ngakai tidak kebukai. Kami hari YFM 24 jam gulai sejalai ngau bala peninga kita kai. Ayana lejo terus gulai kami nyentuh ngai pukul 12:30 malam terlegi. Jadi dari pukul 12:30 malam nyentuh ngai pukul 6 pagi pergilah. Anai rau. Ya aku dah nyedia ke mayu macam lagu kena merinang bala peninga kita kai. Kita ke baru mulai ke direk ke rumah. Lebih lagi kita ke benung buat tengah ke jalai ke sekut. Arah ke bersabar ya. Babang jam ke dia tahu mayu orang mulai ke direk ke rumah. Sudah pukul 5.48 minit.

Ya, peringat mayu lah. Tinggal 11 minit lagi ya. Kita dekat bergulai dengan program kami dari Limba. Kita dekat bergulai dengan kita 3 jam megah ya. Lagu ke penudi. Lagu ke terbaik Bon Jovi Kunci Hati. Kacip dipindah sikut peningat kita ya.

0: orang ke ngelingik kita mayuh mere influen ko kita deh yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tau ke bekali yang nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
1: Aman. Aku nyau nyemeta aku bau utai taban satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Entik kaban nuannya manah. Manah mabuah ya. Tantik kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit mabuah. Tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Koya madan. Lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakih. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ia pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So nama ti kedajal aku ditu pilih bakiah ti betul serta manah bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Tanama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Ya, selamat lemai, selamat kita bergulai baru di Sadari Limbang YFM Limbang Sarito hari 11 hari bulan 6 2026. Bergulai baru ngaku di Sadari Limbang melabur dia tunjuk tagi pukul 9 malam. Ya, ingat kejanji kita semampai bergulai ngaku nanti hari 4 pukul 6 lemai nyentuh tagi pukul 9 malam. Lalu gaya hari kita di Limbang Sarito hujan ya, di lemai hujan dia tu pun benar hujan. Jadi ngarap ke kita benar di rantau jalai berjimat ya. Kena milih dini kita laban pelabak aku di kuasan-kuasan kita di Sarawak tu tentu ya hujan maka di Limbang ya. Ngarap ke kita semampai berjimat lalu semampai Sabah kelebih lagi ngagi kita ke benar bedat berjalai alun. Okey, selamat aku datang baru ke kaunti kami di YFM Limbang dekat merindang kita ngagi lagu-lagu ke udah ditusun aku ke lemah itu lalu pihak bagang lansas sekedar berita ke bisinya di Limbang kelebih lagi ngagi sekedar pesan barat ke bisik dia nyok kita di YFM. Jadi terus ke bulan kami di Sadari Limbang.

Hanya tadi pendengar semua, lagu Keterubah, lagu dari Betty Bawang. Lagu bergetil ya, nang kita bergetil-getil maya tu. Tajapkan sepiak kita hanya tadi benong geram, kini benong bisik api tuai, kita benong riba nang bergetil-getil, ngai salah getil lagi nah. Hanya di tusun program kita bagi selama pendengar, hanya pukul 6.15 lagi kita bisa lawai bintu lo bergulai ngau DJ Yon atau ke DJ Seron udahnya bakal selama kita terus berperintah ngau lagu-lagu ke dah tutusan aku unik aku tadi lalu pihak mega ngelansas ke dah berita ke bisinya di Limbang lebih lagi lalu pukul 7 lemai kita bisa program Jaku Sempama lalu 7.30 lemai kita bisa ningat ke berita lemai ke dia dapat terus hari YFM di Kuching jadi berkenyak ketusun program kita di sadari Limbang ke lemai itu.

Ya, lagu Hari Data Dara Tampun Puji. Munyi kaku hari pun program tu tadi kita terus ningga ke Hello Y Bintulu. Ya ke munyi tu.

0: Ya, Merik, selamat lemai dengan semua peningah ke Benua Mengulai Ngokitai ke Sarituk 11 hari bulan 6 tahun 2026 hari 4 andang ya gintir kami hari Bintulu berkongsi ke berita ba awak hello wai. Jadi berita ke terubah ke dipengkongsi kaku yang nyak berkaul ngau program jualan Rahmah Madani mindah kin kitu kedekat diatur ba rumah layang anak kesiau kilometer 24 Sungai Mas Jalan Bintulu Kuala Tatau kediatur kena 13 hari bulan 6 ianya hari 6 tu jam pukul 9 pagi nyetuk ngagai pukul 2 lemai awaknya palan keterubah dua ngatur program jualan Rahmah Madani mindahkin kitu jadi bahari ke sebakar megak ba kampung Kuala Nyalau Bintulu berengkari pukul 10 pagi nyentuk ngagai pukul 3 lemai. Jadi hari siti dia dekat diatur ba tuai rumah sating kilometer 67 Jalan Bintulu Miri ianya 14 hari bulan 6 ianya hari Minggu tu jam pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 lemai. Auknya tiga itik palan dua program jualan Rahmah Madani mindahkin kitu ianya 13 hari bulan ianya hari 6 bak rumah layang anak kesiau kilometer 24 Sungai Mas Jalan Bintulu Kuala Tatau ngau bak kampung Kuala Nyalau Bintulu udahnya kena hari Minggu 14 hari bulan 6 dekat diatur bak tuai rumah sating kilometer 67 Jalan Bintulu Miri. Jadi berita kedua ngau berita ke penudi ke dipengkongsi kaku bak awak ke sekali tu ianya KWSP atau ke Kumpulan Wang Simpanan Pekerja dekat ngatur program outreach di Vale Bintulu kena hari 2 minggu baru 16 hari bulan 6 tahun 2026 jam pukul 8 pagi nyentuk ngakai pukul 12 tengah hari udahnya muak kelemai pukul 2 sampai pukul 5 lemai. Jadi main macam perkhidmatan ke dekat diatur bakal air saraan, air suri, air simpan, air top up, air lindung, air sayang, KWSP air account. Mesti megak diatur penamaan ngau simpanan syariah. Jadi nanti kita datang kita tentu ke mic card pengelola kita atau ke tinggi ngau baik megak handphone atau ke telefon bincang kita au. Yang berkawal ngau program outreach dekat diatur kena 16 hari bulan 6 ianya hari 2 minggu baru bak Vale Bintulu jam pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari ditangkan ke muak kelmai ianya 2 lemai ngagai pukul 5 lemai. Okey, dua menyak tadi dua berita ke dipengkongsi kaku bawa hello wai ke sekali tu jadi merik selamat berjalan ke pengawak genuan serta ngagai peningan megak selamat mendiang ke kami. Okey, hak mumpuk dulu aku dua.
1: Ya, terima kasih Seron di YFM Bintulu. Ti udah ngelansas kena berita di Bintulu kelebih lagi dalam Hello Y Bintulu. Dito kita mulai ngok kami baru di Sada Hari Limbang. Jadi kita terus berperindah peringat semua ngok Siti lagu ke BC ditusun aku ke Lemai itu lagu dari Isali.

0: Nama kebuah kita mesti ninga ke YFM Limbang.
1: Kami bisi program Jakob Sempama.
0: Kami mengga bisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
1: Bisi mega program randau pengarai hingga sauk hari upis pengarai lima. Minggu hari 4, pukul 6 lemai, nyentuk ke pukul 9.

Jadi PMG berita mana ke peningan semua lebih lagi kita ke dia di Benami atau ke di Limbang. Ianya pengrami ke di anti-anti kita sudah kita berami hari gawai pesta berbulang minggu tu kemarin jadi minggu ni lah ianya pengawal atau ke pesta Bendamit dekat diatur ya jadi ngagai kita ke dekat berjual ianya cabut undi gerai jualan berserimbai ke pesta Bendamit ke dekat di aduh ke cabut pengawal cabut undi itu 17 hari bulan 6 2026 hari 3 minggu baru pukul 2:30 lemai ba dewan terbuka nangga Bendamit ya, jadi kita tahu telefon ngagai penerang kesila kita tahu telefon ngagai Encik Anthony Runggah 0147015457 jadi harap ke kitanya tadi siapa ke dulu nyame di layan dulu oh, jadi harap ke kitanya tadi ndak muai masan kita tahu terus telefon ngagai Anthony Runggah balu warga disebut aku tadi maya pagi tau ke pagi main tu leh ya, telemai aku tengah ya bisa pengap bukai okey jadi ambil peluang tu nambah ke penatai pemisik kita ke lebih lagi dekat berami pesta Bendamit tahun tu.

Ya, lagu hari True False Band Mbak Antara ngujung kejam kita pukul 6.38 minit lemai. Jadi pian mega berkawal ngau program atau ke program ke dekat diatur munyi kaku tadi peringa. Ianya berkawal ngau pesta bernamit ke dekat diatur 19 hari bulan 6 nyentuh 21 bulan 6 2026 ba pesta ba tapak pesta bernamit Nangam Namir Limbang.

0: Jadi PMG mai pengawak ke dekat diatur, hanya paket ke bisi diatur, hanya paket buat laju, paket
1: Dame Unger.
0: Paket Kumah Limbang 2026 karaoke lagu-lagu Iban. Jadi pihak baga karaoke lagu-lagu Iban tu kita tahu bertemu dengan aku tahu ke kita daftar ngagai aku bisi 10 ikut peserta ke dipilih ngau paket karaoke lagu-lagu Iban kita tahu daftar ngagai nama ngagai aku ya. Jadi pihak baga kelimpah harinya bisa diatur paket bertabuh, paket futsal, paket batata tali, paket kraft tangan, ngau pemakai asal, malam berperindang di atas sepanggau tak ke mandang ke main asal tanah asal. Lalu malam 19 hari bulan 6 2026 hari 5 dekat di perindang ngau penyanyi Adrian Awit. Lalu malam 20 hari bulan 6 2026 hari 6 dekat di perindang ngau CM. Hanya tadi pengurami ke dekat diatur minggu baru berselimbang dengan pesta benamit 2026 berlabuh hari 19 untuk 21 hari bulan 6 2026. Jadi ingat ke temu janji kita, kita ke rindu ke pengawal pesta benamit tau sampal datai kelebih kita ke dia di Limbang tau ke di dinding luar ke boleh datai mayat.

Okay. Ya, lagu baru dah didengar kita tadi, peningat semua lagu dari Zik Kevin, tinggal pengingat. Ngemai kita jam pukul 6.47 minit lemai. Hanya dia aku dekat macam sekedar pesan berat ke bisik dia anjur kita ke lemai untuk peningat semua. Jadi pesan pemati datari lembah anak dana atau ke Indai Mina. Madaka lemah anak danda dana menjadi ia udah nadai ba hospital kapit kena 11/6/2026 pukul 8 pagi tu tadi. Lalu niang lemah anak dana tu dekat di Sungai ba lot 2697 country head pergilah hari 5 enggau hari 6 12/6/2026 kau 13/6/2026 lalu dekat Danjung kena hari Minggu 14/6/2026 di Methodist Memorial Park Kepit. Jadi minta kabar belayan kengelala niang datai meri basa ke penudi negai niang ba dini nur diau ke bisi disebut tau kenda boleh disebut itu ba Sungai Majau, Sungai Mujung, Sungai Paku, Rantau, Seriban, Nanga Baki, Pulau Pisang, Nanga Tawau, Sungai Mujung, Sungai Balih, Pasar Kapit. Jadi penerang kesiliat kita tahu bertanya dengan sebesar anak-anak. Belum muka 0138410893. Hanya tadi pesan ke terubah dibaca aku ke sekali itu. Jadi pesan ke Siti itu hanya pesan ngetah sulit ngau ngupas entah balu. Ngena jalan semayang pesan dituju ngagai kabar melayan suku juru hari Jawa atau kesemak tinglala niang apai sida datai bab pengawak sida ya kena hari 5 19/6/2026 nguan ulit lalu 20/6/2026 hari nap pukul 8 pagi ngetah sulit lalu ngupas entah balu jadi penembuk pengawak ngetah sulit jadi pengawak tu dekat diatur baru magindan anak manca berkenung sebuti penerang kesiliat kita tak bertanya baru umur 0148832045 kerolain anak gindan hanya tadi pesan kedua kesempati baca aku ke sekali itu kita terus berperindang peningat semua ngau lagu ke udah di tusun aku ke malam tu.

Ya, lagu hari Igu Anthony, Meligai Pengrindu. Udah tu lagi. Lagi aku dekat nebah ke Siti lagu sebelum kita ningat ke program Jaku Sepama. Lalu bisik peningat tu tadi ngelara aku nama kebah sedok-sedok. Nolih tanya, nolih dia tegang sedok tadi. Benar agak tu dah ngiru air. Lalu berdau nama tu, lalu berdau berhenti. Lalu berdau ngetau ke sedok tu. Bapa hari tu dan lah. Jadi ingatkan kita ke bisik petua. Bunyi ke kita. Petua ke ngasuh baduk sedok tau. Kunci-kunci aku. Lepas dia tu aku bisi live Facebook Limbang FM. Lalu pian mega kita ke bisi live Tito. Kita tahu benda live aku buat Tito. Tak berkongsi ke nama petuang aso baduk sedau. Lepas aku tu berapa hari tu dah sedau. Lalu berdau ngetu sedaunya. Dia tu pun sedau. Lepas tu itu nolai ditegang. Maya aku jaku nyakak pun sedau. Nah. Jadi pukul 7 lemah itu lagi kita dekat ningat ke program Jaku Sempama. Lalu sebenarnya aku dekat merinang kita dengan Siti lagu ke bisik di pintak sikup peningat live TikTok aku. Simpak nak bertampung hari Veronica Natasha.

0: Hanya tadi pendengar semua, Siti lagu Simpa Nak Bertampung Veronica Natasha. Dua itik lagu ku dah ditebah ku kebenar ya pendengar semua. Sebetulnya tadi aku bisi nebah lagu Temegah Hari Unan Morjun ditangkan ke Datuk tadi Simpa Nak Bertampung Veronica Natasha. Hanya Siti dua itik lagu ke di Tengkebang Frankie Man ini orang ke berasal dari Limbang ya. Jadi beri tabik puji dengan Frankie Man tu dah Tengkebang lagu ke cukup manah ya. Lalu Simpak Nak Bertampung Tunggau Siti gi lagu ke disada ke Wat Rock ini Kaban Sampai Mati udah bujur masuk anugerah carta siapa juara ha. Jadi bisik begak kaban aku tadi aku nanya nama ke buah kini ke petuang asa sedauk bisi tidak ada nyirut ke kini nyirut pelestiak maka nginsap gam amat kena kini lagi kita nguji nah labannya tadi terima kasih ngagai ke udah berkongsi ke petua laban berguna benar pelabak kongka ukai aku aja udah tahu ilang kau bisik kitanya tadi sedauk nak badok-badok nama kebuah aku pun nemu jadi minta petua hari bala peninga engkanya bisi buat pengerai kini engkanya bisi orang ke landi apa pasal sain ke apa nama tak berkongsi ke nama kebuah sedauk tu nama badok nama kini petua ngasa sedauk tu tak badok ok jadi kita terus ninga ke program Jaku Sempama
1: ni ke Jaku Sempama tu ni ni ni mana ke tu pula pak mana Jaku Sempama tu nak murid aku reti nak murid aku dikenok madah kurang lebuh kita pula yang ngintikan tau kena bay
2: nama pengawak Nuan Dom
1: Nuan ke Flo andai menung macam bob Sempama Jaku Iban
2: kiruah Nuan macam bobnya nyemetek agak Nuan ingat program Jaku Sempama
1: bisik programnya pihak
2: awak bisik. Ingat, dinga meh program Jaku Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ya, betul-betul baru kita ke lemai tu peningan semua program Jaku Sempama Ungkup kita ke minggu tu 11/6/2026 hari 4. Jadi Jaku Sempama kita ke terubah peningan. Ianya ngerabu jelu di pucuk kayu ngerami ikan dalam air. Ngerabu jelu di pucuk kayu ngerami ikan di dalam air. Reti Sempama tu bakal kita kerap kutai tiapin temu bisik ngau nadai lebuh maya ke ngasu berburu atau ke ngintik dalam sungai atau ke bergigak ke kerja di sebelah menua orang. Jadi jalai ngenak atau ke contoh ayat dikenak kita ngenak jaku tu ianya nanti kita ke ngau aku ngabas ngapak ngipak benur aku kemari nadanya salah laban aku tu nyau nak nemu ngerabu jelur di pucuk kayu nak nemu ngerami ikan dalam air nanti semua nasib mana harap ke utainya bisik laban api lama ke udah tak bisik benar bekau jelur dia. Jadi ke sekali tu nyau ngau bakal pemidik kita sebuat ke baru bergulai ngigak jelur babas. Sebenarnya tadi jaku sempama kita ke terubah

0: que nyaku sempat moto ne. Ni ni mana ki tu belapak ko. Ah mana nyaku sempat moto. Nak murid aku. Berarti nak murid aku dikeno mada kurang lebih kita pula yang ngintikan tau kenupai.
1: Nama pengawak nuan dom?
0: Nuan ke flo. Andai menung macam bob sempat moto jaku iban.
1: Kiruah nuan macam bobnya. Nyemetek agi nuan ingat program jaku sempat moto.
0: Bisi programnya pia.
1: Ah, bisi. Ingat, dinga meh program jakok sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

0: Ya, pergi bergulai engkau aku ke Lemai Toba Jaku Sempama, tusun ti kedua Peningah. Jadi tusun kedua Jaku Sempama kita ke sekali tu, ianya bakal ubung nitih ke Jarum. Reti Sempama tu enti kita ke berjahit dengan Jarum, dan amat benar ubung sigi nitih ke Jarum bakanya megak ngegai orang ke ngai ngelanggar penemu ngau adat sida ketuai mana lagi ga nitih ke penemu sida yang ambil ke utai jampak terputar kelebih lagi bab pengawak kita ke ngadu ke pemansang bab menua diri. Jadi cara ngena tau ke jalan ngena Jaku Sempama tu, inya bekenya ga aku tu nadai tentu maya Jaku kak pendak baka Jarum niti aku buang pemaik kita ketuai. Mana lagi nak ningkah ke penemu kita ketuai laban kita nya dulu nemu tai segi kenyau rimit sebab nak kalak mantah penemu orang ketuai. Nya tadi Jaku Sempama kita kedua, jadi nak kata dulu kita bergulai Jaku Sempama. Jadi bertemu baru minggu baru engkau Jaku Sempama ia ke bukai di perkunsi kaku baka ke Lemai tau.
1: Ni ke Jaku Sempama tu ne. Ni ni mana ke tu pula pak ko? Mana Jaku Sempama tu? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikenok madah korang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenupai.
2: Nama pengawak Nuan Dom?
1: Eh, Nuan ke Flo? Andai, menung macam Bob Sempama Jaku Iban.
2: Kiruah Nuan macam Bobnya. Nyumetek agak Nuan ingat program Jaku Sempama.
1: Bisik programnya pihak.
2: Oh, bisik. Ingat, dinga meh program Jaku Sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

Hanya tadi pendengar semua, lagu hari Gwen Sanggup Aku, ngujung kejam kita pukul 7.18 minit lemai. Jadi lagi lansak sekedar pengerami atau pekit ke bisa diatur berselimbang hingga pesta berdamit ke dekat diatur 19-20 hari bulan 6-2026 tu inya pekit batak tali ke dekat diatur inya 20 hari bulan 6-2026 hari 6 pukul 8 pagi bar dewan terbuka dengan berdamit gau yuran penyertaan RM50 sitik tim. Jadi syarat ya, tau katur nur pekit tu nya ninting tim tau ke sitik pasukan diguluk 3 ikut lelaki ngau 3 ikut induk berat penyampau berat sida itu sitik tim nya 540 kg penyampau lalu ninting pasukan tau ke ninting tim dipintang nak kasa sukan ti inkeman ba atas simen ya. Jadi nintiang pasukan atau ke nintiang tiam oleh ngena nama rumah panjai. Jadi penerang kesilia kita tahu bertanya ngagai Fevian 014-882-0610, Cikgu Robert 010-797-3818 nya tadi ngagai kita. Kelebih lagi ba rumah-rumah panjai ke bisi engau kak engau pekit batak tali berserimbai engau pesta beramit ke dekat dia tu 20 hari bulan 6 2026 tu ilak. Jadi pukul 7.30 lemai tu lagi bakal selama kita dengar ke berita lemai ke di tabu terus dari YFM di Kuching.

Selamat lemai dia tu kami nabur ke berita lemai ari YFM Iban RTM Kuching lemai ari 4/11/2026. Jadi terubatu batang berita. Sarawak nyadi menua keterubah ndur numbuh ke Transitioning Industrial Cluster TIC ari baruh inisiatif Global Forum Ekonomi Dunia. Sarawak dekat berjalan ke 4 projek pemungkal hari baru Transitioning Industrial Cluster kena nyungka ubah industri ngau ekonomi hijau. Opis Kastam Sarawak sudah muntan ke penyalah maik barang belalai serta ngerampas barang dibungkus lebih 7.3 juta ringgit di Bintulu. Jadi itu isi berita. Sarawak dekat nyadi menua keterubah ndur numbuh ke Transitioning Industrial Cluster TIC hari baru inisiatif Global Forum Ekonomi Dunia WEF. Menteri Digital Gobin Singh Dio madah ke kluster di Bintulunya dekat nyadi ke pelasar ndur nyungka transformation industry ubah kuasa ngap ngawak tingan siang ke teknologi pemintar tiru AI. Inisiatifnya mega dekat sama nyukung agenda menua AI 2030 kelimpah hari ti muka peluang baru ngagai pengawak meranak ke pukuk muka peluang gawak ngau pemansang ekonomi dalam tempoh ke panjai. Ya madah ke pemujurnya mega ngujung ke Sarawak dia tu dalam raban 39 kluster industri dunia kesama ngau ngulu keubah industri ngau ubah kuasa. TIC Bintulu ditumbuh kena kerjasama antara Perintah Sarawak, Opis Menteri Digital, Opis Menteri Meranak ke Pukuk, Penguat Dagang Ngau Industri, Palan Ubah Industri keempat Malaysia Ribaruh My Digital Corporation, Forum Ekonomi Dunia Ngau Pemekuah Industri Kebekawal. Dulu agi arinya lebuh ke berjaku bab ngawak ndur ngelancar ke Transitioning Industrial Cluster TIC Sarawak Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Jari Tonoping madai ke Sarawak dalam tahun tu dekat berjalan ke 4 projek pemungkal hari baru inisiatif Bintulu TIC.

Semua tindak balat mansut ke karbon, kelimpah hari temuka peluang merana ke pukuk ngau pemansang ekonomi baru. Berbangunnya Premier Madah ke Sarawak Megak, sama dekat ngemeran ke pemansang infrastruktur dikena nyukung ubah industrinya. Sarawak dekat ngemeran ke jalai rail Bintulu Semelaju, nyadi kerenggat ke terubah dalam program ngemansang ke rail di Menua Tu, terdekat bersambung ke penyangkai kapal Bintulu, genturung industri Kidurung ngau genturung industri Semelaju dalam siti koridor industri ngau penyangkut ngau pengangkut ti bersepadu. Pemansang industri kejemai lak nyonda agi berpanggai bak perengkia guna ti sama ngati Kediri tang berguna ke ekosistem tulih ngempung ke tenaga, industri, teknologi, infrastruktur ngau penau. Ya bisi bendar pengharap ke, pemansang tiba sepadunya oleh nyawup mengangkat ke Bintulu nyari sebengkih ripalan pengerandang industri baru di Malaysia ngau bagenturung ASEAN. Pemayuh orang di Malaysia kenadai batang pengawak di kerja bisik nambah hari 2.9% dalam bulan 3 ngagai 3% dalam bulan 4 timungkur 511,800 sikurang. Penderang Reupis Statistik Malaysia madai ke penyampau ti nambah 1%nya megak udah mulai ke baru pemayuran kenadai batang pengawak dikerja maya bulan 10 tahun siti tekemari. Chief Statistician Malaysia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin tajak pihak madai ke pemayu rakyat ke bisi batang pengawak dikerja udah nambah ngagai 16.82 juta ikut enti dibanding ke ngau bulan sebedaunya. Yang madah ke market pengerja pengawal di Malaysia meruan ngerikut ke pemansang, batika sekejelan serta senipak ngau pemansang ekonomi di entap. Kita dia tu benar-benar ke berita dari YFM Iban RTM Kuching. UPS Kerja Raya JKR Sarawak dia tu benar ngererak Jematan Sungai Musah ngambil kejematan ti runtuh dalam bulan 9 tahun 2023 subak oleh digagak baru ngau jampar lagi. Sekedari langkar jematannya udah diturun ke, lalu pengawak ti mecah ke langkar jematan tu megak dekat di pejalai ke, sebedar pengawak ti ngangkat ngau meresi kanang sungainya di pejalai ke. Dalam Facebook rasmi sidak, JKR Sarawak madah ke pengawak meresi sungainya di Sadang oleh tembok dalam tempoh 2 minggu berpanggai bak gaya hari ngau tai kenyadi bak tabak projek tu. Dikena nyaga penglikun orang tip tengah ke sungainya dia arung jalai sementara bisi disedia ke bak sepemanjai pengawak ngererak ngau ngagak baru jematannya di pejalai ke. Projek ngagak baru jematan Sungai Musah di Sadang dekat tembok dalam bulan 4 tahun 2027 nyen ila. UPS Custom di Raja Malaysia JKDM Sarawak dan muntan ke pengawal orang tenguji dekat My Insap ngau ai bisa ngena cara belalai bak empat operasi meresang ngenyit ke diatur di Bintulu. Berjaku ngagai pengarang berita di Bintulu, Direktur UPS Custom Sarawak, Datuk Norizan Yahya, madah ke bak operasi ngenyit tu ke diatur sidak antara 17 ngagai 19 serbulan 5 tu tadi, sidak udah ngerampas lebih dari 7.2 juta batang insap ngau 8,109 liter air bisa. Barang ke pemadu mayu dirampas sehingga barang bas mengkai gudang tipuang ngimbai jalai Bintulu Miri kalai ungkus barang ngau cukai ngak dipelabak ke boleh 5.44 juta ringgit. Semua ungkus barang kederampas bak empat operasi itu dipelabak ke boleh 7.26 juta ringgit tinyengkau ungkus duti ngau cukai. Berbangunnya UPS Custom di Raja Malaysia JKDM Sarawak Megak udah muntan ke pengawal orang kenguji Mike Ganja ngena cara belalai nengah kurier ke Bintulu. Datuk Norizan Yahya madai ke bak empat operasi ke berbida antara bulan 4 hingga bulan 5 tu kemari, sidak udah gerampas 4.32 kilogram ganja dibungkus kira RM129,660. Dua ekor lelaki rakyat Menua Tumpu megak udah ditan ke pengudas duaya di pelabak kedatai ngambil barangnya. Sindiketnya di pelabak kengunas servis kurier serta madah ke barangnya barang dagang
kelimpah ritengguna penerang penerima kebun.

lah dikena belalai rupis di berkuasa. Kes itu dipansir mengenai Akta Dadah berbahaya 1952. Gerampuang badminton Sarawak SBA sudah madu ke jurulatih tim nasional Ngau Republik Czech ke dulu subak James Chua. Nyadi ke ketua jurulatih badminton Sarawak berengke hari 1/6 tu tadi. Presiden SBA Datuk Sri Dr. Wan Lizosman Wan Omar madah ke perkara tu oleh nyawup ngelati ke pelan pemansang timpu panjai Smash 20-30 kenguji nampak Sarawak jadi menua di Malaysia di nyulut bak main badminton. Yang madah ke penelebak ngau pengelandia ke dikemisi James Chua disadang oleh negap kagi struktur jurulatih ngau prestasi bala pemain badminton Sarawak. James Chua sebelum itu kala gawak ngau gerempuang badminton Malaysia sertanya diketuai tim menua Republik Czech. Laban tinya diketuai jurulatih dia ayah dekat ngemata ke pemansang atlet ngiga orang baru ke bisi pengelandia serta merambu pemujur main badminton di Sarawak. Sebelum hujung ke berita kelima itu tu batang berita baru. Sarawak jadi menua tiga terubah nur numbuh ke Transitioning Industrial Cluster TIC hari baru inisiatif Global Forum Ekonomi Dunia. Sarawak dekat berjalan ke empat projek pemungkal hari baru Transitioning Industrial Cluster kena nyungka ubah industri ngau ekonomi jauh. UPS Custom Sarawak ada muntan ke penyalah maik barang belalai serta ngerampas barang dibungkus lebih 7.3 juta ringgit di Bintulu. Yang dekat berita kita kelemah itu, beritanya tadi ditusun Sharifah Ajauyah, Wan Abdul Rahman, lalu disalin Jonathan Giri, dari Bilik Berita, Artem Kuching, Salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Dia tu kita mula baru dengar ke YFM Limbang, bergulai ngau Dominic terus ke YFM Limbang.
2: Okey, terima kasih Rajesh di YFM di Kuching. Tidak macam berita lemai ke ditemu terus dari YFM. Jadi dia tu kita mulai ngaku baru di Sada Ari Limbang.
3: Dina meh Sada Ari Limbang yang tengah hari 4 pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.
4: Dame unger. Unger. Unger. Unger. Unger.
5: Nama ke buah, kita mesti ningal ke YFM Limbang.
6: Kami bisi program jakok sempama.
5: Kami megah bisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
6: Bisi megah program randau pengarai ingau saup hari upis pengarai lima. Minggu hari 4, pukul 6 lemai, nyentuk ke pukul 9.

0: Iniesta. Di Maria is the spare man. Angel Di Maria. Glorious goal.
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

Ya, lagu dari Jonas McCann, Terlebak Kediri. Yang agak ngagak kita ke munyi kaku tadi di rantau jalai laban dia tahu bisik sekedar menua kelebih lagi berbintulu benung bisiknya ampu bah bisik bala peningat tu tadi madah ke dini-dini indoor bersibu bermiri pun bisik hujan ya ngarap ke kita semampai berjimat ya laban dia tahu musim hujan ya. Lepas nanti pagi ya panas. Nya tengah hari muak ke tengah hari. Nya muak ke ngalih hari. Ya. Nya berbalik. Nya hujan. Jadi ngarap ke kita ya, tadi. Nanti boleh ya. Bekal kita ke berambil ke anak sekolah pagi lah. Tadi anak ngemaik motosikal. Baik main kereta. Lepas aku selalu nanti. Nanti. Selalu ngena motosikal. Tengah hari nya hujan. Nya basah ke lepas hujan lah. Ngarap ke kita semampai nyaga penglikun kita nak milih nama penguat ke di kerja kita sepemanjai hari ya.

Lalu Maca, sekedar pesan berat ke bisik dan jauh kita ke lemah itu peningat semua. Jadi pesan ke sekali itu datang dari putera rumah Perancis Juan Agira, anak Rikawang sekarang, mana ke pesan kata sulit ni yang kedua anak Buyang atau Kapairos dekat di Aduka pagi hari 6/13/2026. Lalu pengawak nyuak kentabalu mega hari ti sama pukul 8 pagi jalan ngena jalan semayang baru rumah Perancis jua kawong sekarang. Jadi pesan tu nuju kabar belayan kengelala berangan dua barumah nangga sekarang dua barumah teluk Sebuyau Langkong tiga barumah Tisak dua barumah Rembai Lidong empat barumah Tekalong dua barumah Lipat tiga barumah Kejemut Tembung dua barumah Tabut dua barumah Kubal enam barumah rumah sepanjang jalan Lidong, Buyong tiga buah rumah, Tanjung sekarang skem sekarang isu bangat, Tebarung api begak Bintulu, Sungai Segan, skem B Meradung, Bukit Sangau, Rirang Seriaman, Putat Kucing Sibu Kenawit, Miring Gaudi Johor serta Kabam Melayan ke Bukai Kengelalan yang kedua enam Buyang tu dipinta datang ke rumah Perancis Jua. Kawang sekarang jadi nguan ulit malam hari 5/12/2026 lalu ulit di kertas pagi 13/6/2026 lalu pengawak nyuak kenta balu jadi bala ke dekat bertanya ngau silia kita tahu telefon ke Gairos anak kedu 019-877-5201 jadi ke Siti tu peningat semua pesan rabat datang dari Catherine Pura anak Aniak Madaka Indaya Rebecca Ingkit anak Lasso atau ke Indai Siman udah nadai 9/6/2026 jadi niang dekat di Sengai Barumah anak ya Barumah nombor 6 lot 630 Taman Tungku Miri jadi pesan nunju gaban belayan di Sungai Sengkabang dua Barumah Belasuk dua Barumah Melika dua Barumah Sungai Babi dua Barumah Setapang lima Barumah Puyut dua buah rumah, Sebatang dua buah rumah, Bred dua buah rumah, Muam dua buah rumah, Ridan dua buah rumah, Muam dua buah rumah, Sungai Pasir, dua buah rumah, Sungai Selejau, tiga buah rumah, Ngau Kebam Belayan ke Bukai. Jadi Niang, Rebika, Ingkit, Anak Lasso, Tauka Indai Siman, dekat di Anjung 11/6/2026. Bak pendam udah di anjung sehari itu tadi ingat tadi pesan ke bisik di bacaku bakal ke sekali itu.

0: nama non ngejet ke dari aku cok.
1: Eh, kan ngigak program nadai ke lama, nadai ke baru.
0: Program namanya cok.
2: Nama aja selalu ningar radio. Tengah ki tu nak nemu tai. Programnya nebah lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai, nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.

0: nama non ngincet ke dari aku, cok.
1: Eh, kan ngiga program nadai ke lama, nadai ke baru.
0: Program namanya, cok.
2: Nama aja selalu ninga radio. Tang aki tu nak nemu tai. Programnya nebah lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai, nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.

Banyak tadi peningkat semua sekedar lagu lama ke ditebah aku buat program nadai ke lama, nadai ke baru. Ngunjung ke jam tadi pukul 8.37 minit malam. Jadi Agi ngelansak paket ke BC Diar Tour berserimbang hingga pesta benamik tahun tu kena ke kena 20 bulan 6 2026, bah Dewan Terbuka Nangang benamik pukul 7.30 malam diatur paket Kumang Limbang 2026. Jadi ingat kita ke Indo Dara, kita tahu nganyo nama bak paket tau, kita tahu daftar bak pernah silap, kita tahu telefon ngagai Encik Joel, bak Puan Ani Dindang ngau Puan Agnes Undip, ya. Jadi hadiah ke pemadu mana ngagai kita ke menang bab Kumang tu inya hadiah Kumang RM3,000, tiara trofi selampai sertifikat bungai jari ngau hadiah ke pukai, lalu luluang RM2,500, tiara trofi selampai sertifikat bungai jari ngau hadiah ke pukai, lalu selinggar matahari RM1,500, trofi selampai sertifikat bunga jari ngau hadiah ke pukai, lalu saguati tempat keempat ke 10 RM500 ngau sertifikat. Jadi kagai kita ke darah-darah di Limbang itu, ada salah nganyo nama ba Nur ke disebut aku tadi. Jadi syarat atau katur kita ke dekat ngau Pukit Kumang gawai Kumang gawai Kumang gawai Limbang 2026 dibuka ngai semua Indo Dara pilih menua Limbang bedau kala belaki ke berumur 18 tahun nyentuk 30 tahun bangsa Iban apai tau ke inai bangsa Iban. Paket tu terbuka dengan 10 pemekit aja udah nombor ke pelajar batika sekolah sijil pelajaran Malaysia SPM mayan berpaket semua pemekit dipinta ngenak ngepan bangsa Raban bangsa Iban aja landik berjaku Iban serta bisik penemu senentang main asal Iban peninggi pemekit 150 cm ke atas bayar masuk pekit RM50 sikok, lalu duit ndak dipulai kantin ndak datai ngga berpekit. Lalu ke 9 Indo Dara ti udah boleh gelak Kumang gawai ndak tau ngga masuk pekit tu rengat keterubah dekat dia tu Badewan Terbuka Nangam Damit kena 19 6 2026 pukul 8.30 pagi dikena ngigak Kumang pulang jari barenggak ketubah semua pemukit dibinta kena baju t-shirt celum panjut panjang jeans ngau kasut tumbit tinggi kena lebih hari 3 inci nak lebih hari 3 inci nah. Jadi komiti pekit Kumang gawai sempena tau ke Serimbang ke Bestam Namit 2026 bisik kuasa ngubah tau ke nukar sebarang atau tau ke hari bulan palan luar ngatur pekit bakal disebut ke di atas tadi ketegak perkara tau ke penanggul kena disadam bisik. Jadi komiti pekit Kumang nak nanggung pelanja dikena

paket ba ungko sendia kengepan memakai alai no dia ngau tambang mai paket jadi semua tai di ti bekawa ngau paket tu nang segi tanggung sida pemukit embo jadi pemutus hakim nang tetap lalu sebarang bantah nak diterima. Jadi pengawal ngeregister diri masa paket tu dekat ditutup kena 14. Ha, dengar 14 hari bulan 6 2026 pukul 6 lemahnya di komiti dan terima pemaket dekat ngeregister diri hari SMS tau ke WhatsApp. Ah, yang tadi berkawal dengan paket Kumang berserimai dengan pesta mendamit 2026 ke bisik dia tu nak lama lagi hari dia tu.

Lalu Pia Mega atau Siti Mega paket ke dekat diatur berserimai dengan pesta berdamit yang kejohanan futsal kena diadu ke kena 26 Mega 2026 bergelanggar futsal menamit hari pukul 8 pagi nyentuh ngegai pukul 5 lemainya dengan kita ke bisik tim main futsal kita tahu nganjung nama lalu kita tahu telefon ngegai cundi 010-2689-341 agitiri 013-8376-449 jadi hadiah ke mana nanti kita inya Johan RM1,000 dengan trofi naib Johan RM700 dengan trofi ketiga bersama RM300 dengan trofi dengan yuran pencetan RM120 sebuah pasukan jadi PM Mega ngegai kita ke bisik tim bertabuah kita tahu nganyung nama tim kita berserimai dengan pesta menamit ke dekat diatur 19/6/2026 hari 5 3 datai pukul 2:30 lemai ba dewan terbuka nangga menamit jadi penyertaan adalah percuma jadi kita ke dekat nguji ke pengelan diri bertabuh bisik tim tabuh kita tengahnyo nama lah bantu dadai berbayar jadi kita tim menang mainnya ialah dekat menerima mata duit 600 trofi ngau CJ penyertaan kedua 500 trofi ngau CJ penyertaan ngau ketiga 400 trofi ngau CJ penyertaan lagu Saguati tempat keempat ngagai ketujuh 300 ngau CJ penyertaan jadi penerang ke sila kita telefon ngagai Cikgu Jenny Bugis 019-483-8334 nyak tadi mayo pergi ke BC diatur nyerumba pengurami hari atau ke Pesta Berdamit 2026. Jadi ambil bagi bagi kita ke Rindu Berami lebih lagi bagi kita ungkup kita di Berdamit tika datai Minggu Baru.

Lagu kedua penuh di kita, Kelemah itu disadari Limbang Kaban sampai mati. Terima kasih Mai Mayong. Kita ke Bisi Bukulai Ngaku Belabari pukul 6 lemai nyentuh ke pengujung program. Baka selama pukul 9 malam kita bergulai ningat ke berita ke data berterus dari Angkasa Puri di Kuala Lumpur dengan program pemerintah malam di YFM Kucing. Dia tu kuning ke kita ngau siti lagu dikena ujung ke program kita di Sada Hari Limbang.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana jerita lama Sarawak.
3: Saritu dalam tahun 1995, Menteri Usai Mahathir Mohamad ngau binia Siti Hasmah Mohamad Ali datai di Kuching laban kedemuai berjalai ke pengawal perintah. Penatai seduaya diambat Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud bergulai ngau orang tipsai pangkat di Menuatu Bak Padang Bilun Kuching. Danya sidak lalu nguluk pengerami nikah anak lelaki Sulaiman Daud ke diatur Bak Dewan Santapan. Muak kelemayari, dia Menteri Besai bising letak ke batu pemun alainya agak kompleks membeli barang Mega Mall Wawasan di Petra Jaya. Kelimpah harinya, tuak ke malam hari, dia Menteri Besai ngau binia dijamu bak semengkiah pengerami makan lemai ke diatur Bak Damai Santubong Resort. Hari sitinya, Menteri Besai bekejang ke Sibu sedang mulai ke diri ke Kuala Lumpur. Di Sibu, ia menjadi sebuah kilang papan lapis serta nguluk pengerami ngintu rimbunan hijau ke cukup 20 tahun udah ditumbuh ke. Penemua itu ngayan ke penyuruh perintah bak pemansang menua Sarawak.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.

Di Union Wave, Solo Belaga Semaya, YFM, Segulai Sejalai. Sari itu segmen ke pendiri kita yang kup sari itu ianya segmen Y Pemerintah Malam. Sebelah bulan 6, 2026, pukul dengan aku, Daniel Stephen. Yang tu dengan pukul 12 tengah malam tu lagi. Pukul 10 malam, kita mendengar ke berita. Lalu pukul 11 tu lagi, Romantika Y. Okey, kita dengar ke Timothy sekali itu. Keripik kacang loyang. Terus menggelengar kami, YFM, Pemerintah Malam.

Edric Transmission, lagu ke diberi nama Melah Pinang. Di Serikai, bisik penuh accident pagi tadi. Kalai bawa penuh accident tu sampai ku bakal. Kalai penuh accident yang nyadi bawa lima buah kereta. Lima buah kereta yang tadi. Kalai nanti ke pansir tu muari UPS tiap kuasa. Sedaya madah ke siku orang ke deriba kereta tu tadi. Siku lelaki 24 tahun. Hari Hospital Serikai. Hari Hospital Serikai. Tunggak ke Hospital Serikai. Nuju ngagai pasar Serikai. Iaitu mereka ngelantai empat lagi buah perengka pengangkut kebukai. Tau ke empat lagi kereta kebukai. Dia benung nganti traffic light ia ke red light ni tadi. Tau ke traffic light bercurah mansau. Jadi ya datai laju dari Hospital Serikai menuju ke pasar Serikai tengah lantai sedanya beriak penanggul beriak kini dan memeh nama atas ke nanggul yang ujung kianya tadi tengah lantai empat buah keretanya tadi. Ok, 10 pagi kita pula dengar ke 10 pagi 10 malam dan dengar ke berita Revive FM.

0: Mei 24 iti lagi kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: 2026. Boleh daripada kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 hari bulan 6, 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita didengari.

0: Cool. Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benung Breeze Walk. Jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan adanya berdarat. Kau yang ngawnya.
2: Oh, sekian mana tuan. Oh. Jadi tuanya mayu macam gelar ya, ne. Kira ke kena merangsang kita lagi. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lebau mayu ke kita ke nurun, ne, tuan.
1: Oh, lepas nak bunyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu, nak Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama kenya ne tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Semalam Dato' Kemenabur ke berita hari YFM. Perintah dekat mengangkat ke pelajar penyerakup hari cara terlebih praktikal serta merik empas ke tinggi. Tun Yang Kaum ngempung nilai rukun negara belajar hari penlebak ngau program interaksi silang budaya ba palan pelajar. Menteri Penyerakup Bangsa Dato' Sri Aaron Agodageng hari siti penerang ba Facebook madah ke pengawaknya antara di ranau ba awam Kaunsel Penyanding Penemu Penyerakup Bangsa tahun 2026. Ba dirandaunya, mayuh macam langgur di pejurai kengau strategik. Dikena negap ke penyerakup bangsa. Atuk-tuk berguna benar, dikena napi pemar pelajar ke diatuk nyeng kaum isu polarisasi sosial, literasi civic, ngau empas transformasi digital, ngagai rakyat. Nyalai perintah megak dekat berarti kebaru langgur ku subjek pelajar am, ba palan pelajar tinggi. Berbangunnya pemasang pelajar ngau raban nembiak ba sitak layar majak disungkai hari agih belanja RM245,000. Hari projek Med Menua Pesisir MRP. Hari penyampaunya RM235,000. Dibagi ngagai 11 buah sekolah primary ngau 5 buah sekolah secondary. Lalu RM10,000 agi udah diungkup ke ngagai kelab tenis betung. Dikena nyawup gerempuhnya ngatur berjalai ke aktiviti kelab sida. Kaban Konsel Negeri Sitak Layar, Datuk Jero Rentap Jabu madah ke pemerintahnya mandang ke pengeransiang yang negap kagi sektor pelajar ba Sitak Layar. Yang madah ke Sarawak Datuk berguna ke orang gawak di dinamik dikena nangkup peminta industri moden jemah ilak. Nyalai yang minta sekolah tebal lagi kepala pengajar. Mari penerang tumu ngagai nembiak senantang ku yang tuju kelebagi peluang gawak ke bisik di Sarawak. Pengawak tinggal mana ke paip besai batu tujuh jalai Miri Bintulu agi benung di pejalai ke. Nidah ke penerang bak Facebook Sarawak Water. Madah ke Tegal gaya hari ti bangat pagi tadi. Ngujung ke pengawaknya terjanggal ke ditapi sidak ngadu ke paip besainya. Lalu pengawak ngepam ngeluar ke air arindur paip ke pantisnya megak. Benung di pejalai ke lemai tadi. Berbangunnya Kaban Kuasa Negeri Sitak Senadin, Datuk Sri Lee Kim Shin, Sarito tadi, misi datang ngabar serta merasa, dikenal tentu ke semua pengawak ngemanah ke payapnya, berjalan ngam mujur. Yang ada ke payap besarnya berguna benar, dimekal ke air bersih ngagai kira 70% rakyat, ke diau, dibagi menua miri. Kaban Parlimen Miri, Chiu Chun Man, megak merik pengagati, ngagai semua raban keudah berbenar gawak, dimulai ke baru pemanah payip di udah pantis. Yang megang ngarap ke kerja ngemanah ke payip besarnya berjalan ngau lancar serta uleh tembok ngau jampan. Siku lelaki berbadi nyawa lalu siku agi balat bakal bak penusah berbadi bak jalan besar Pen Bonio semak sekarang di Sri Aman Sarito tadi. Bilik operasi UPS Bumba Sarawak madah ke sidak nerima berkawa ngau kangau ngenyet tu pukul 1.46 minit tengah hari. Sebedar raban hari UPS Bumba Betung dianjung ngagendur penusah kenyadi. Berpenusahnya kenyadi dipelabak ke keritanya terpawah sebedar ting lantai empang jalai ba kandang duanya. Lebuh raban bomba datai sidak tertemu ke sedua itu terpekul ba dalam penuduk deriba. Mansa ke maik keretanya ditetapkan adai bandur penusah kenyadi. Lalu si kuagi kenepan keretanya balat bakal. Lalu tubuh mansa ke nadainya sudah diserah ngaga raban polis. Ngambil kartu nangkan kenya uliah di pejalai ke. Tunduka kami nabur ke berita RUFM. Berita tu di Tusun Rosita Ampung, hari bilik berita RTM Kuching. Lalu di salin Desmond Ganai.

0: Sejalan
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu dalam tahun 1995, Menteri Usai Mahathir Mohamad ngau binia Siti Hasmah Mohamad Ali datai di Kuching laban kedemuai berjalai ke pengawal perintah. Penatai seduaya diambat Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud begulai ngau orang tipsai pangkat di Menuatu Bak Padang Bilun Kuching. Danya sidak lalu nguluk pengerami nikah anak lelaki Sulaiman Daud ke diatur Bak Dewan Santapan. Muak kelemayari, dia Menteri Besai bising letak ke batu pemun alai ngagak kompleks berbeli barang Mega Mall Wawasan di Petra Jaya. Kelimpah rinya, tuak ke malam hari, dia Menteri Besai ngau binia dijamu bak semengkiah pengerami makan lemai ke diatur Bak Damai Santubong Resort. Hari sitinya, Menteri Besai bekerjang ke Sibu sedang mulai ke diri ke Kuala Lumpur. Di Sibu, ia menjadi sebuah kilang papan lapis serta nguluk pengerami ngintu rimbunan hijau ke cukup 20 tahun udah ditumbuh ke. Penemua itu ngayan ke penyuruh perintah bak pemansang menua Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Nai lalu abiah pia
1: agika aku.
2: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 bulan 6 tahun 2026 balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap pangga pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak diatur upis bertanam bertupi dur nyungka penatai pemisi rakyat, mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi Ika yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 bulan 6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.
3: World Cup 2026 hari 6, 13 hari bulan 6, 2026 main dalam Grup B Kanada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam Grup D, Amerika berlabang dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu boleh dipada kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta boleh stream buat RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026, hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Segulai sejalai, ngau kami bak YFM.

0: 24 iti lagu kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun, Den Aladin, Ngau Aldrich.

0: Me 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

tulis oleh Munuah tang uliah diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau kemayau basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisi ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Selamat malam, kita ke baru ni ke kami YFM segmen Pemerintah Malam 11 hari bulan 6 2026. Okey, kita sudah hendak ke nemu di Kuching Tituk Bisi City Museum baru. Ianya Museum Brook atau ke Museum ke Dikumbai Brook Dockyard. Jadi Brook Dockyard Museum tu dah dipenjadi kena 20 hari bulan 4 2026 tu tadi. Lalu dah ke dibuka 20 hari bulan 4, nyentuk ngagai 31 hari bulan 5 2026. Orang ke BC Datai Nemuai atau ke BC Datai Meda atau ke dipandang ke Brook Dockyard tu atau ke Museum Brook Dockyard tu lebih 37,000 ikut orang dalam tempoh lebih kurang 10 hari aja. Jadi kita ke dau datang dengan Brook Dockyard Museum tu, dau datang meda nama utai ke pandang dia kelebih lagi bisi utai ke lama-lama meh ia ke bisi berkawa dengan orang kegawa ba Brook Dockyardnya hari subak lama dah lebih 100 tahun udahnya. Kita boleh meda ba pasal lama di Kuching di Tok Endoria, kelebih lagi kita ke luar hari Kuching dau datang dengan Brook Dockyard Museum. Okey, masterpiece Bola Atiku.
1: Dia tu bisikan rindu, dia tu ngagai aku.

0: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 serbulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi mega panggal pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak tidiatur rupis bertanam bertupi dur nyungka penatai pemisi rakyat, mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi Ika yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 serbulan 6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.
1: World Cup 2026 boleh dipeda kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 hari bulan 6, 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari, lalu kick-off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi, lalu kick-off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Pemberindang Malam
3: Malam
2: Malam
3: YFM.

0: menyegerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hingga hari minggu lah. Datuk Yadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita Raja Kitai
0: Raja Kitai
1: ya. Ha. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat terlimanya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong ia ke berguna belarinya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyikut tadi bak tempat masjid Jamik Betong ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dadu ke 14 hari bulan hari minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi bertempat bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Sri Datuk Amar Steven Kaloningkan tadi program setiap ke tahun dari Ramayuah so ia minat Ramayuah ia konsert rakyat kat dulu ke 14 hari bulannya enggak berengkah hari pukul 8 bak pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Steven Kaloningkan enggak
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau beranak ke Pokok Sarawak.
3: Romantik kawan.

Okey, nyala gugur terubah kita ba romantika wai samangetan pengerindu ari lu CM gal ID legasi. Okey, kita ba romantika wai dekat dengan ke lagu-lagu romantik, lagu Iban, lagu Orang Putih, lagu Melayu ke dekat dengan kita dalam tempoh sejam tu. Okey, lagu ke dekat dengan kita sudah tu lagi lagu ari Whitney Houston, I Will Always Love You. Okey, nyebut berkawa ngau Whitney Houston tu, jadi Whitney Houston tu maya ya ke agi kawin suba, ya tu bisi kalau lulus tau ke lulus pasnya ya lulus gugur dah gugur anak, kebagi maya ya ke benar syuting filem ke dikumbai di Bodyguard. Udahnya tadi sekali lagi ia lulus buat tahun 1994 bulan 7 ngau sekali lagi buat bulan 12 tahun 1996 bisi tiga kali tenitih ke buat berita tu. Okey, ni memang mimit berkawa ngau penghidup Whitney Houston maya ya ke agi hidup subak. Kita tinggal ke lagu ya tu.

0: ABC
1: Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Okay, lagu lelengau Reveals of Versa. Lagi tinggal ke Romantika Wife. Dan lagi kita tinggal ke Belayan Jiwa Ari Innuendo. Okay, jadi harapan Innuendo tu ditumbuh ke bak tahun 1992. Kalau Innuendo tu meh di udah mai tune tau ke udah mai lagu ti dibaik ngena cara acapella terbilang baru mayanya subak. Mayu orang nak nemu acapella tu tadi boleh dibaik dan sidak ya mai. Mai baru acapella tu tadi ngambil ke di sada ke ba lagu ngena nyada ke lagu ngena cara acapella. Jadi ba tahun 2002 dia siku Ari Raban sidak ya ianya ke bernama Sam nyurut ke diri Ari Raban Innuendo tu. Lalu tiga iku Raban member Innuendo tu tadi nerus ke pejalai singkang sidak ya bak dunia pemerindang dan yang sidak yang luar ke album di bernama Brandnuendo. Lalu sidak yang megak udah bisi merindang peninga mayuh tak ke mensa mayuh ke bisi datang agak anugerah industri music bak tahun 2002 subak. Okey, aram kita ninga ke Belayan Jiwa Innuendo.

2026. Boleh dipedah kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 hari bulan 6, 2026, Mexico bersatu dengan South Africa.

Ernesto Kalum, Nuan Aja. Okey, sudah tu lagi kita akan ingat ke Marry You. Hari Bruno Mars kalai lagu Marry You tu. Ianya lagu ba album debut Bruno Mars. Lagu hari album The Wops and Hooligans. Ianya nama album ke Terubahaya ba tahun 2010 subah. Jadi lagu tu nadai boleh nama-nama awards dan lagu tu moga Siti Ari lagu ti ngangkat ke Bruno Mars ba dunia pemerintah nyentuk kia terbilang di serata dunia. Okey, haram kita tinggal ke Marry You Ari penanyi Bruno Mars.

Okey, nak tu romantika wai kita ke malam tu 11/6/2026. Ninggal ke kita ngau lagu research. Jangan diucap selamat tinggal.

0: Maya kabanyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ka untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, ente ada duit kat meli, tolong share aja pada media sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ia gak nolong. Pesan tu area aku Natalia ni anggawai FM.
1: Ketahuan tu, rokam dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, ti dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai. 12 tengah malam.

0: sekulai sejalai.
1: Kucing 101.3 FM. Segulai sejalai YFM.

selekaj aku perangsang ke saritu. Kerjap manah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi dan berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena daip natip misi. Sidak ke serantau, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita dan orang ti serantau. Lebih kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita ngau orang bukai, berdaup untuk temu dekat dibalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelu betukut ngau orang. Engkau orang tidak medak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Nadai ngau. Dan ibu kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan memu. Lalu yang ngupah orang tinggubuan hati ti sinu, hati ti siru, kemanah tetap dibalas ke kemanah. Nya adat tidak diletak taro ke kita minsia. Segitu sahnya di orang ti manah. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja manah bersidak. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-uan ngemuan penemuti lurus. Bisik orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita yutaiti badas. Laban berpujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jakuk kemunitu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajakuk iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Bertinya utai timit pekerja kita ke saritu, boleh mai pangkok bagi orang di hari ilo. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita pun. Awak kerja manah nyawa kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita.

0: YFM. The 101.3 YFM.
1: Jale besai pem Borneo, jale besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jale pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
2: Tanggemu kita, nintiang hari, beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
2: Ingat, pitan ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: kata ya. Jadi banyak kita kepegawai itu patut muka digiliran kita. Nah, sebut kita giliran bidai itu ketika itu saja. Kau ngambil ke nuannya tenderang kedua kenya, kedua ketua ke agi disebut kegawai itu tarif saja. Nama ti giliran bidai tikai lalu kini ku bandian ya suba mau lihat tu nya tarif kini ku itu waktu caranya.
1: Tang ya kebuah ya ke nyadi warana leban. Maya nyak suba. Mak tu dah ya. Maya nyak suba. Bisi orang ngintu pengawa ngiling bidai nyuke semina dalam bulan 6 oke musim gawai sampai ke nyu bulan 7 bulan 8 agak ke diambil sida ke bernama sida WB tadi sebut gala ke jaku ngiling bidai gawai ngiling bidai ya jadi nak puas hati tau kan nak nyamai hati lah bala ke jawab bagi semuanya sadat-sadat abang yang dia solo lah maka ke
0: nak
1: ibu lah nak madang kan saya mainu pasal karanya lah jadi beranau bala mainu disetuju ke bala bala sudah tunggu nuna sarat rumah maya ke beranau mainnya ketibaan itu gapai sikit semuanya bulan 6 kenyari ujung pun bulan hari bulan 5 ngakai bulan 6 tanah mau dah ngelebus hari 30 hari bulan 6 Badok menyebut pengamak tidak kumai ngiling bidai ya agak udah ngelebuh memang musim gawai nanti bakal kita di rumah panjang mainnya nyau kak mupun ke dalam manggul kumai kita
0: aman
1: jadi orang teka bergawai nada ya ada tagang tang anang nyebut ya bulan 7 lagi kumai ngiling bidai gawai bulan 8 lagi kan kumai ngiling bidai gawai jadi nyenda betul lah nak ngayak dia nak
0: aman
1: nanti sudah ayah kak nyebutnya oke WB sobat nak sempat ngintu gawai kita baru makam dia tu gawai randa namanya rindu hati boleh ngedek ngingat ke maya ketika gawai sobat
0: datang
1: nanti ini salah tangan nang umay yang lebih dahi belum lama-lama
0: lama-lama nah putihnya tadi bulan 6 tu kena kalah
1: 30 hari bulan lah sobat ini dia ke penemu bala tua-tua di rumah sama
0: 30 hari bulan 6
1: udah gak buat 30 hari bulan padahal nyebut yang lebih dah jadi ya biasa beliau nuan kan nanya pasal-asal bidang maya iban ke pintu gawai tahun kelihat maya punya gawai pinggang gawai batu main macam masa gawai lah ngawak bilang bidang dah 3 hari udah habis gawai kurang lalu bukti indo denya udah bukti indo denya lalu yang tikai meh
0: tikai ngau pengajar nyaji buan tawai hari program leman budaya Iban.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident. Ya, nak ada menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Sebenarnya pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami nanti bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang mesti parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik nur tidak nanti dekat laban darah itu?
0: Datai itu mesti 19 buah pusat ya. Selalu ya memang kucing itu lah
1: kucing,
0: hospital
1: ya?
0: Umum Sarawak itu. Kadang-kadang mesti hari Bekamiri, hari Serian Lunduk. Mesti gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Bekal kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan 3 nyawa. Hanya lah selalu tanya donor dengan kami. Nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi dengan 3: plasma, platelet, red

0: semua bisik. Okay, sebab ia diberik dengan orang buku. Dalam sistem, kiralah sikuk tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem, contohlah beka yang umbai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB sistem. Walaupun ia ditok. Tapi data dan bak KL kini kini ke uji derma darah bila orang ki ina ya memang dah bisik rekod ya dia memang differ ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura de to apudan mo jadi kupulnya duige ya telu manang waktu kurang masai 5 ringgit ya suba kumai maronya kemar lu bisa ga kupua kami merah jod pakuyo tu apa apa na ulah mayung wah nuna anta ino melayu kami hapiat ya teladan dia marnya suba penuh kuyaku 15 ringgit semua sekutak maru lu suba setiap mulut kami tau daun nana daun pertas iya ga pertas tau penuh penuh kuyaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau muncul tinya nak ya iya ga bisa kutak yang pun sekutaknya suba 2 ringgit lebih marnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru nanti nadai yang kelama

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep, serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadilan penusah berbadi berjalan alun, ketau nyadi bak sembarang maya. Kes mina uling ngadang maya terpangkak bak mua nungak cermin kereta, tali kereta temeka uling mulang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin, tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan, dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Siapa ganuno utai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nuan ayak? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, nuan nya ge leri. Eh, tu benong betuno ke sampah tu mai mana ga sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nal tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sikit nak tahu betul kau tai maya tau.
1: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjakuk, pandai-pandai ya mah berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban namak bah ngelusau, ngelusau. Nemu di, buruk siku. Ngai bertebah ku tai, pedak di aku tau. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama nama kebuah aku suah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu. Tunuh ku tadi tu. Mau dek?
0: Bukan pihak ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunuh ku tadi senekat hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi tekunuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Ukainya aku ajak ke betunuh ku tai uras begitu. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tu guang ke nuan dalam api kemauk ya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah, kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun. Apu, nanai pekutan nama penyadi tonti degagak orang kenyak. Udah kedukuan mata duit. Jil gage, nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gage, nulung kui gat. Jempat nulung kungun saya pi kemau tu. Jempat, diga jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat, jempat, jempat, jempat, jempat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di by YFM Iban.

Sesemak, sesemak, entik kerpai, nadai utai. Anangan sa, sesemak, sesemak, nak terbeli kemas mesai pinggai. Hai, aku Wendy. Kita datuk benar-benar ke YFM, Begulai Sejalai.

Tempat kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk.

anda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah beban di Bajalai Alun ke tahun nyadi bak sebarang maya. Kai semina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta, tali kleda termegak ulih ngurang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kleda tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak depan ngenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Projek Pemansang Dun Bukit Saban.
1: Benar tu punya kekulipun tadi dan agak padang dua bilun sangkai. Kali padang bilun Siti kena maik barang keluar. Kedua ke maik temuai. Lepas itu terbayar dari kucing yang kita kenal maik ke 20 minit. 30 minit kan. Nilai kami nak tahu nak sedia nama teke tahu mata bila temuai ke bisik teh pedak ke nak. Mati nilai teh pedak ini rekod temuai. Nilai Siti dari produk ke Datul yang Bukit Sadu. Dengan Bukit Sadu itu terbilang nama terbilang cerita buat kita Murah Sarawak itu. Nilai Siti projek replika kota rentak. Kau ada kakak buat Bukit Sadu dia. Hari ini tadi hari replikanya tadi Tadu-tadu nak lama lagi kau di tender. Jadi saya buat replikanya tadi semua cara saya kena sedia sedia banyak kotor artinya berperang nyalai perka perkakas dia berasa sangkuh berasa terbaik dia kau dayan ke dia menang lepas dia tu rebak baru bayangan mu nama tak kena tak kena sedang hidup berdiri maka panju maka peti semua tanya kau dadu ke jadi ke heritage bala kita nama Bukit Sadu tu ada temu dunia cerita nabi si berbatang nilainya tak narik temai hari yang narik kat tadi buat betul itu kami pun mayuh buat projek maka buat rumah panjai kami dekat ngatur bisi rumah panjai nya memberi sedap sedia ke pemakai asal bisi sekedar tahu ngatur program mudik air sungai paku sungai layar
0: Dato' Amar Dangda Sugambas Sapit Premier Sarawak.

0: Akak tu tabung darah yang memang cukup lah, bak paras ke mana. Darah tu dia sigi nang diguna tiap-tiap harinya pun anggar ke bisi kadang 500 beg untuk sehari. Nya pun ukai kena hospital aja, labannya bisi anjung ngagai bekemiri, kadang orang miri bisi ngambil. Laban kami hospital perintah ko kita. Nak semesti darahnya arista perintah, hospital perintah aja tau ngena. Ta bukai pun bisi, hospital luar. Ya. Bebayarnya pun bisi ngambil, nanti sedak ya perlu. Nah. Bisi servisnya lah. Darah tu ya minat bertahan 3 bulan. Labannya lah, kami selalu nesau, madan. Jangka penderma kitanya memang 3 bulan. So dalam masa 3 bulan, darah expirednya ya dekat dibuai lah kira reti ya. Jadi orang yang derma sebedau 3 bulannya deh cukup kena menampung darah kami ke expired. Kenyak ya. So ya memang berganti sebabnya kami perlu memang merlu ke darahnya datai orang ke dermanya datai berlama-lama. Bawa ke bisik ganti deh. Nanti nuan udah derma sebulan nak. Contoh nama derma bulan yen sarinya. Ya keguna bulan tu. Darah non bedau expired so ya agi boleh ngena. Ya nak semesti ya darah nuan lah. Asal ya bisi grouping kok kami si A, B, A, B, O. Kecuali plasma. Plasma ya bisi nak semesti ya ambil kami dari bag darah. Ya bisi proses disebut kami apheresis. Bisi set mesin semua ya ke diri. Nya boleh 2 minggu sekali.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy. Hari tabung darah AJS

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Dinga ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya. Bak YFM.

culik tau kena miak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain baluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekak hati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, ti ngumpan si dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Nyema kita udah badu makai ba no palan pemakai di luar. Enti ule ya. Tusu mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita ba sigin dua. Ngambi, ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawa, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duat, Ngau YFM.

0: Yap, tu tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pe ambil megang tedang kuat di tu.
0: Ih, nak benda aku yang kuat teh di tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ni ngajak aku lalau orang beradio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, kapa? Ngelelek ke diri nyangkau kade. Uji tebak ke aku. Jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentuak karinamnya gawak jaja. Nanti pari dia di rumah.
0: Anak munyinya, nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja nama ngebedah kita. Oke sakit lagi. Kadang berbadi. Kita labanya napa tuat. Nyamuk ngemiatnya oleh ngebedah kita.
2: Indian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Perkara tu, balat nar ngenatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balar rakyat Papua tu. Nama kebuah, perkara tu balat nar ngerekai ke mayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita nengah curak celum ngau burak, bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tahu kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturuh peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

hati-hati ke Buah Kenan, Pak Muai Tikal Rembus ke Bandar Raya Kuching, Jematan Darul Hana, di Ngengkang Sungai Sarawak ke Seminah Nyambung, orang tiba darat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan Megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jematan tu di dikagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua itik tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak Jematan tu megak disukung dua itik kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi, kalai muak kemalam gak cukup, rindu di peda, laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Okay, semina ulih nur kita nimpai tebian sungai aja, Jematan Darul Hanam gak, ulih nur medak pasar benar ya Kuching, ngau bak seberai ulih medak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata, empat pemayuk ulih di peda. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

dalam situs PIS tentu menyumbuh rundi yang siko-siko tidak sama pengerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundi yang pengendiri. Nyangka rundi yang orang bukai mana hakik hari ini kita, lalu dipegulai ke rundi yang nyatanya. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserkan penemu ingat pengendiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

Rido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya silik dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: kita induk kandung. Si kita mandi natau, si kita mandi natau mandi kena. Si kita mandi pas sungai lah, kemari itu nade mandi pas sungai orang. Natau mandi kena batu meluncur. Aw, ngai kenti batunya lah buat kain lah semua. Jadi anak kita dalam perut tak ada lah lemas, tak pantun.
1: Betul penting kita dengan luangnya. Dari je nade yang dah nade kau nanam dia, amai kena kita nanam muda. Lai kejari anak kita berjabang kena
2: saya orang disirak batau sama ini kami di benua tu agak memeratkan ubu ngau sebut tadi tak tahu dibaik pulai ke rumah lebuh orang mati tahu keti bisik kejari udah mati baru tahu tahu kau dah ngetah ulit baru tahu mengambil tubuh
3: begitu buje saya maya orang bisik mati kita yang tahu yang ambil tubuh tu kurang tuai kriya sama tu cincin sebayan kurang
4: jadi menurut kami gitu. Laban kami bagi kita sampai semayang sebabnya. Nah, kami tubuh mayor apa yang tadi. Nah, kita mati bersuruh buka tubuh, laban tubuh tu bersuruh dia tumbuh dan tu pun berkenyak nak tahu terbaik mayor apa rai. Nah, kita bersuruh buka takut kurang.
2: Ngaku tu penting malai mayor kita bumai ngaku tu ke depan dah ngaku. Jadi ku kami itu tim mayor kita bumai deh. Mayor ngetau tu ke mayor kita tanam tu ku kami itu. Nak tahu ngelampat mua pangan. Semua nato ngan semua orang ada tadi tajurus kali gua nak tanam kenyal nggak tahu kenyal. Mali taro kami itu tahu ke tima yang ngetau. Mali kengai keruwo tiga minyaknya gua. Nak datang ngelampat mua pangan. Deh kali bumai bukai bau mai tu. Manyung lah pedit mali kita bau mai tu ya. Maka kita ngetau. Pintu wang tu nggak tahu sebut kita penuh ha. Meruak tu kami itu. Gai keruwo.

Jadi aku kak ngelalau lah ngagai semua mensia manyo ada baru dia nah. Ngambil ke semua bela kita ini bela nyaga direk lah eh. Contoh lah bakal namia lebih lagi namia Indo deh. Anang mapansut lawan kediri sampai nyo lawan lemai nada turang laban utanya kira break merek peluang agak orang ke jai ati deh. Kena nang sige kene konyo opportunist orang ngiga kesempatan sama ada kak ngerugul ke namaan masuang nah atau kakak ngerumpak kita ke okay nya kelimpah harinya siti age angka tok tadi kira asai kaku nada disebut lah pasal nemiak ke udung ngena smartphone udung ngena smartphone nama apa namanya ngelala orang kena nak ngelala orang kena smartphone aja tengujung kesedaya nyoba message berkelala lupa ansur sari dua berkelala dalam smart nak dalam telefon lalu pansut tengujung kesedaya yang agak pengamak kena menyana okay tak kenyak lah jadi kelimpah harinya maka tiap baka kita ke besar tuai tu deh contoh lah baka kita ke pasar tu ni buah mengena masker nyok lalu mayuah nyok apa namanya nyok besar-besar okay laban utanya tahu narik hati orang ke bisik niat nak lanah tu ngagai kita deh orang apa namanya bambil uliah deh nyok ngujuang ke kita kena rumpak deh kena namanya kena runtun di apa namanya mari mas tahu ke tincin kini tincin pedia ke kemuliaan nih tapi kita nak mau jarak nih kuya mengau nih anak nampak kerempu kita tu bisa utai utai bergerak apa kenyang deh ambil ke kita tu orang ada attract orang ke nak manahnya deh kelimparnya bakal kita tu tadi anak jalan ke diri dalam lift anak ke diri baru lurung-lurung ke sunyi anak ke diri lebih lagi kita indok deh anak ke kita anak ke orang laki apa namanya orang laki boleh kena anak ke kita indok nih oke okay? Nanti semua kita berjalan rancang lah perjalanannya punya kurang anak nunjuk ke kita tu berani nak eh nada ngawak aku jalan tu apa semua aku tu nemu berkuntau apa semua nak lepas kita nak nemu mayan ni kita apa namanya penusah boleh datang ke kita deh jadi mesti ke alert lah eh? Setiap apa namanya setiap langkah kedegak kita hanya mesti ke berpikir serta rancang area awal lah.

0: penyakit rabies tu bisa ikat di kangau kena nampak bukai lah. Hanya penyakit anjing gila atau ke penyakit uduk gila lah. Okay, penyakit tu dibaik sebangsa igit penyakit disebut kita Lisa virus. Lisa virus tu ia hidup dalam tubuh jelu, kelebih igit dalam mudu, mendanya mayau, ya ke bisik igit penyakit tu gak. Igit penyakit tu ia hidup baik liur, baik dalam darah, baik dalam misi, ngau air tubuh jelu ke bisik penyakit tu tadi lah. Danya igit penyakit tu tamak dalam tubuh kita, hari terliah lah. Sama ada terliahnya hari kena ketup, ataupun kita bisik terliah, danya kena dilat, bala sidak ke bisik rabies tu tadi lah. Okey, paling jampat bisik orang bisik menunjukkan tanda-tanda tu dalam tempoh 9 hari lah. Paling lamanya sampai 8 tahun. Tapi yang tak dipukul rata kita biasanya dalam tempoh 3 sampai 8 bulan lah. Udah bakal diketup orang yang bisik simptom. Okey, rabies tu sitik penyakit ke ngacau ke tempoh urat saraf lah. Hari urat saraf kita ya akan agak untek. Udahnya igit penyakit tu tadi masuk ke dalam untek ngau saraf tulang belakang kita tadi. Danya yang asuh ya kembai. Okey, maya ya kembainya nanti ya peringkat tumu just biasalah bakal kita tabin demam biasa aja sebenarnya mimit. Udahnya makin lama makin lemik tulang. Bak tempat ke diketup yang tadi tempatnya ya jadi penat. Udahnya nyunat tu berasai lah utai ke area dia lah bak kawasannya. Udahlah udahnya makin lama makin berubah ulah ngau perangai lah ngena nak disadang. Contoh bakal sidak ya jampat ki nyidak hari biasa. Tau ke orang ada over sensitif meh kaya ya. Udahnya lama-lama lagi ya bisik bakal halusinasi ko kita. Halusinasi tu ya lebih kepada macam medak utai ke ndak dipedak orang bukai. So bakal medak niang ya kudah nadai ke semua kenyak lah. Lebih kurang kenyak lah ya. Udahnya simptom bukai ataupun tanda-tanda bukai takut kena ribut atau takut kena angin disebut kita yang ngau nama bukai ya aerophobia. Udahnya enggak yang ngirup air atau takut kena air atau disebut kita hydrophobia. Udahnya lama-lama ya tusah kak makai, tusah kak ngirup laban gumpa isik selalu kejang tau ke krem lah. Ya makin lama ngirup nak boleh makai nak boleh nyak lah. Dehnya lagi bisik sitik jenis lagi kebukai nyak dikangau ke kita yang kena paralytic rabies lah. Okay, paralytic rabies tu tau ke rabies ke ngasuh kita lumpuh lah tau ke tak berdaya lagi. So nanti penyakit bangsa tu ya dekat ngelanyau ke dulu pengasai tubuh kita udah nyak lemih tulang kita udah nyak pedih isik ujung-ujungnya kita itu lumpuh atau kena berdaya lagi lah. Nanti kita kena ketup di rumah udu atau ke jelu ke kukui bisa ibarat kena mandi mayau enggak. So abi kena ketupnya mesti dituci kena air bersih dulu lah, kena air pahit, kena sabun gosok mamat lah sebersih yang boleh lah korang pengelama ambil nak lama dalam 10 minit kenyak. Udah tucinya alu baik ke klinik anda yang bertangguh-tangguh lagi. Makin jampat kita mai ke klinik makin nyamai kita ngecik ya ngecik akan tak boleh simptomnya lah. Ok nanti buat klinik lah biasa buat klinik udah kita amat kita udah nuci dia namanya terlihatnya biasa buat klinik kita nuci barulah udahnya kita ngecik kita ngau ubat kena nyelih ke penyakit kancing rang lah ataupun tau ke tetanus kurang lah udahnya sedap bak klinik tu biasanya dutu ataupun terisa lah sedak ya akan telefon kau pakar beranda orang sedak edin nanya ke keperluan untuk vaksin rabies tu diberi bak hospital ataupun tak lah nanti ia perlu diberi kita ingin jual lagi hospital leban vaksin tu bisa buat hospital aja. Maya kita datang buat klinik benda pertama kita madah kita mesti madah kita bisa kena ketuk uduak lah kita perlu madah uduaknya berkenih. Sama ada uduknya uduk tupik di rempu kah ataupun uduk liar korang ataupun tak tupik kita lah nanti risiko yang tinggi lagi nanti uduk yang liar kenyak tadi lah tapi risiko yang rendah lagi nanti uduk yang ditupik kita rempu lah lepas kita rempunya kah ya. Tapi nanti ditupik pun kita boleh bagi ya baru bisa ke kalak di baik beji agak dota hewan bisa kena kalak baik langsung nak ke ndak kalak langsungnya di baik ya risiko ya tinggi gitu lah Tapi yang tak ia kekalak deh, baik beci hanya setahun sekali kurangnya je tahun lah orang madah risiko yang rendah lagi lah. Dehnya kita tak madah lagi dutunya berkeni gaya uduaknya tadi. Berkeni ya tiba-tiba mangah ke, tiba-tiba nyerang kita ngenyit ke nama ke. Hanya adalah salah satu simptom ataupun tanda-tanda pada uduak lah. Penyakit tu boleh diselih dengan vaksin rabies lah. Tapi tidak, tidak semua orang akan diberi kita vaksin rabies tu. Sitik leban yang mah, sitik daging, namanya tusah kak boleh leban dia tu, vaksin tu tidak ada yang mayuah bisa di Malaysia tu. Rabies tu sebengkai penyakit yang ngerkai hari jelu lah, kelebih hari kelebih lagi hari udu ngomayau. Nanti tidak dibaik kita bertemu dengan dutu tumu penyakit tu boleh nambahan ke nyawa lah. Danya semua orang bisa tanggung pengawal lah, dari empu ngambil ke boleh nyeliah ke penyakit tu yang megai huduk sebarang. Dan nak ingat nanti kena ketup tadi abai teliahnya mesti dicuci dengan sabun dengan air paling nak lama dalam 10 minit.
1: Dr. Michael Pelatini anak uga Ariupis pengerai menua Sarawak.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku ba radio. Siti pengawak kena tahu nak kerembai kita ba radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngan orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagai upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita, ante orang ngena telefon nipu kita, ngangau kita boleh tiket, ngangau kita kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema, kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang laba kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

Ambil bala peningat semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari 5 kena 12 hari bulan 6 tahun 2026 aku pada kibin hari Meridasis ngulu ke sampai pagi bersemayang kita. Dalam nama Pai, ngau anak, ngau Roh Kudus. Amin. Allah Ta'ala Pai, nudah ngirum kena nuan awak ke kami boleh berpanggai biya. Lalu lebuh kami lelak, kami boleh datang ngga gaya. Laban ya meh, kuleh merik kami pemerindang, kuleh merik kami pengeriam, baru lebuh kami labuh dalam penjalai pengerap kami. Terima kasih kapai kejaku, awak kejaku kedadinga kami pagi tu, kuleh ngelempuang ke mak kami. Lalu lebuh mak kami lempuang kami uliah. Laju gitu kekeriang gitu nitih nuan dalam penghidup kami. Bersari-sari dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Aku mai kita ninga ke baca Injil. Ke diambil ku hari Injil Matthew bagi 11. Ayat 25 ngagai 30. Matthew bagi 11. Ayat 25 ngagai 30. Datai ngagai aku lalu belelak. Lebuh mayanya. Jesus berjaku, aku meri terima kasih hangge nuan apai, Tuhan ke berkuasa di surga ngau di dunia. Laban nuan udah ngelalai kutanya ari orang ke berpenemu dalam serta pandai. Lalu udah mandang ke sidak ngagai bala anak min. Segi amat apai, bakanya laban nyak dang penekak nuan. Semua tai udah diberi apai ngagai aku, nada orang lala anak semina apai aja, lalu nada orang lala apai semina anak aja. Nga orang kada pilih anak ala yang mandang kapai. Datai ngagai aku semua kita kelelak ngama utai tiberat, lalu aku dekat ngasuh kita belelak. Ambil lelusan tangkun aku, lalu belajar dari aku, laban aku nelap serta baru hati, lalu belelak ke semangat kita. Laban tangkun aku mudah, lalu mak aku lempuang. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi selama pagi bala menjadi dalam Jesus Kristus, dalam Injil kedengar kita, kita tertemu Jesus, nyerah ke toka nyebut ngagai kita. Pasal, gaya asal, perintah Allah Ta'ala tu tadi lalu, bekeni kok jalai kebenar no kita boleh belelak lalu ngamat ke pemenuh penghidup kita. Kita di Katolik, kita di Kangau, awak ke ngau lebih dalam lagi berti ke gentaran tu tadi sekedak karang Injil tu tadi lalu belak mati ke tu berguna amat dalam pejalai penghidup kita. Keterubah Jesus tadi ngepun lebuh yang ke muji Allah Ta'ala pai. Ngakun ianya Allah Ta'ala meh kepun semua penemu dalam ngau pemerti. Jadi pengakun tu tadi ngingat ke kita ngau titi baru pemendar ti ditemu kita itu tadi uliah mai kita nuju ngagai Allah Ta'ala lalu kita nemu pemendar tu segi amat datai ari Allah Ta'ala. Jadi kita itu ketelik kita di kangau waka mansang toka datai ngagai misteria pengarap ngau baru hati lalu ngau hati terbuka ngelala ianya penemu dalam Allah Ta'ala ngelui ari pemerti kita mensia. Jadi itu tadi uliah nyadi ke pengingat kita waka kita berpanggai berpemberi ari Roh Kudus. Kelebih lagi pemberi penemu dalam ngau pemerti. Udahnya Jesus mai kita kelelak, kita ke bemak berat tu tadi, datai ngagai awak ke kita uliah belelak. Jadi kangau tu tadi, awak ke kita datai ngagai ya. Laban Jesus nemu kita sikit lelak dalam perjalai pengarap kita. Kita dekat tu dekanya, kelebih lagi noh kita meri awak. Noh kita tiap hari merati tu kebala mati kutai kenyadi sepemanjai. Arinya tadi, bisik penguji, bisik penusah, ngau pemerat dalam penghidup kita. Jadi kita diperansang awak ke datai ngagai Jesus. Awak ke penyelamat kita itu ke penebus kita itu semampai kasih ke kita itu tadi, kita boleh tertemu ke pengelantang pemayak dalam
berarti kita di dalam roh kita di. Lebih kita ke berarti ke inye tu tadi kita diingat ke berguna amat kita ngeberwati andal baka anamit ke andal lalu ulih tertemu ke pengelola dalam Tuhan Yesus. Jadi kita ketelik di kanga wa kita ulih nerima penemu perintah Allah Ta'ala tu tadi. Lalu nyerah ke pemerat mak kita duduk ngagai Tuhan Yesus. Awak ke lebih kita nyerah ke nyak, kita nemu kita nak berjalai ke diri. Laban Yesus, kudah mai tangkun kita lalu mak kita ulih nyadi lempunya dia. Ada lima sari tu mega, gereja katolik ngerami, ati Yesus ti pemadu kudus. Nama reti pengerami itu. Jadi penaluk bersemayang pasal ati Yesus pemadu kudus tu ukai utai ke magic atau ke utai ke tekalanya nyadi ke tikit atau ke nyadi ke jalai kita ingat tak. Tentu jalai ti kudus. Nuh kita ulih bertemu dalam pemenuh Injil tu tadi enyak berita mana pasal penyelamat pengerinduk Allah Ta'ala ti diri ngagi kita dalam Yesus Kristus. Jadi penaluk bersemayang tu tadi ulih ngempung runding kita. Ati kita lalu pendekat kita dalam siti penguat ti besai kenyerah diri ngagi Allah Ta'ala enyak pemberi ti diri mpu ti penuh ukai kusung tang pemerik ti bambi ambis ngagai ya ti keturubah ya nyerah ke penghidup ya ngepenuh lalu nyelamat ke kita semuanya Tuhan Yesus bu. Jadi bersemayang kita bersemayang hati kudus Tuhan Yesus tu kita naladan hati Yesus ti sino ti kasih ti nemu meri kita belelak dalam penghidup kita besari-sari. Minta Maria kina kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit. Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat ari semua indu. Lalu berkat aman anak ari kamai non Jesus. Maria ti kudus indahilah talo. Bersemayang ke kami ti berdosa. Dia tahu ngau maya kami para elok. Amin. Awak kala talo. Ti pemadu berkuasa berkat kita. Apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
4: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
5: Aku dekat balagu dinga kita edaya nampung singalang burung tuntung menawal arimba tu gak bulan satu kena kita egawa nayong gak pawang burung tak muda balik imba entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka gai kerja umai sanaka atika umai gagak besai kapas ke mata meda tebas ke kita babas miau kanan kiba mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung, tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit nama, nua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawa. Umai ke anang mindah, susah bakar subak. Burung gak udah dan juang tu nak lama. Tiap gak hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawa. Udah gak kita ngetu gawa si barang tunga. Ngerja gak getah perang ambil belanja kamanya. Tuk kenaka ya ku gerah kita gawa. Semua kita ninga di kaban naka.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

Jacob Reza ya, bini ayah lagu di kena ngepun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu peninga mai jam kita pukul 6:30 minit pagi. Selamat pagi kita ke baru mendiang ke kami di YFM. Engkau baru angkat Dani ke pagi tu. Pihak muka kita kenang udah tumu mukanya dia ke diri. Kita ke dekat ngatur pengawak ke sari tu. Bisingnya ke udah barantu jalai pelabak aku. Lebih lagi muka kita ke tumu beranjung ke bala nebiak ke bersekolah ke pagi tu. Ya? Okey, jadi bergulai kita bawa pengerak pagi hari 5 ke sari tu. 12 hari bulan 6. Kalau kita ke pagi tu bergulai ngau aku Sam. Nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Jadi berkongsi ke tusun segmen pengerak pagi 6 bakal selama jam kedua tu lagi ya. Berengkah hari pukul 7 pagi maca pesan berat ke diterima hari peninggal kita. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai program 2 pagi Y. Bakal selama mai macam-macam topik. Seminar Nur kita yang tadi berkenang ke utai ke nyadi ninti yang hari bak penghidup kita ke bersari-sari ya. Apinya ke tusun tau kerintai segmen pengerak pagi hari 5 ke sari tu. Okey, jadi berdau berkongsi ke berita-berita bokai. Kita berperindang dulu ke pagi tu peninga. Lagu kedua kena berindang kita hari Ricky Anderson.

0: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 serbulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap panggal pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Penyawa diatur upis bertanam bertupi nur nyungka penatai Komisi Rakyat, mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi Ika yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 Sarbulan 6 tahun 2026. Aram sampah datai ngerami ke Agrofest Pakan.
1: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Datuk Yadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Ahmad Sabin Kaloningkan. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
1: Ya.
2: Raja Kitai.
1: Raja Kitai.
2: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betul. Ia ke guna belarinya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyikut tadi bak tempat masjid Jamik Betul. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dah 2 pukul 14 hari bulan.

0: program Siti ke tahu nari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert layan ya. Kak dulu ke 14 bulan ya enggak berengkah 2008 bak dikarangan Dewan Sansi Datuk Ahmad Steven Kelonikan enggak ya.
1: Yang berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau merana ke Pukul Sarawak.
2: Agai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix,

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Okey, sudah kita ke tajuh ngau pengerami hari gawai. Dia tahu kita nyau tajuh ke berandau ke bekawal ngau World Cup yang tahu ke Piala Dunia. Ke udah berengkah ya. Dini hari itu tadi engkau kita muka bisi meda. Game ke terubah hari kumpulan A, Mexico bertemu ngau South Africa. Kalau iba game ke terubah tu Mexico menang 2-0 ya ngelapan South Africa ngepun ke World Cup 2026. Jadi nangka

Tok lagi pukul 10 pagi tok lagi ya. Inya South Korea dekat ngelaban Czechia mega hari kumpulan A. Jadi semua game tu boleh daripada kita ba RTM klik ya atau ke TV RTM kena My TV maka giga kita TV OK atau ke sukan RTM. Jadi semua 104 itik games dekat ditabur ke terus dari RTM. Jadi kita dia tu bisa RTM klik nyamai nur kita meda game ke atau ke menua ke benuang berpikir ya. Kena telefon bincang pan ulih dini-dini aja. Nur kita ke gawa atau ke kita ke di tanah di rumah asal bisa line internet aja ya. Hanya meh ngepun ke World Cup 2026 diatur nyentuk ke bulan 7 tu lah ya. Jadi nyamai dia tahu kita boleh medak hari RTM lebih lagi ngena RTM klik ya. Okey, ya, tadi berkenang ke game ke terubah aku dah berpun dini hari tadi pukul 3 tu tadi jam Malaysia. Okey, atau hari Daniel Petrus ngau Deni Umping kini yang 7 pagi tu lagi maca pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Udahlah.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: bagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, jadi itu ngenatai ke dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan ke terubah tu hari mentan anak ajan, madah ke laki ya. Inya Pastor Liang anak Syed. Pastor Liang anak Syed tahu ke apa ya ca udah nadai kemari ya. Jadi niang tu dekat di Sengai Palamayu. Malam hari Minggu tu ilah. Hanya 14 hari bulan 6 ba rumah sidempu ba rumah Markus Lubu Debak lalu dekat dikubur ke pagi 15 hari bulan 6 2026. Jadi pesan untuk menuju Kaban Belayan ba rumah Steven Lambur Jerai, rumah Hintai Suri Baru, rumah Hambu Suri Tengah, rumah Jawa Suri Lalang, rumah Andrian Bangkit Ijo, rumah Lium Bangkit Rembai Asal, rumah Nyangkau Bangkit Rembai Baru, rumah Jantai Bangkit Kemantan, rumah Cendang Penunus, rumah Chambers Menyalin Asal, rumah Dinil Menyalin Baru, rumah Regi Tarum, rumah Iduat Dulang, rumah Bajut Merbuang, rumah Mai Babu Kerangan. Engau kapan belayan ke buka yang ke anda boleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Pastor Liang anak Syed yang tahu ke apa ya ca udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam hari Minggu tu ialah 14 hari bulan 6 2026 lalu dekat di kubur kari 1 ya. Jadi niang tu dekat di Sengai pa rumah Sidempu, inya pa rumah Markus Lubu Debak. Okey, jadi pesan ke dua tu ianya ari lemba anak dana ya, tau ke Indai Mina madah ke menyadi ya lemah anak dana ya, lemah anak dana udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayu malam tu ngemuka malam gila ya ba rumah Sidempu inya ba lot 2697 Country Height lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila ba pendam Methodist Memorial Park Kapit ya. Okey, jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba Sungai Majau, Sungai Mujung, Sungai Paku, Rantau Seriban, Nanga Baki, Pulau Pisang, Nangan Tawau, Sungai Mujuang, Sungai Balih, Pasar Kapit, Ngau Kaban Belayan ke Bukai yang kena boleh disebut itu magang. Jadi penerang ke Sili Agi kita tahu bertelepon ngagai Silvista Anak Kana ya, 013-841-0893 tahu kenuju Wilhelmina Anak Kana 012-823-1773 atau kenuju Frederick Rino 019-875-3366 ya. Ya tadi pesan madah ke lemah anak dana. Lemah anak dana udah nadai lalu dekat di Sengai Palamayu malam tu ngemuka malam pergi lah ba rumah Sidempu inya ba lot 2697 Country Height lalu dekat dikubur ke hari Minggu tu ila em. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah ianya hari Dungat anak Masiang madah ke Binia dia anak Taduang, dia anak Taduang tau ke entua Atat ya udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sengai Balamayu malam hari Minggu tu ialah 14 hari bulan 6 ba rumah Sidempu inya ba rumah Hampi Bacau Asal lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 ya. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba rumah Tayai Tinting Kelampai, rumah Kambing Abu, rumah Uje Bacau, rumah Anau Tebu, rumah Bansa Sikup, rumah Debit, rumah Nyawai Selambuang, rumah Rengan Mutun, rumah junau meregang mendas, rumah muluak keluar, rumah majid tenggalat baru, rumah flora ulu sebetan, rumah Spencer biju, engkala awik, rumah kapli kali ili, rumah go bukit dinding, rumah alat bukit dinding, ngau meka kaban belayan ke bukai ke ndak boleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelipun ngagai lumur atat ya 013-933-0583 atau kenuju Inju 013-301-9735. Ya tadi pesan madah ke dia anak tadung, dia anak tadung tahu kentua atat udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam hari Minggu tiklah 14 hari bulan 6 ba rumah sedempu enya ba rumah hampi baca wasal lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 tu ila. Okey, lalu pesan ke Siti tu enya hari tuai rumah idi ya madah ke Julius tau ke Gabu anak genau udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuh ba rumah sedempu inya ba rumah hidi telagu sebalai ringin Serian. Lalu mayang anjung pai ditetap ke agi ya. Jadi pesan tu nuju kapan belayan ba sepau ruan batu kepit muka pupuk jaya Tekalung Semuncan, Kesindo, Sebangkoi Jaya, Ngau Lama, Sungai Pinang Baru, Ngau Lama, Sega, Sungai Pinang Sega, Rawa Semuncan, Jiru, Jungguk Mawang, Bayur, Sepan, Kerangan, Sebang Kuari, Sebang Abid, Sungai Tapang Lebat, Semada Paleringin, Ngau Kaban Belayan Kebukai, Kena Ulih disebut itu magang. Madah ke Julius tau ke Gabu anak genau udah nadai ya. Lalu di Sengai ba rumah sedempu inya ba rumah hidi telagu sebalai ringin Serian. Lalu maya nganjung pai ditetap ke agi ya. Okey, lalu nguyang agai pesan ke Siti tu inya ari Annalisa Simon tau ke Inayamui ya madah ke pai sida. Ianya Simon tau ke Ami anak awan udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila ya kampung Melaban Kota Semarahan lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan ba entinggan pelai Sungai Batu, Mangka, Sebayur, Merdang, Gayam, Kau Lumut, Sungai Empit, Sungai Tapang, Semawang, Siul Kandis, Seruit, Sungai Nada, Setuang Muda, Lundu, Ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Simon tau ke Ami anak awan ya udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila pa rumah sedempu ianya ba kampung Melaban Kota Semarahan lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu telak pa pendam SDNU Petra Jaya. Okey, atau Siti lagi pesan hari Julia anak Jun madah ke apa ya Jun anak Dayung. Jun anak Dayung udah nadai muka lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila 13 hari bulan 6 pa rumah sedempu ianya pa rumah lumur 21 lorong 8 Jalai Kucing Timur 3 Taman Tunku Miri lalu dekat dikubur hari Minggu telak pa pendam daya Lambir Miri. Okey, jadi penerang ke sili agi yang kita tahu bertelipun ngakai Julia nak Jun bak lumur kusung 12-871-2088 tahu ke nuju kasih sama nak Jun kusung 112-501-2507. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak nangal layit lubuk mulung luang ajoy majang Tabing, Bukit Limau, Semanjaya Teru, Merudi, Miri, Bintulu, Kenawit, ngau Kaban Belayan ke Bukai. Jadi pesan tu tadi madah ke Jun anak dayung, Jun anak dayung tau ke apa Julia udah nadai ya. Jadi niang tu dekat di Sengai Palamayu malam pagi lah pa rumah sidampu. Inya rumah umur 21, lorong 8, Jalai Kucing Timur 3, Taman Tun Kemiri, lalu dekat kubur ke pagi hari Minggu tu elak ya. Nya tadi pesan ke bisik diterima hari peninga kita. Udah tu lagi aku nampuang macam pesan ke buka ya. Kita berperindah dulu ngau lagu hari jenis Juni Aman.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

0: Niaga 9 pagi.
1: Okey, Hagi ba, awak pengerak pagi, Hagi ngatai ke pesan bukai ke pagi tu ya. Pesan ke sekali tu ari budit anak jantai. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit niang bini ya, inya niang tani anak agas tau ke indai jus. Kalai nguan ulit inya malam tu lagi lalu ngetas ulit tumu pagi pergi lah. Lalu ditangkan ke pengawak ngelumpuang ya. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu inya ba sibu jalai camar 1A1 lumur 1B. Jadi penerang ke silik lagi kita tahu ba telefon ngakai jus anak budit ba lumur kusung 18902-6877 atau kenuju Kristina anak budit kusung 116-386-6174. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba nanga gad kapit, nanga ibau, nanga lajan, iran sung, baliah kapit, Kampung Sentosa Sibu di Sibu Jaya ngau kaban belayan ke bukai kena ulih disebut di Tumagang. Hanya tadi pesan madah ke ngetas ulih lalu muain terbalu ngau ngelumpung ke niang tani anak agas tau ke indai jos ke dekat diatur pagi pergila lalu ditampung ke pengawak ngelumpung aba rumah sidampu inya ba sibu jalai camar 1A1 lumur 1B. Okey, lalu pesan ke siti tu inya pesan madah ke pengawak ngeta sulit niang ex pengulu sedu anak gerang ke dekat diatur inya nguan ulit malam 15/6/2026 lalu ngeta sulit inya pagi hari 2 pukul 8 pagi 16/6/2026. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu inya ba blok A rumah Justin Sungai Entulang Bakuang. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Sungai Liam Seloi Satap Malang, Selepin, Sungai Nipak, Sungai Urung, Sungai Temam, Bakas, Bakung, Mamut, Pidik, Kelitang, Lutung, Telajin, Sebuti, bala ba skim logo Sri Aman ngau meka kaban belayan ke buka ya kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit ya niang ex pengulu sedu anak gerang kedekat diatur pagi hari 2 16/6/2026 ba rumah sidampu ianya ba blok A rumah Justin Sungai Entulang Bakuang. Okey, lalu pesan ke bukai tu ianya Ari Matthew anak William Anam madah ke sembiang 14 hari ngau muai basa keniang apai sida ianya ex tua rumah William Anam atau ke Anam anak Jamal ke dekat diatur hari Minggu tu elok ya 14/6/2026 pukul 7 lemai. Hanya di pengawaknya diatur ba rumah sidampu ianya rumah lumur 436 lorong 4H Taman Melihah Fasa 2 Jalai Matang Batu Kawah Kucing. Jadi pesan tu menuju kaban belayan di Kucing Seri Aman Ulu Kerian Seratu Temuduk Kerian Seratu di Lundu Sibu Ngau di Bintulu pihak meka kaban belayan ke bukai kena ulih disebut di Tumagang madah ke sembiang 14 hari ngau muai basa keniang apai sida inya niang ex tuai rumah William Anam tau ke Anam anak Jamal ya kedekat diatur hari Minggu tila 14/6/2026 pukul 7 lemai apa rumah sidampu inya rumah lumur 436 lorong 4H Taman Melihah Fasa 2 Jalai Matang Batu Kawah Kucing. Okey, lalu pesan ke siti tu inya Hari tua rumah unta anak saju. Jadi pesan tu madah ke upal anak kalum. Upal anak kalum udah nadai meka. Lalu niang upal anak kalum tu dekat di sengai bala mayu. Malam pergi lah ya. Berumah sidampu. Ianya berumah untan. Tanjung sikup melupak kerian seratu. Lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ialah bawa pendam Kristian Nanga Sam. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bawa rumah Albert Kadir, Munggu Mbawang, rumah Andrew Sungai Belung, rumah Duat Nanga Sam, rumah Spencer Ngkabang Rias Jaya, rumah Henteri Sungai Kemidan Ria, rumah Garan Mapar Sal, rumah Berariak Kedap, rumah Milai Mplai Ili, rumah yang tinggi Kerangan, rumah Hugus Kawin, rumah Uji Bajau, rumah Kambing Abu Bengang, rumah Tayai Tinting Kelampai Abu, rumah Cendang Penunus, rumah Unji Nanga Pi, rumah Nanga Teru, ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tok tadi madah ke upal anak kalum ya, upal anak kalum udah nadai. Lalu niang upal anak kalum tu dekat di sengai balamayu. Malam tok lagi malam pergi lah ya, 13 hari bulan 6 ba rumah sidempu. Ianya ba rumah untan Tanjung Sikup melupa kerian seratu. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu lah ba pendam Kristian Nanga Sam ya. Okeynya ke pesan ke bisi diterima hari peninga kita ke pagi tu. Okey, jadi pukul 7:30 pagi tu lagi peninga nabur ke berita pagi di YFM. Jadi awak no maca pesan berat ainya ba awak gela tengah hari ngau meka sada lemai meka ya nintiang hari di YFM. Bedau kita mendiang ke berita to lagu hari Winnie Albert. Ndak minta lebih ya.

0: ke? Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 serbulan 6 tahun 2026 balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap panggal pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak diatur upis bertanam bertupi nur nyungka penatai pemisi rakyat, ngangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi ke yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 serbulan 6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.
4: Keterbatu batang berita. Perintah Sarawak geduku ke polisi di empu perintah negeri SOE dikena negap ke accountability engkau tabi urus company di empu perintah negeri. Palan ngau struktur bersejarah dekat di Gazette nyadi ke palan pesaka asal menua. Pemar geografi ngau digitalisasi ukai penekul ngagai nembiak menup sisir kena nyapai penyulut berakademik. Selamat pagi, bergulai dengan aku Nancy Tambun buat berita pagi YFM kena 12 hari bulan 6 2026. Mudah tu lagi peninga isi berita.

Perintah Sarawak ngeluku ke company Kedimpu Perintah Negeri SOE. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke company SOE dikena negap ke accountability takbir urus ngau prestasi company Dimpu Perintah Negeri SOE. Ia madah polisinya sebagai hari pemujur company SOE ngau langkar instrumen serta garis lalau ti diguna kena napik rampak operasi ti majak kompleks. Ia madah munyinya buat program Sarawak SOES Transformation Programs, A Pledge for Good Governance, High Performance and Value Creation di Kuching. Premier mega madah ke polisi ke udah dikemendar ke nyak sitik pemujur ke berguna buat perjalanan reformasi di menua tu. Tegalnya polisinya dekat ditambah enggak kot tak berurus korporat Sarawak dikena degap ke standard tak berurus tik sebelah enggau company SOE. Graduate Melayu Sarawak dilalau ngerebut peluang buat ekonomi baru tik berplasar ke teknologi, innovation enggau kuasa gadung. Tu dikena nentu ke sidak graduate terus relevan serta boleh ngerandang pemansang menua tu. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madaka pemesai guna modal mensia ke berkualiti dikena nyawab Sarawak nyapai julu ati nyadi menua mansang serta penatai pemisik ketinggi lebo datai dalam tahun 2030. Ia madah skim pelajar tinggi percumanya sebagai hari inisiatif tidak dipercayai ke perintah dikena nyapai julu pemansang Dudi Arila. Yang maksud ke jakut tu buat pengerami berjadi ke Convention Graduate Melayu Sarawak 2.0 di Palan Pematih Pengajar Kampus Batu Lintang. Teks jakutnya dibaca Sapit Menteri Pelajar Innovation dengan Pemansang Bakat Datuk Dr. Anwar Rapai. 6 agi palan gaul struktur bersejarah di Sarawak diperambu dekat di Gazet nyadi palan pesaka asal menua. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Madaka pengawaknya dikena nentu ke pengeraja Hazanah Sejarah ngau pesaka asal menua terus meruan dijaga. Tiga palan di Kuching, nyengkaum bangunan lamak jururawat lamak, bangunan Jepun, Semak Lebuh India, ngau palan jalan kereta api Sarawak lamak, serta depoh Alai Ngintu. Nangkan kenyak di Miri, ianya rumah api Tanjung Lobang, ngau tekat air Salomi, serta siti agik palan di Seratuak, ianya kubur Rani. Ia madah munyinya ngagai pengarang berita di Kuching. Bawa pengawal kesebaka Datuk Seri Abdul Karim, madah ke Kenyau tahun yin kemari, upis Museum Sarawak, mujung register 88 itik kersa lamak ke diberi Banyuah Bengkah Raban. Nakak tahun tu, Raban upis sidak megak nerima 39 itik agi artifak. Sekedar hari pemerik ke pemadu baru, ianya 6 itik tajau lamak, hari sidak mani anak nyinggang sebiliak. Tajau lamaknya disimpan 6 ikut peturun, pengudah sidak sebiliak, ia pindah hari Kalimantan ngagai lubuk antu. Sama bisik diterima ianya Sofis Rostrum. Tik dipelabak ke berumur 50 tahun, manuskrip lama Mushaf Al-Maliki Al-Quran tik ditulis, ngenak jari lalu dibeli di Kabung dalam tahun 1942 keliat menyak. Datuk Seri Abdul Karim Mega madaka pengawak pemandangnya dekat di Perambu dalam tahun baru sitik nyinila. Dikenak mandang ke mayuh macam koleksi kemayuh diterima. Berbak enggaknya Datuk Seri Abdul Karim adah ke Museum Industri Brook Dockyard tidak dibuka enggau rasmi kena 20 hari bulan 4 tu tadi ngerikut penatai lebih 37,000 ikut temuai nakak 31 hari bulan 5 tu tadi. Ia madah penyampaunya ngayan ke pengawak ngemansang ke museum tu udah mujur mata pengerinduk mensia mayuah kelimpah di pelabak seminat siti ajak museum ke bansanya di Malaysia. Nangkan kenyak Taman Arkeologi Santubong ngau palan Wallace tik dibuka kena 4 hari bulan 10 tahun yang kemari ngerikut ke penatai kira 17,000 ikut temuai nakak bulan yang kemari. Endurnya majak narit ati bela temuai, tebal lagi bela temuai kenemuai, ngagai kandang menua damai, ngau santubong. Dia tu kita benua mendiang ke berita pagi, hari YFM.

Pemar digitalisasi ngga sekolah jauh di menop sisir ukai pendekul ngagan biak kena nyapai penyulut ba akademik. Pemujur sidak tu hasil ari pengeransiang serta sokong tindak ngetu ari bala pengajar ngga apa indai. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngga wilayah, Datuk Rubiah Wang madah ke pemujur nembiak Maktab Rendah Sains Mara MRSM Betung ba peresa SPM 2025 nyadi bukti geografi ukai kebuah ti nyekat nembiak nyulut ba pelajar. Yang madah munyinya ba pengrami nyuak ke bantuk Yayasan Pendidikan Mara ngagai nembiak nyulut SPM MRSM Betung tahun 2025 di Betung. Bak peresa SPM 2025 MRSM Betung gerikut purata grade sekolah 2.7195 hari penyampau 103 ikut nembiak ke ngambil peresa lalu 15 ikut nembiak megak boleh 8A ke atas. Sebuah projek mengangkat ke pemanah infrastruktur sekolah Mujur Tembuk di Sarawak. Projek sekolah tu mungkur pengawak nganti blok pentadbiran ngau kuartus pengajar sekolah SK Kampung Gumpe di Semunjan. Projek kebungkus 4.7 juta ringgitnya dipejalai ke UPS Kerja Raya JKR Sarawak. Pengawak pejalai ke projeknya sebagai ari inisiatif program Daif Sarawak Rintis 2024. Tujuh projek pemansang tu dikadap ke ulih nyedia ke endur belajar ti lebih lantang, kondusif serta likun ngagai staf sekolah. Projek ke udah tembuk tu diserah ke kemari ngagai UPIS Menteri Pelajar Menua Sarawak. Pengerami Gawai Keamatan DCCI KCCI dekat diatur kena 27 ngagai 28 hari bulan 6 tu elok. Pengerami itu dekat diatur buat luar Balai Dagang Industri Dayak SCCI di Kuching. Sapit Presiden DCCI Dr. Florence Christie madah ke pengerami sekali itu ukai seminat ngerami pesaka asal ajak. Tang mega mandang ke cara tik lebih progresif agi nyadi ke penyungkak pemansang ekonomi, innovation serta ngelati keraban nembiak baru. Sama bisi diatur nyengkawum forum dagang, pengawak mandang ke produk hasil pengelandik jari, aktiviti gerempuang serta ngawul mayuh bengkah sektor tik muka ruang ngagai networking ngau kerjasama. Yang madah munyinya lebuh ia nyadi temuai buat program randau pemansang YFM Iban RTM Kuching. Tiga buah kereta regemar udah diambil buat operasi tik dipejalai ke UPIS Kereta Darat JPJ Sarawak berkelingi ngau bandaraya Kuching kena hari tiga tu tadi. Lebuh operasi tu dipejalai ke tiga buah kereta regemarnya diambil ke Tegal penyalah lesen kenderaan motor LKM udah ambil setimpuh ngau nadai dijaga insuran kesah. Keretanya diambil setipak ngau undang-undang ke endang udah bisik nyadi ke atur penerit adat. JPJ nyematak madah ke tanggung pengawak sidak bempu kereta nentu ke lisin LKM ngau insuran seruran dijaga. Sidak endang endak empelita ngau penyalah nadai lisin driba labannya ukai seminak ngelanggar atur undang-undang tang mega marik empas ngagai bala driba kebukai entik semua bisik penusah bebadi ke endak disadang nyadi. Berita ti kepenudi. Pekit catur Majlis Lumba Sekolah MSS Selangor mujur nyadi champion ba Pekit Catur Majlis Lumba Sekolah Malaysia MSSM 2026. Pekit pengelama 6 harinya tembuk diatur di Bandaraya Miri. Berbak ngonya MSS Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur menang ba kategori lelaki baru 12 tahun ngau induk baru 15 tahun. Lalu MSS Pulau Pinang menang ba kategori lelaki

struktur bersejarah dekat Gazet jadi kepalan pesaka asal menua. Pemar geografi ngau digitalisasi ukai penekul ngagan biak menua pesisir kena nyapai penyulut ba akademik. Tunaka berita pagi YFM kena 12/6/2026. Beritanya tadi ditusun Rosita Ampong serta disalin Desmond Ganai. Hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Sejalai.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 12/6 dalam tahun 1999. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud sudah berjadi loji CMS Simen di Bintulu. Loji baru dibungkus 137 juta ringgit tu digagak bak genturuang industri kiduruang kira 17 kilometer penyawah dari pasar Bintulu. Loji itu dan loji kedua CMS Simen Sendirian Berhad serta keterubah digagak bak luar Indo negeri Sarawak. Kelimpah rinya tujuh kengagak loji itu nak dikenal napi peminta bak menua adab ke utara Gau Barat Sarawak serta megak dikena ngangkat ke pemanah pengawal. Projek itu megak ngayan ke pemesai pengarap kompeninya bak gaya penumbuh penatai pemisi bak menua adab kia. Sama berserimai ngonya, loji itu dah tembuk gagak lalu berlabuh berjalan ke pengawal dalam bulan 12 tahun 1998. Dalam pengeram itu, Kepala Menteri bisi nyuak ke sijil ISO 9002 ngagai loji pending ke dimpu CMS laban tu dah nyediaka hasil tu cukup manah. Kelimpah rinya yang megak berjadi lambing baru nyalai projek tu dipelabak ke dekat merimpas di mana bak gaya penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Seleka jaku sarito ianya juntah. J-U-N-T-A-H. Juntah. Reti juntah ianya beda pemanyai utai siti ngau utai siti. Nak belak pemanyai bertingkak. Bisi panyai bisi pandak. Tuk suah dikesemak ke baka tuntun utai tidak gagak baka utai dianyam ramu tau ke gelegar. Contoh genteran leka jaku keterubah. Ramu tidak gagak kegelegarnya nak tahu nak dikerat sebelah labantik berjuntah. Contoh genteran leka jaku ti kedua. Mayuh juntah bembantik dilit nuannya. Mayuh kena umas pemanyai maya dianyam. Nyak nakak seleka jaku sarito ianya juntah.
2: Seleka jaku sarito. Tahu dipendiang ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
4: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh kerajaan Sarawak.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun, Den Aladin, Ngau Aldrich.

0: 1 Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.